0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
9: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional
7: atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja,

0: garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
4: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
4: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini tentunya Anda masih bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu Tulus yang satu ini ya dengan judul Teh Hijau memang terdengar sederhana pendengar, tapi ternyata punya cerita yang cukup dalam. Dan lagu ini menggambarkan tentang rasa kagum dan ketertarikan kepada seseorang, tentang perasaan yang mungkin belum banyak diungkapkan, tetapi terasa begitu kuat dan menyenangkan ketika dirasakan. Dan buat pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sedang menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya berjalan lancar. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.40 waktu Indonesia Timur, Kamis pagi, waktu yang pas ya untuk tetap semangat menyelesaikan aktivitas sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Lagu-lagu bagus masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi ini pendengar. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Harga komoditas cabai di pasar tradisional ini terus mengalami kenaikan pendengar hingga hari ini ya. Hal tersebut berdasarkan keterangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional. Harga cabai rawit ya hijau naik 132.500 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sebesar Rp17.500 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit hijau hingga Rp150.000 per kilogram telah terjadi sejak 2 hari lalu. Komoditas cabai merah, untuk cabai merah besar ini pun mengalami kenaikan, dan kali kenaikan harga mulai dari Rp105.000 per kilogram menjadi Rp115.000 per kilogram, dan naik lagi sejak kemarin ya pendengar, hingga hari ini di harga Rp125.000 per kilogram. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga pada 2 hari lalu pendengar, hingga ada ini cabai merah keriting dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari harga Rp110.000 per kilogram ini mengalami kenaikan harga menjadi Rp115.000 per kilogram. Namun ada juga komoditas yang mengalami penurunan harga sejak Agustus hingga hari ini pendengar, yakni bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dari Rp65.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp62.500 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain itu pendengar, harga komoditas pangan lainnya terpantau stabil seperti komoditas beras, daging, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Sama halnya dengan harga komoditas bawang merah, bawang putih, hingga minyak goreng dan gula pasir. Kemudian untuk harga rata-rata komoditas beras Rp17.650 per kilogram dengan variasi harga tergantung kualitas, mulai dari Rp15.750 per kilogram sampai dengan Rp19.250 per kilogram. Selanjutnya daging sapi segar pendengar, ini berada pada harga Rp150.000 per kilogram. Daging ayam ras segar Rp44.250 per kilogram, dan telur ayam ras yaitu dengan harga Rp41.550 per kilogram. Dan berikutnya komoditas gula pasir Rp20.500 per kilogram, dan minyak goreng harga rata-rata Rp24.000 per kilogram. Dengan rincian minyak goreng, untuk minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek satu yaitu Rp26.000 per kilogram, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Ya itu dia pendengar, informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id mengenai cabai makin mahal di pasar tradisional Ternate. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Virgon dengan judul Move On, tetap bersama kami.

0: yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kamu yang aku butuhkan.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Anji Bidadari Tak Bersayap yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya di pagi hari ini. Tentunya semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai di 88,5 MHz ya, serta yang lagi mendengarkan kami ya untuk untuk pemancar relay Maba di 88,5 MHz dan pemancar relay Morotai di 93,6 MHz.

Stars. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar, ya melalui aplikasi RRI Digital ya pendengar. Oke, dan pendengar untuk di hari ini Kamis 3 September 2026 RRI Ternate juga mengadakan ya ada donor darah pendengar di pagi hari ini yang sedang berlangsung ya. Dan pendengar, hari ini juga di, ya diselenggarakan cek kesehatan gratis ya. Ya dan pendengar, nanti ada juga bazar UMKM. Ini juga terpantau sudah dipersiapkan nih segala sesuatunya ya pendengar. Dan untuk bazar UMKM ini akan diselenggarakan mulai hari ini 3 September sampai dengan 6 September 2026. Dan nanti juga pendengar, pada tanggal 6 September 2026 akan ada jalan sehat. Ya siapa tahu Anda mau ikut ya untuk jalan sehat meramaikan RRI Fest 2026 ya. Tentunya segala kegiatan ya pendengar ini bisa Anda ikuti juga ya. Oke, dan pendengar, tadi juga sudah terpantau ya untuk di auditorium RRI Ternate ada juga dari TNI ya, ada juga dari Basarnas Kota Ternate ini ya. Tentunya rame ya pendengar ya, banyak yang meluangkan waktu ya, kesempatan untuk donor darah, agar donor darah ya pendengar ya, sesuatu yang bermanfaat ya untuk orang banyak tentunya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kemendikbangga BKKBN Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat koordinasi pembangunan keluarga serta kependudukan. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam kunjungan kerja BP2KB P3A Halmahera Timur ke kantor BKKBN Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan dipimpin Kepala DP2KB P3A Halmahera Timur Ikhwan dan menjadi agenda balasan atas kunjungan BKKBN Malut sebelumnya. Pertemuan berlangsung di Sofivi dengan membahas sejumlah program prioritas pembangunan keluarga di daerah. PLT Kepala Perwakilan Kemendikbangga atau BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Ia meminta seluruh ketua tim kerja memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program prioritas berjalan lebih optimal. Kemudian pendengar, sementara itu Kepala DP2KB P3A Halmahera Timur Ikhwan menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan dukungan dan solusi bersama. Salah satunya kondisi beberapa balai penyuluh KB yang mengalami kerusakan dan belum dapat direnovasi pemerintah daerah. Ikhwan turut memaparkan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan keluarga, termasuk pemberian insentif bagi ibu hamil dan menyusui, bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan diarahkan untuk mendukung program genting serta kebutuhan gizi penerima. Dan pendengar, tahun ini pemerintah daerah menargetkan 126 peserta sekolah lansia mengikuti prosesi wisuda. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lansia tetap aktif, mandiri dan berdaya di tengah masyarakat. Dan pendengar, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan koordinasi yang lebih kuat dalam menjalankan agenda pembangunan keluarga di Halmahera Timur. Sinergi antar lembaga diarahkan untuk mempercepat pencapaian program sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda mengenai BKKBN Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perkuat program pembangunan keluarga. Pendengar, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan pendengar, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya untuk di Ternate pagi ini. Saya Iqbal Kutaman harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate pagi untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator
Bung Adrian Fernando beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukses dengan buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung ini kembali menorehkan hal yang sama pada novel kesembilannya yang berjudul Ayah. Novel yang terbit pada tahun 2015 ini menarik banyak pembaca, baik dari kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja. Novel Ayah menceritakan tentang persahabatan antara tiga orang kawan, yakni Sabari, Ukun, dan Tamat. Persahabatan antar ketiganya telah cukup lama dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu hal yang membedakan di antara mereka, yakni cara mendekati wanita. Dikisahkan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan kedua sahabatnya, Ukun dan Tamat, adalah pria yang loyal serta sangat mudah jatuh cinta. Diceritakan Andrea Hirata, Sabari jatuh hati pada gadis bernama Marlena, tapi nahasnya, rasa cinta Sabari dan Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru melakukan hal kebalikan pada Sabari, bahkan Marlena sangat membencinya karena rupa Sabari yang tak setampan pria-pria lain yang dikenalnya. Namun dengan segala kegigihan dan usaha besar yang dilakukannya, akhirnya Marlena pun takluk dan bersedia dinikahi oleh Sabari. Tapi lagi-lagi, kemalangan nyatanya belum beranjak dari Sabari. Marlena, sang gadis impian yang akan dinikahinya, ternyata tengah mengandung kala itu. Meski dengan keadaan tengah mengandung dari hasil hubungannya bersama pria lain, Sabari dengan segala rasa cinta tetap menikahi Marlena dan tidak berselang lama lahirlah Zoro. Kehadiran Zoro telah mampu mengubah hidup Sabari. Saban hari dengan segala rasa tanggung jawab, Sabari bekerja keras tiada henti demi membahagiakan anak dan istrinya. Buku ini menceritakan kemalangan dan kepedihan hidup menghampiri Sabari. Rumah tangga yang tak didasari cinta membuat Marlena menggugat cerai dirinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya telah diketahui oleh Sabari sehingga dia rela asalkan Zoro tetap hidup dengannya. Namun nasib yang dikehendaki Sabari hanya angan-angan belaka. Zoro tetap diambil oleh ibunya dan mereka berdua hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Sepeninggal Zoro, hidup Sabari semakin tak menentu, badan tak terawat, rumah tak terurus, dan dia tak mau bekerja. Sabari stres berat hingga membuat kedua sahabatnya iba dan berinisiatif mencari Zoro. Tamat dan Ukun rela mencari Marlena dan Zoro ke seantero Sumatera. Perjuangan mereka mencari ibu dan anak tersebut penuh liku. Mereka rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sabari dan persahabatan yang telah lama terjalin.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah
5: pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Masih dipancar langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali siang ini bersama program Mas Satu di Ternate Siang. Hari ini Kamis 3 September 2026. Saya Roni menggantikan rekan Iqbal yang sudah bersama Anda. Kami bersama Anda hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya kita selesaikan kebersamaan kita di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sudah pukul 11 lebih 7 menit, kita buka dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta di siang ini, satu informasi terkait dengan pesawat yang angkut rombongan umrah jatuh. Apakah konten tersebut benar? Kita telusuri sama-sama di media sosial beredar unggahan dengan menghadirkan narasi adanya pesawat jatuh yang mengangkut rombongan umrah. Narasi itu beredar pada Agustus 2026. Dengan demikian, kabar itu dikira sebagai peristiwa yang baru saja terjadi. Unggahan berupa foto yang memperlihatkan tangkap layar sebuah video sebuah badan pesawat melewati jalan raya terlihat moncong. Pesawat berada di tengah kemacetan jalan. Akan tetapi narasi itu merupakan kabar bohong atau hoax. Tidak ada peristiwa pesawat jatuh pada bulan Agustus ini, apalagi yang mengangkut jemaah umrah. Unggahan menyertakan tautan yang diklaim sebagai informasi utuh. Saat diklik, tautan malah menuju ke laman e-commerce ya. Adapun unggahan itu bersumber dari pemberikan detik.com pada 26 Juli 2022. Saat itu ada sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung, Bogor, Jawa Barat. Truk membawa bangkai pesawat itu menyebabkan kemacetan. Jalur itu memang digunakan untuk mengangkut bangkai pesawat ke sebuah lokasi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, ya, Kabupaten Bogor. Wilayah ini dikenal sebagai kuburan pesawat. Nah, setelah ditelusuri informasi tersebut terkait dengan pesawat yang angkut rombongan umrah pada Agustus ini jatuh adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk cek fakta di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Nah, gimana nih dengan suasana Anda di siang hari ini ya? Kita di lembaran ketiga di bulan September maksudnya. Dan okay, dengan segala aktivitas yang sudah Anda jalankan dari pagi, sudah di jam 11, ya pasti masih ada sekitar 1 jam lagi lah ya ke depan untuk menikmati makan siang sebentar di jam 12. Sekali lagi terima kasih Anda masih tetap setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Sudah 20 menit berlalu dari pukul 11 siang. Gimana suasana Anda di siang hari ini ya? Menjelang di jam 12, mungkin Anda sudah menunggu yang namanya waktu break nih ya, untuk menikmati atau diisi dengan mungkin makan siang. Tentu saja kalau di saat-saat bajak siang bukan begitu ya, setelah Anda bekerja dari pagi, nah sudah menunggu waktunya break, waktu istirahat, mungkin nanti diisi dengan makan siang. Dan mungkin ada kegiatan lain yang harus Anda selesaikan. Setelah itu Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang diselesaikan hingga nanti menjelang sore ya, di Kamis hari ini. Tanpa terasa kita sudah di lembaran ketiga untuk bulan September di tahun 2026. Cuacanya masih sama. Oh, tadi sempat juga ada gerimis loh ya di bagian selatan itu, tempat saya tuh ada tadi sempat pagi itu ada gerimis sedikit, tapi tidak lama, kira-kira mungkin 3-5 menit lah udah panas kembali gitu ya. Nah, di saat musim kemarau yang memang melanda di sebagian wilayah di tanah air, salah satunya kita juga di Maluku Utara, mengantisipasi juga sudah dari kemarin-kemarin informasi yang kami berikan terkait dengan mewaspadai membakar sampah atau lahan di tempat Anda begitu ya. Itu selalu diingatkan setiap kami sampaikan, harus ekstra hati-hati untuk mewaspadai semua di apa yang Anda hadapi atau di musim kemarau seperti inilah, seperti itu ya. Nanti kita berikan informasi terkait dengan hal tersebut. Nah, nanti ada ragam informasi lain saya akan berikan untuk Anda di Ternate siang ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Pendengar, di hari ini 3 September 2026. Nah, kita tahu bahwa ini banyak memiliki jumlah momentum sejarah loh yang diperingati di berbagai negara. Peringatan tersebut diberkaitan dengan kemanusiaan, terus juga budaya populer hingga sejarah berdirinya sebuah negara. Di Indonesia, tanggal tersebut berkaitan dengan instruksi pembentukan Palang Merah Indonesia setelah kemerdekaan. Sementara itu juga mengenal hari Kabernet Internasional dan hari pendirian San Marino. Coba kita lihat melansir dari National Today, dari berbagai sumber juga. Beberapa sumber dikatakan bahwa momentum yang diperingati pada 3 September salah satunya itu hari instruksi pembentukan PMI. Ya. Tanggal 3 September menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Palang Merah Indonesia. Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia 5 pada 5 September. PMI akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dan mulai menjalankan kegiatan Palang Merahan. Sejak berdiri, PMI terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kegiatannya mencakup donor darah, terus bantuan kebencanaan, hingga dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak. Jadi momentum 3 September kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang organisasi kemanusiaan tersebut. Peristiwa itu juga pendengar mengingatkan bahwa sejarah awal pembentukan PMI setelah Indonesia merdeka. Salah satunya juga selain hari instruksi pembentukan PMI, ada juga hari Kabernet Internasional. Tanggal 3 hari ini ya, yaitu perayaan hari Kabernet Internasional. Peringatan tersebut berlangsung setiap Kamis sebelum Hari Buruh Amerika Serikat. Gagasan perayaan muncul pada tahun 2010, waktu itu melalui Rick Bagas, pengguna Twitter asal California Utara. Ia mengajak seluruh kilang anggur di Napa ikut memperingati varietas Kabernet ini ya. Hari ini juga adalah hari pendirian Republik San Marino, tanggal 3 September ya. Diperingati sebagai hari pendirian Republik San Marino karena mengenang Santa Marinus yang dipercaya mendirikan komunitas tersebut pada 103 Masehi. Itu dia di Kamis 3 September ya, momentum ada 3 hari yang mungkin bisa kita ingat kembali ya, yaitu di 3 September ini, salah satunya tadi yaitu hari instruksi pembentukan PMI, terus juga hari Kabernet Internasional dan hari pendidikan Republik San Marino. Dari portal rri.co.id, informasi yang saya ambil untuk Anda di siang ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dari Ardian ya, Ardian Amarta Dinata dengan Ajari Aku. Baik, sudah 38 dari pukul 11 siang. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda, menemani waktu siang Anda dimanapun ya, untuk Anda yang selagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A menegaskan anak ini wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa aset fasilitas pendidikan. Nah, langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pembelajaran peserta didik di wilayah masing-masing harus dijaga juga begitu ya. Menteri PPPA atau P3A Arifa Fauji meminta seluruh pihak berselisih untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Upaya ini penting demi menjaga ruang belajar, bermain, tumbuh, berkembang tanpa gangguan konflik begitu. Nah, sengketa aset di lingkungan sekolah berpotensi besar mengganggu rasa aman serta kondisi psikologis para siswa. Hak atas pendidikan dasar tersebut wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Ia juga menilai perselisihan terbuka ini berisiko menimbulkan rasa cemas hingga menurunkan tingkat konsentrasi peserta didik. Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak terbebas dari paparan perselisihan orang dewasa selama proses hukum berlangsung begitu ya. Kemen P3A mendorong berkonflik menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar agar siswa tidak mengalami kecemasan. Pembatasan interaksi dilakukan dengan yaitu melarang pelibatan anak dalam aksi pemihakan atas perselisihan aset tersebut. Informasi melalui portal rri.co.id. Jadi layanan pengaduan disiapkan bagi masyarakat yang menemukan tindak kekerasan terhadap anak di kawasan sengketa. Fasilitas hotline Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 dapat diakses untuk memperoleh pendampingan serta rujukan medis.

0: Ayo beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: sih lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini. Menemani waktu siang Anda menjelang di pukul 12, mungkin Anda yang sudah menantikan waktu istirahat, waktu break nih ya. Ini lagu dari BCL juga, Josh Bloh dengan Terpesona. Pendengar, pemerintah kota Ternate resmi menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan pemerintah kota Probolinggo, Jawa Timur dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, langkah konkret ini ditandai dengan pelaksanaan high level meeting di tim pengendalian inflasi daerah TPID sekaligus penandatanganan kerjasama antara daerah KAD yang berlangsung di kota Probolinggo, Jawa Timur di Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia atau BI dihadiri sejumlah pejabat dari kedua daerah, diantaranya ada Wali Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin ya, Sekretaris Daerah Kota Ternate, ada Rizal Marsauli, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ada Handi Susila. Nah, Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli menjelaskan latar belakang kerjasama tersebut. Ini sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan sekitar 162,17 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 218.000 jiwa. Kota Ternate sangat bergantung ya pada sekitar sektor jasa perdagangan. Jadi tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Nah, sepertinya tentu saja dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memicu lonjakan inflasi di Kota Ternate. Kondisi tersebut bahkan pernah menyebabkan inflasi Ternate melampaui rata-rata inflasi nasional, yaitu waktu itu di tahun 2015. Selain apa ya, faktor pasokan, tingginya permintaan bahan pangan dari sektor industri ekstraktif dan perusahaan tambang berskala besar di Maluku Utara seperti Harita dan juga IWIP turut mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di pasar global. Jadi untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara secara rutin melakukan rapat bulanan ya, guna memantau bagaimana ketersediaan pasokan sekaligus memitigasi resiko inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen pangan, salah satunya yaitu di Kota Probolinggo. Nah, dalam penandatanganan kerjasama, rombongan Pemkot Ternate melanjutkan kegiatan dengan kunjungan lapangan dan sharing session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia APMI ya, di Kota Probolinggo juga. Bawang merah ini menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena kerap berkontribusi terhadap inflasi di Kota Ternate, terutama ketika terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Nah, untuk itu Pemkot Ternate turut membawa 5 pengusaha atau pedagang besar komoditas barito, bawang, rica, cabe dan tomat yang tergabung dalam forum komunikasi pengusaha pemasok pangan Kota Ternate. Nah, pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini berkomitmen untuk terus mengawasi sekaligus memfasilitasi proses kerja sama bisnis tersebut secara transparansi dan akuntabel. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan rantai distribusi pasokan berjalan lancar dan aman, sekaligus memberikan manfaat yang berimbang bagi petani di Probolinggo serta pedagang dan konsumen di Kota Ternate. Itu dia informasi yang saya bagi untuk Anda ya. Ini Pemkot Ternate yang sepertinya bekerja sama bersama Probolinggo dan BI untuk memperkuat bagaimana kerjasamaan stabilitas soal harga pangan. Baik, nanti berbagai informasi akan berikan kembali untuk Nana kita jelang pukul 12 untuk penyampaian lintas informasi.
1: Saatnya Anda ikuti lintas informasi.
0: Kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online atau judol, termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut masuk pembuatan akun, pembelian aset hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Menurut Guspul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga termasuk anak dari penerima bansos. Karena itu Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Kita beralih ke satu informasi daerah, BPKRI Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar di Halmahera Timur. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini bertujuan menilai pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dasar. Pemeriksaan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan BPKRI secara nasional. Pengendali teknis tim pemeriksa BPKRI Perwakilan Maluku Utara meminta dukungan perangkat daerah selama pemeriksaan berlangsung. Nah, untuk itu kerjasama tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan optimal dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuan dalam asta cita Presiden Republik Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sudah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Pro 1 untuk Ternate siang ini. Kita masih punya banyak ragam informasi, juga persembahan lagu-lagu hiburan. Baik, saya ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang ya, tepat di jam 12 sudah waktu break di saat Anda bekerja dari pagi. Nah, luangkan waktu Anda ya untuk mengisi perut yang mungkin sudah minta diisi nih ya, sudah harusnya diisi kalau jam-jam seperti ini sebelum nanti Anda melanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya. Bicara tentang makan, pendengar, keterbatasan anggaran kerap ini membuat sebagian orang berpikir bahwa makanan bergizi membutuhkan biaya lebih besar. Padahal kalau kita memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga tetap bisa dilakukan dengan bahan pangan yang sederhana saja ya, dan mudah ditemukan. Apa yang dikatakan ahli nutrisi Tara Mutiara Ramdhani, bahwa ia mengatakan makanan sehat tidak harus identik dengan bahan pangan yang mahal begitu ya. Makanan sehat tidak harus mahal. Jangan sampai kita punya mindset bahwa makanan sehat identik dengan bahan pangan tertentu. Misalkan Anda harus mendapatkan ikan salmon. Nah, ini tidak juga sih ya. Nah, menurutnya rata-rata masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan kalori harian. Namun asupan tersebut masih banyak didominasi lah oleh karbohidrat. Padahal karbohidrat tetap merupakan bagian penting dalam pola makan. Secara umum, karbohidrat ini dapat menyumbang sekitar 50 sampai dengan 60% dari asupan pangan harian. Yang perlu diperhatikan pendengar adalah keberagaman sumber karbohidratnya di situ ya. Jadi masyarakat tidak harus selalu mengandalkan nasi putih sebagai sumber utama energinya. Yuk kita lihat bahwa sekarang mungkin kita tahu ada sedang tren ya, beras juga beraneka warna dan mungkin berbagai masakan yang sekarang tinggal sesuai dengan isi kantong saja begitu ya. Tapi kira-kira pilih sumber protein yang lebih terjangkau seperti apa? Selain karbohidrat, pemenuhan protein juga menjadi bagian penting dalam menyusun menu bergizi. Nah, protein bisa diperoleh juga pendengar dari berbagai bahan pangan, baik sumber hewani maupun nabati. Nah, disinilah dikatakan bahwa tempe dan tahu ini dapat menjadi pilihan sumber protein nabati yang relatif ekonomis loh ya. Namun sumber protein hewani juga sebaiknya tetap masuk dalam menu sehari-hari Anda. Jadi kebutuhan protein hewani menjadi perhatian khusus pada anak-anak. Kenapa? Karena nutrisi dari sumber hewani ini dapat membantu, yaitu memenuhi kebutuhan asam amino esensial yang diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang anak. Namun pemenuhan makanan beragam pada anak masih menjadi tantangan saat ini ya. Ia menyoroti bahwa hanya sekitar 43% loh. Misalnya balita usia 6 sampai dengan 23 bulan di Indonesia yang mendapatkan minim ya, ataupun pola makan minuman yang memenuhi keberagaman dan frekuensi makanan sebagai kebutuhan anak. Karena itu orang tua tidak harus selalu memilih daging sebagai sumber protein hewani. Nah, kalau gantinya mungkin telur dan ikan juga ya, dapat menjadi alternatif loh yang lebih ramah di kantong Anda, lebih hemat. Jadi telur ini juga bisa menjadi pilihan praktis untuk melengkapi menu keluarga. Harganya juga relatif terjangkau dan mudah diolah, dapat dipadukan dengan berbagai jenis sayuran. Bisa kan? Mudah sekali loh ya. Itu dia. Selain makanan utama, susu juga salah satu dapat menjadi salah satu pilihan loh untuk melengkapi asupan gizi harian Anda. Itu dia ya. Nah, sekedar mengingatkan saja mungkin yang selagi makan siang, jadi tidak perlu makanan yang mahal-mahal, biar sederhana sesuai dengan kebutuhan Anda, gizi baik, nutrisi baik, protein juga pasti baik yang Anda dapat.

0: ada rambutnya sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: bersama di Pro 1 RRI Ternate. Untuk siang ini pendengar ya, sudah pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu hiburan di siang ini, dan kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk yang nanti menjalankan sholat zuhur, informasi untuk waktu azan zuhur jatuh pada pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Saatnya untuk kumandang azan Zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan sholat Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih juga di Ternate siang pendengar. Kita jelang pukul 13, Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, sambil kami iringi Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3, 6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Quang Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 13.28 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita Ternate siang ini masih kami akan menemani Anda hingga nanti di jam 6 tepat ya, atau pada pukul 18 sore nanti.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

baik untuk Anda yang masih setia bersama kami siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Juga masih ada ragam informasi kami turunkan di sela-sela kesibukan yang sudah mulai Anda lakukan kembali ya, setelah Anda beraktivitas dari pagi. Tadi sempat istirahat mungkin di jam 12 ya, diisi dengan makan siang dan mungkin istirahat sesaat. Nah, sudah di pukul 13 lebih 38 menit harusnya sudah bersiap kembali untuk melanjutkan tugas-tugas Anda, aktivitas Anda hingga menjelang sore. Ini jam rawan istilahnya. Kenapa? Karena banyak orang yang biasanya siang-siang begini terbawa ngantuk begitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya semangat lah ya, karena sudah makan siang harusnya punya semangat yang baru begitu. Baik, pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Kodari mengatakan akan menurunkan impor garam secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut sebagai langkah agar Indonesia tidak lagi mengimpor garam nanti pada tahun 2029. Kodari menyampaikan bahkan per tahun ini volume impor juga sudah mulai dikurangi. Nah, di sini kita lihat mendengar bahwa ia menyebutkan ini merupakan kenyataan pahit bagi Indonesia, di mana ia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Namun kesulitan memproduksi garam ya. Pada saat yang sama Kodari mengatakan pemerintah juga terus berupaya, salah satunya dengan lahan sekitar 2.000 hektar di Rote Nandau, Nusa Tenggara Timur yang akan diubah jadi kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN. Pemerintah pun menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap naik dengan adanya proyeksi KSIGN di NTT ya, ini menjadi 2,5 juta ton pada 2026, naik 3,5 juta ton nanti pada 2027 dan akan mencapai 5 juta ton pada 2029. Nah, untuk menggarap itu modal investasinya mencapai 2 triliun rupiah. Jadi mendengar, adapun dari luas sekitar 200 hektar tersebut, sekitar 616 hektar sudah digarap dan memasuki tahap produksi. Nah, untuk menargetkan panen pada November di tahun ini, untuk tahap kedua ada sekitar 751 hektar yang juga akan digarap gitu ya. Jadi mungkin nanti di tahun 2027 pemerintah akan menyetop setor total garam dalam negeri untuk mengimpor ke luar negeri, di stop nanti tahun 2029.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Giti Herlin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pendengar, lagi-lagi soal keracunan makanan. Nah, dari BGNRI yang membeberkan biang kerok dugaan penyebab ratusan santri Pondok Pesantren Manbahul Hikman Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami keracunan

menggunakan bahan pengawet. Ia mengatakan makanan yang dibiarkan terlalu lama lebih rentan mengalami pembusukan dan pertumbuhan bakteri. Kemudian, BGN diakui telah menetapkan mekanisme pengawasan sebanyak 2 kali dalam sehari untuk bagaimana memastikan proses penyediaan MBG sesuai dengan ketentuan. Nah, pendengar, pengawasan tersebut dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat saat bahan makanan masuk dan pukul 2.00 ketika proses memasak dimulai. Meski aturan yang ada pengawasan telah diterapkan, masih terdapat petugas dan kepala SPPG yang tidak menjalankan ketentuan sesuai kedisiplinan, begitu ya, secara disiplin. Nah, selain itu sejumlah sekolah juga disebut tidak membagikan makanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada sekitar 112 santri yang terdampak ya. Kasus keracunan tersebut terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo setelah para santri menyantap menu MBG. Nah, BGN mencatat sebanyak 512 santri yang terdampak dalam kejadian yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan tersebut. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda siang ini, dari ratusan santri yang terdampak, sebanyak 80 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, 312 santri telah diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sembuh. Sedangkan 120 lainnya masih dalam tahap observasi. BGN telah melakukan investigasi bersama dinas kesehatan terkait untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab kejadian tersebut. Selain investigasi, BGN juga memberikan sanksi berupa penghentian sementara terhadap SPPG yang terkait dengan kasus tersebut. Itu dia lagi-lagi soal keracunan makanan dari MBG ini ya. Ini yang terungkap di Sidoarjo. Nah, para santri ya, keracunan, ada sekitar 512 santri. Baik, informasi lebih jelasnya Anda bisa akses melalui portal rri.co.id.

Hello Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate Siang. Sudah pukul 14 lebih 1 menit mendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3, Ambon Tual Bula Samblaki, dan kami RRI Ternate. Kita nantikan ya untuk kita bergabung ke program Satu Ambon.

Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwin Nusantara 3, Ambon, Tual, Bulasan, Laki, dan kami RRI Ternate.

Kembang bersama melalui digital platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, masih di Pro 1 RI Ternate pendengar, sepertinya untuk lintas seribu pulau di siang ini belum terselenggara ya. Tadi sempat juga sudah ada ya suaranya, sudah ada katanya ada lintas seribu pulau, kok tiba-tiba tidak hilang suaranya. Baik, kami kembali saja untuk bersama program 1 di siang ini. Kita lanjut lagi ke bersamaan Kia untuk Ternate siang. Dan kami persembahkan kembali lagu-lagu hiburan, juga ada ragam informasi mengiringi Anda di siang ini.

pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

lagu hiburan di siang hari ini masih kami turunkan untuk Anda pendengar. Menemani waktu siang Anda sudah di pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Hari ketiga di bulan September, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax Grand 95 mulai tanggal 2 kemarin ya, sekitar pukul 12.00. Harga Pertamax Grand 92 yang sebelumnya dibanderol Rp16.600 per liter kini menjadi Rp19.150 per liternya. Nah, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp2.550. FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ia mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi Pertamina. Jadi sebelumnya Pertamina Patraniaga juga telah melakukan penyesuaian harga terhadap sejumlah produk BBM non-subsidi diantaranya Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite. Nah, perubahan harga tersebut tidak mengurangi komitmen Pertamina Patraniaga dalam menjaga kualitas produk maupun pelayanan kepada konsumen. Pertamax Grand 95 merupakan BBM dengan Reserve Oxygen Number atau RAN 95 yang menggunakan campuran bioetanol. Produk tersebut dikembangkan sebagai salah satu bagian dari upaya mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Nah, Pertamina Patraniaga juga menghimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan agar performanya mesin tetap optimal. Informasi mengenai harga dan layanan BBM Pertamina dapat diperoleh melalui Pertamina Kontak Center 135 maupun di kanal resmi Pertamina Patraniaga. Jadi mulai kemarin ya, tanggal 2 ya, harga Pertamax Grand 95 naik sekitaran Rp2.550 dari 16.000 ini menjadi 19.000, 16.600 ya menjadi Rp19.550 per liternya.

Baik, itu dari Yuni Sara pendengar dengan jalan hidup yang tersesat di siang ini yang begitu panas di luar sana ya. Sepertinya masih memasuki di musim kemarau, sudah memasuki 3 bulan lah setelah Juli, Agustus dan di awal September ini. Nah, musim kemarau di Indonesia pada tahun ini secara umum diprediksi akan berakhir pada bulan Oktober katanya hingga nanti November, seiring dengan mulainya peningkatan curah hujan. Ada beberapa poin penting yang mungkin perlu kami sampaikan juga untuk Anda terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa puncak kemarau berlangsung dari Juli hingga September dan mungkin sampai memasuki di November ya setelah September kan jadi Oktober. Puncaknya banyak terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September. Durasinya memang lebih panjang karena pengaruh fenomena El Nino membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan durasinya lebih panjang dari kondisi normal biasanya, selesai pada Oktober. Transisi musim hujan, curah hujan dengan kategori tinggi baru akan mulai merata di sebagian wilayah Indonesia nanti pada periode Oktober hingga nanti November 2026. Jadi itu dia yang masih berlangsung di bulan September ini sampai nanti menjelang di bulan Oktober, karena sudah memasuki di bulan ketiga ya, mulai dari Juli, di Agustus sampai dengan September. Hari ini sudah memasuki di hari yang ketiga. Apakah benar nanti sampai di bulan Oktober? Begitu dari BMKG memprediksi seperti itu ya. Baik, dan pendengar, saya akan sedikit memberikan untuk Anda di saat Anda mungkin melakukan perjalanan jauh ya, di saat ini ataupun mungkin besok dan seterusnya. Oke, kira-kira Anda suka memperhatikan tidak terkait dengan kelengkapan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda ataupun mungkin kendaraan Anda sendiri yang bisa Anda periksa lah, mulai dari

Kalau berdasarkan jenis motor dan pemakaiannya, mungkin kalau kita lihat motor Matic itu setiap 2000 km ya, karena kerja mesin yang dinilai lebih berat pada putaran transmisi otomatis ya. Atau mungkin motor bebek atau sport setiap 3000 atau 4000 lah, 4000 km ataupun maksimal 2 bulan. Nah, sedangkan kalau motor baru itu penggantian oli pertama dilakukan pada 1000 km awal untuk membuang sisa gram logam. Ya, sisa pabrikan lah istilahnya begitu ya. Terus mungkin motor ya jarang dipakai. Nah, ini tetap harus diganti loh ya, walaupun jarang dipakai tetap diganti motor maupun mobil lah ya, kendaraan roda 2, roda 4. Jadi setiap 3 hingga 6 bulan sekali, karena oli mengalami oksidasi dan penurunan kualitas akibat terpapar udara, begitu ya. Anda perlu tahu kalau tanda-tanda oli harus segera diganti, yaitu warna oli berubah menjadi hitam pekat, terus suara mesin terdengar lebih kasar, tarikan gas terasa lebih berat, dan suhu mesin cepat panas dari biasanya. Itu dia ya, sedikit mengingatkan Anda biar perjalanan Anda juga baik sebelumnya. Semua menyangkut dengan kendaraan Anda, roda 2, roda 4 harus diperiksa dulu ya sebelum Anda berangkat ke tujuan, apalagi yang menempuh perjalanan yang sangat jauh.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi menjelang di pukul 15 mendengar. Sebentar nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelumnya saya intip dulu bagaimana untuk perkembangan harga minyak di hari ini, harga minyak dunia ya. Terus juga bagaimana perkembangan mata uang Garuda, apakah melemah ataukah malah menguat. Dan juga bagaimana perkembangan harga emas, apakah naik ataukah turun begitu ya. Oke, kita lihat harga minyak dunia sepertinya turun tipis di hari ini di 95 US dollar per barel karena investor mencermati ketidakpastian akibat kembali pecahnya serangan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, panasnya perang kedua negara ini berisiko mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah. Serangan terbaru tersebut menjadi baku tembak terbesar antara Amerika Serikat dan Iran sejak bulan Juli. Sementara perang ini telah memasuki bulan ke-7 ya. Harga minyak mentah Brent berjangkau turun 43 sen atau 0,45% menjadi 95,20 US dollar per barelnya. Sementara itu harga minyak mentah Texas Tech Intermediate Amerika Serikat turun 24 sen atau 0,26% menjadi 90,77 US dollar per barelnya. Berikutnya harga Brent dan WTI bergerak naik turun pada sesi perdagangan sebelumnya dengan masing-masing sempat menguat hingga 2 US dollar per barel dan turun hingga 1 US dollar per barelnya. Harga minyak kemudian melemah setelah muncul tanda-tanda sementara bahwa akselerasi terbaru mulai mereda. Data awal perusahaan melacak pelayaran Kuiper pada Rabu menunjukkan hanya 4 kapal pengangkut komoditas yang melintasi Selat Hormuz jauh di bawah rata-rata. 10 hari berakhir mencapai sekitar 13 kapal. Iran juga menambah daftar kapal yang dianggap tidak mematuhi aturan. Kapal-kapal tersebut terancam didenda, ada penyitaan ataupun penahanan jika mencoba melintasi Selat Hormuz. Sementara itu Amerika Serikat mengatakan pada Selasa 17 juta barel minyak melintasi Selat Hormuz pada Senin kemarin ya, tiga hari setelah Kamis di hari ini. Amerika Serikat menyebutkan volume tersebut sebagai jumlah minyak mentah terbesar yang melewati jalur tersebut sejak perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dimulai. Kemarin di hari Rabu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan kampanye militer terbaru Amerika terhadap Iran tidak berlangsung terlalu lama. Ia juga mengatakan pasokan Amerika Serikat telah menargetkan sistem radar dan rudal Iran. Jadi hari ini di Kamis 3 September harga minyak dunia setelah perang yang juga masih berlangsung di Timur Tengah sana ya. Harga minyak dunia tipis, turun tipis 95. Ini dari pasar mencermati bagaimana akselerasi antara Amerika Serikat juga Iran. Nah, setelah harga minyak dunia sepertinya turun, coba kita lihat bagaimana dengan mata uang kita ya, mata uang Garuda. Apakah hari ini melemah ataukah malah menguat? Di hari Kamis nilai tukar rupiah berada pada level 17.695 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Dan sepertinya pendengar, di perdagangan hari ini mata uang Garuda menguat 68 poin atau 0,38% dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Rabu kemarin. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti Yuan China naik 0,3%, dolar Singapura menguat 0,03%, peso Filipina menguat 0,4%, yen Jepang naik 0,11%, ringgit Malaysia terapresiasi 0,19%. Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya ini sepertinya melemah terhadap dolar Amerika Serikat seperti won Korea terdepresiasi 0,5%, dolar Hong Kong terkoreksi 0,1%. Sedangkan untuk mata uang utama negara maju, pergerakan juga bervariasi. Euro Eropa sepertinya turun 0,1%, pound sterling Inggris melemah 0,1%, dolar Australia terkoreksi 0,4%. Sementara dolar Kanada menguat 0,4% dan franc Swiss bergerak datar. Analisis mata uang Du Financial Future Lukman Leong, ia mengatakan rupiah berpeluang menguat terhadap dolar Amerika Serikat yang terkoreksi setelah data ketenaga kerjaan Amerika Serikat menunjukkan hasil lebih lemah dari diperkirakan. Jadi hari ini diperkirakan nilai tukar rupiah bergerak
dalam rentan 17.650 sampai dengan 17.800 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Kamis hari ini ya. Hari ini mata uang kita Garuda menguat sepertinya. Jadi sudah berada di 68 poin atau 0,38%. Nah, setelah mata uang kita menguat, terus minyak dunia ya sepertinya juga turun tipis. Bagaimana dengan perkembangan harga emas di hari ini? Kita lihat sekalian saja nih ya. Di hari Kamis 3 September, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ini sepertinya naik pada perdagangan. Kita lihat pada Kamis ini harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level 2.639 rupiah atas dolar. Per gram maksudnya ya. 2 juta sekian lah, 2.637 lah ya, begitu per gramnya, menguat dibanding posisi sehari sebelumnya pada Rabu kemarin. Nah, berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik sekitar Rp15.000 dibandingkan hari Rabu kemarin, yaitu Rp2.624 per gramnya ya. Jadi sehat jalan, harga pembelian kembali ataupun buyback emas Antam juga naik sekitaran Rp15.000. Harga buyback hari ini menjadi Rp2.492 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yaitu Rp2.477. Jadi naik sekitaran Rp15.000 saja ya. Itu dia informasi-informasi yang kami berikan untuk Anda di hari Kamis hari ini. Sepertinya mata uang kita menguat, terus minyak minyak dunia ya sepertinya naik tipis, dan juga ada harga emas sepertinya naik ada sekitaran 15.000 saja ya. Jadi kalau Anda yang mungkin sering berinvestasi emas, ini kemarin-kemarin hampir naik, hampir mencapai 3 jutaan ya, tapi sekarang jadi turun sekitaran 2 juta, 1 juta lebih ya. Oke. Baik, dan informasi selengkapnya, pendengar, nanti Anda ikuti sebentar.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSM.
3: Mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami.
1: Sari berita, DPD bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan PSN di Papua. Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir. Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026. Saya, Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
4: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
4: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
5: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
4: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
6: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
7: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
3: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami, dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
7: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
8: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
9: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
8: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
7: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
10: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa, masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
7: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
11: Bogor memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp710.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
12: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
11: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
13: Ini kan longsor ini sudah lama. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
11: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
14: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
15: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
14: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
15: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Jawa lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
16: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
15: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
17: Warga kami kebetulan yang berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
15: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
18: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
19: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
18: Untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
19: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
20: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Pulau Flores kita punya 7.
19: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasana.
21: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
22: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
21: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
23: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini. Program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
21: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam, Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEP-PA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
2: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
0: Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi mengapresiasi peluncuran SIMEP-PA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
4: Dengan SIMEP-PA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
0: SIMEP-PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6.2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
5: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan pondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
24: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yahse menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi, karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni, dan lebih mengembangkan sektor lain lain seperti pertanian dan UMKM.
5: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
24: Murjani Yasin mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor pelesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
5: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
24: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dua ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinansyah, Apriani Rahayu, membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
3: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Haning Tias Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
6: Pertandingan hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak sampai sendiri kode sih.
3: Sementara itu, ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia, Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game. 14-21, 22-20, dan 21-13. Dejan Ferdinansyah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
8: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama itu maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
3: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada 2 game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: cerdas.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita jelang pukul 15:44, saatnya sebentar untuk azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Satu lagu persembahan untuk lagu religi kami hadirkan untuk Anda.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hey, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafein

Kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Berikan kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah menyatukan jaringan kehumasan seluruh kementerian atau lembaga dari pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi dan menjangkau masyarakat hingga daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan langkah ini dapat menjadi wadah antara humasan. Menurutnya hal ini menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital termasuk meningkatkan disinformasi dan hoax. Dikatakannya pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai Mutia juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah. Ia juga mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Satu informasi daerah, Kodim 1510 Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula. Pembangunan tersebut mendukung pemerataan infrastruktur nasional, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan akses terbatas. Ketiga jembatan itu berada di desa Pohea, Pastina, dan Fatiba. Lokasinya mencakup kecamatan Sanana Utara, Sanana, serta Sulawesi Tengah. Komandan Kodim 1510 Sula, Letkol Infantri Zulfarni mengatakan pembangunan ketiga jembatan terus dikebut. Jembatan Desa Pohea telah rampung dengan progres pekerjaan mencapai 100%. Sementara itu pembangunan jembatan Desa Fatiba mencapai 90%. Adapun jembatan Desa Pastina masih dalam pekerjaan dengan progres mencapai 75%. Zulfarni menyebutkan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut program Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Menurutnya pekerjaan ketiga jembatan dimulai sejak akhir Juli 2026. Pihaknya menargetkan 2 jembatan yang belum rampung dapat diselesaikan pada September 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta di pukul 16, satu informasi terkait dengan Mahfud MD menginformasikan bantuan dana hibah dari pemerintah Arab Saudi. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama sebuah unggahan video yang tersebar di media sosial. Mengklaim mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari pemerintah Arab Saudi. Namun penelusuran tim cek fakta bahwa hasil rekayasa artificial intelligence atau AI konten tersebut terdeteksi sebagai modus penipuan. Video yang mengklaim Mahfud MD menginformasikan bantuan dana hibah dari pemerintah Arab Saudi salah satunya dibagikan di akun Facebook. Akun tersebut membagikan video yang menampilkan seorang presenter televisi dan Mahfud MD. Dalam videonya, Mahfud mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah melalui akun Facebook tersebut. Tapi setelah ditelusuri informasi terkait dengan penelusuran video tersebut dengan metode pencarian gambar terbalik ataupun reverse image search, hasilnya video pertama yang menampilkan seorang presenter televisi identik dengan unggahan di kanal YouTube. Presenter itu adalah Riana Maisa yang bekerja untuk TV One. Dalam video aslinya, Riana sama sekali tidak menyampaikan mengenai program dana hibah Arab Saudi. Jadi setelah ditelusuri, informasi terkait dengan bantuan dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banyak problem.
1: Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Baik, di Kamis ini, menikmati waktu sore dengan lagu-lagu Indonesia. Dalam 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Gimana suasana Anda? Apakah yang masih di tempat kerja masih dengan kesibukannya? Nah, ini ada sebagian yang sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah tentunya lah ya. Baik, 100% Indonesia bersama kami sore ini. Dan masih setia bersama saya Roni, ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Yuk kita main di line telepon 0921312521, juga 0821203751. Tidak perlu berlama-lama lah ya. Kita langsung terima lah si penelpon. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia, Roni.
1: Selamat sore.
2: Ayo siapa, ayo.
1: Ayo ya. Siapa, ayo Nona Vika,
2: ayo,
1: kan
2: siapa.
1: Nona Vika
2: iya.
1: Oke,
2: iya.
1: Baik Nona Vika, mau lagu apa nih, tak siapin nih?
2: Enggak lagu penyanyi kita lupa. Tapi nyononya ingat. Nah apa lupa nama ingat Tasa.
1: Apa tuh judulnya tuh lagu?
2: Itu nah.
1: Apa?
2: Lagu judul ingat
1: bahasa
2: lupa nama.
1: No, apa lupa nama? Apa yang
2: nama?
1: Yang
2: nama. Apa?
1: Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa?
2: Lupa nama.
1: Oh, yang judulnya lupa nama, yang penyanyinya lupa. Iya, apa DP judul itu? Hei.
2: Lupa nama.
1: Coba sebut judulnya, judul ulang sekali lagi. Coba ayah apa?
2: Lupa nama.
1: Apa ya, Cece lupa nama. yang lain boleh ya, tidak yang lain boleh ya. Coba Nona Vika nyanyi sedikit biar saya tahu. Coba kira-kira nadanya bagaimana.
2: Janganlah hujan, hanya sedang mau menyanyi. Nanti kamu hujan.
1: Oh begitu. Oke.
2: Jangan dapat dengan pelanggan.
1: Coba bisa ya kan?
2: Lain memang jadi nyanyi kepada lagu Malaikat Cinta.
1: Oh, Malaikat Cinta dari Raja ya?
2: Ya, kepada.
1: Oke, kalau itu ada, baik. Silakan.
2: Malaikat ada nengah di atas, ada di samping ikut. Salam sehat sekeluarga. Bunda Esnya ada di Manado. Salam sayang Nesika. Ibu Angganya juga di Manado. Salam sehat. Ada ke Ayu, ke Alma, Pak Yudhafat, Pak Yasin, Pak Lero, Pak Buse, Pak Tahir, Pak Isis, Pak Otis, ada Bung Ono, Bang Andi di Batam, Purnama Sari, ada Niki Lode, ada Bung Bin, sekeluarga, salam sehat, ada Linda, Pak Abdel Niki Lode, salam sehat. Amal lagu tetani, dan buat lagi, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, selamat sore buat Nona Vika ya. Lagunya nanti kita cari di sini. Oh, udah ada tadi ya. Oh, katanya sudah ada. Mbak Dini bilang udah ada. Oke, di belakang Nona Vika ada siapa di sana? Selamat sore. Halo, Bung Otis.
0: Selamat sore, Bung Roni.
1: Aduh, ini kapan tong jogging bareng lagi nih ya?
0: Aduh, tong tarah informasi tunggu sampai.
1: Makanya tarah informasi sampai tarah baku dapa begitu ya.
0: Iyo, sibuk.
1: Kemarin atau panggil katanya jogging, tapi saya yang ada dinas kemarin.
0: Iyo, itu darah.
1: Itu dia. Nanti ini atur waktulah biar kita. Oh, hari Minggu boleh kali. Ada jalan sehat hari Minggu bersama RRI, nanti gabung Bung Otis ya.
0: Oh iya, siap.
1: Oke, Pak. Oke. Jalan sehat itu RRI Fest nanti hari Minggu, nanti bisa gabung bersama kita di sini jalan sama-sama Bung Otis ya.
0: Oke.
1: Baik. Oke. Lagu apa nih kita siapin nih?
0: Lagu ini permintaan dari teman saya ini ada di bengkel. Bung Eja.
1: Sama
0: makan kami.
1: Oke, apa judulnya tuh? Apa?
0: Dia mau kata God bless rumah kita.
1: Rumah kita dari God bless. Boleh. Ayo silakan. Mau jumpai siapa Bung Otis?
0: Oke, terutama buat Roni, harapan sehat selalu. Terus Eja yang pesan lagu dari ini lagi santai di bengkel Otista.
1: Oke, baik.
0: Terus juga buat yang baru lewat tadi, Nona Vika. Halo Nona Vika.
1: Salam itu tuh dari Nona Vika tuh Bung Otis tuh.
0: Salam balik juga.
1: Oke. Baik.
0: Terus yang satu sudah masuk belum?
1: Yang mana?
0: Tundano.
1: Oh, ada tunggu-tunggu Pak dia nih. Tunggu-tunggu. Dia belum masuk dari tadi. No, mari tunggu-tunggu dari tadi nih.
0: Ada badengar-badengar yang mau dengar-dengar suara.
1: Iya, no, dia sudah hilang di mana tuh orang?
0: Mungkin ada makam Bu Manado.
1: Oh, sudah tinutuan dia suhantam itu. Oke, lanjut.
0: Harapan saya Bunda El, harapan sehat selalu. Terus juga buat Ibu Anggra ini juga harapan sehat. Terus juga buat orang Ake Gale juga harapan sehat selalu. Terus buat Maisara les Eca.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan bapaknya cepat sembuh.
1: Amin. Ya, oke, betul.
0: Dan juga buat Pak Yasin.
1: Pak Yasin tuh monitor terus tuh Bung Otis, monitor terus pasti itu.
0: Masuk sudah jantung dengar, masuk sudah
1: lama
0: sudah dengar.
1: Oke.
0: Nah, terus juga buat Agus juga. Morotai.
1: Oh iya, sudah tidak ini ya, tidak dengar suara lagi nih.
0: Tidak dengar
1: lagi.
0: Tinggal lang jauh kapan? Sudi Dodola kapan?
1: Dodola kapan? Oke. Baik.
0: Juga buat Bikin Ko Ai juga, Ko Buce di rumah di bunga.
1: Iya.
0: Terus Ko Ama juga harapan sehat Ko Ama.
1: Oke.
0: Terus juga buat Cacayu di Masoi juga, masuk Cacayu Pramendayang Ngar. Terus orang Ambon harapan sehat selalu dan semua sudah.
1: Oke, baik.
0: Spesial lagu ini buat rekan kerja yang di rumah makan kami Ternate.
1: Oke, baik.
0: Eja. Oke, Roni.
1: Baik. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam buat Bung Otis ya di Kak Kampis. Di belakang ada siapa lagi? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Bung Roni yang ganteng.
1: Aduh, oke deh. Ini saya kangen suara-suara begini nih ya. Karena kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kemarin-kemarin ada, sudah lancar ya. Oke, Ko Ama lancar. Ko Ama di Tidore. Gimana? So, Ujang kah belum di situ, Ko Ama?
2: Belum hujan. Belum.
1: Ah, sudah, sabar-sabar sudah. Dalam waktu dekat akan hujan nih. Oke, lagu apa nih kita siapin buat Ko Ama nih?
2: Lula Drakir.
1: Lula Drakir yang mana tuh?
2: Bara.
1: Apa tuh?
2: Batu bara.
1: Oke deh, baik. Buat siapa silakan? Ini ada salam dari Mama Indah buat Ko Ama tuh. Katanya hati Suta Fiaro.
2: Dia masuk bilang kok hati Suta Fiaro semasuk kok belum. Sekarang
1: Fiaro. Sudah, Mama Indah lagi stay sekarang.
2: Pancet, Nona Fisa tadi, Abang Otik di Kampung Fisa, terima kasih atas salamnya, Pak Haji Halil dan Mama Eba, Yasin dan Maasa di Mangga Dua, terus Bung Saya di Susupu, Mama Indah di Asegale, Andi di Batam, Andi di Batam, dan Arab Pancet, di Naiki, terus Bunda El, terus Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu orang Taliapo itu kalau dia perlu peronda di tengah terkondisi.
3: Oke.
2: Di hari ini paling ganteng sudah misalnya.
3: Baik, oke.
2: Di tetangga sini Bung Din, itu yang kenal di Kuali, itu di Rumbali Bunga dan Abu di Cidori juga. Abu di Cidori sini di mana?
3: Bung Abdul tidore apa? Tidore timur apa utara tadi kemarin ya? Tidore utara ya?
2: Itu kan sini keluar sini ke atas. Kalau ku aman ini keluhan semula kecamatan Tidore Selatan.
3: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Otis, ada Ko Ama, dan tadi yang pertama juga ada Nona Fika ya, sudah bersama kita. Gimana, kita lepas dulu lagunya atau satu lagi ya? Satu lagi ya, tidak apa-apa ya. Ya, 100% Indonesia, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
3: Ini sudah papanggil dari tadi, nongol juga nih ya. Sudah ada subateri-bateri ya, mana nih Pak RT, Pak RT nih ya. Nongol juga. Oke. Silakan Pak RT.
4: Ya, salam buat Bung Roni.
3: Lagu apa nih? Lagu apa biar tersiapin?
4: Lagunya lah gabung dengan Ko Ama juga, tapi kalau itu juga boleh.
3: Oh, boleh. Oke, okay, baik.
4: Kesempatan orang lain lagi.
3: Ya, betul. Silakan.
4: Ya, salam buat Ko Ama. Ama, dan terpaksa di sini di Mangga Dua sehujan ini, Roni.
3: Oh, sehujan ya? Ya, sehujan. Alhamdulillah. Betul ya? Betul tuh.
4: Ya, buat Mama Indah. Tapi saya buat di sebagian alhamdulillah.
3: Okay.
4: Payah yang belum, Mutiat belum.
3: Iya.
4: Mutiat di Toam, karena dia bergabung. Karena dia tinggal di Mutin, jadi dia gabung di Toam, Pak.
3: Oke.
4: Iya, ya oke dulu. Semua yang sudah gabung pertama-pertama tadi, saya bisa kembali juga. Semua sudah. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yasin sudah ya. Lagunya nanti digabung antara mau ikutan sama Bung Otes atau sama Ko Ama atau sama Nona Fika. Sudah, kita lepas dulu dari Raja dengan Malaikat Cinta untuk Nona Fika. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request di 100% Indonesia sore ini. Pastikan tetap di sini ya.

0: Bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, lagu-lagu sesuai yang sudah Anda request sudah kita putarkan satu persatu ya. Bung Otis, terus ada Ko Ama, dan ada juga Nona Vika, mudah-mudahan terhibur. Waktu kita masih banyak nih untuk sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Kita buka lagi line telepon 100% Indonesia. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam Bung Remi yang baik hati, tidak pernah sombong buat
0: kepada tempatnya terajin menabung. Oke deh, pastilah ya.
1: Supaya mendapat jodoh yang baik.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, lagu apa nih Bung Yas, Bung Din?
1: Bung Yasin
0: dong. cuma Bagar apa Bung Din? Ternyata Bung Din keluar juga ya. Oke, Bung Din mau lagu apa nih?
1: Dari Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon yang mana?
1: Aku bukan pendusta.
0: Nah, lalu aku apa?
1: Tapi pembohong.
0: Sama aja kali. Ayo silakan, aku bukan pendusta. Buat siapa? Okay.
1: Salam-salam dulu.
0: Ayo, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan Apresiasi Masyarakat dan Bening Nomor. Buat Ko Ama dan Siam di sore sini, Abang Ngoci. Dan buat Bunda Natalia, Bunda Anggra ini, Bunda Els. Dan buat Bunda siapa ya?
0: Bunda siapa?
1: Bunda Pesterlita. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari. Dan buat Ibu Farida di Palu, Mama Indah di Sengaja Kegale, Ustazah Farida di Oscar, Rapat Hati Salsimur, dan buat Bungsar bersama istrinya, Pak Haji Halil, bersama Mama Eba, dan buat Mas Andi Batam, Mas Faridi Bacan, dan buat Tata Ayu di Masa Imlu Ketengah sana, dan buat semua keluarga di terus ini semoga sehat dan menyengomor. Dan lagu ini kalau baik nanti buat diri saya sendiri, karena aku bukan pendusta tapi pembohong. Terima kasih Bung Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi Bung Din ya. Selamat sore. Halo, yang bergabung di ujung telepon ada Bunda Natalia. Bunda Natalia, selamat sore. Baik selalu. Seperti Bunda juga semoga baik situ ya, di situ ya.
2: Baik. Oke. Tapi di Palu nih panas memang.
0: Panas, waduh luar biasa. Ini sama seperti kita juga di sini ya, panas. Sudah di jam 4 hampir jam sudah di setengah 5 juga masih terik sekali.
2: Masih iya. Di sini panas. Tadi malam juga gitu. Okay. Biar malam tapi aduh panas sekali.
0: Panas sekali ya. Oke, baik. Lagu apa nih Bunda?
2: Bang Ron, saya mau pilih lagunya Kini Kusadari.
0: Kini, dari Ayahnya Dewi Yul. Dewi Yul.
2: Dewi Yul. Dewi Yul ya itu.
0: Dewi Yul. Oke, ayo buat siapa silakan.
2: Salam ya, Bang Ron. Mama Indah, selamat sore. Ibu Aja Ida Yudika di Talibabu Purnama Sari, Pak Din ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Iko Ama ya. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwu Putra Tengah, Bang Lai juga ya, Bang Wini di Tokyo, Bang Leman juga di Lampung. Pokoknya buat semua-semua sudah ya Bang Ron yang lagi monitor.
0: Baik.
2: Selamat sore semuanya, salam sehat, salam kompak selalu.
0: Buat
2: Bang Ron tetap semangat ya.
0: Baik.
2: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Bang Ron dan keluarganya.
0: Oke. Baik. Terima kasih.
2: Selamat Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ada Bunda Natalia juga sudah bersama kita. Di belakangnya lagi ada siapa di sana? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Aduh, kita mau lagi dah sama orang Manokat nih ya.
3: Apa kabar?
0: Baik selalu Ibu Anggraini.
3: Oh, syukur baik. Tetap sehat-sehat tuh.
0: Amin, sehat selalu.
3: Aman-aman Jakarta, aman-aman Ternate dan Jakarta tuh.
0: Oh, begitu ya. Oke deh.
3: Iya, betul.
0: Lagu apa nih Ibu Anggraini?
3: Mau request lagu dari Nia dan Yati.
0: Nia dan Yati.
3: Tangan saja.
0: Apa DP judul?
3: Garis tangan.
0: Garis tangan. Ada apa di garis tangan?
3: Ada bolpen.
0: Di garis tangan mah ada garis-garis, no?
3: Garis bolpen dan yang bolpoin bagaimana ya?
0: Oh, begitu dange. Oke deh.
3: Iya, kalau cuma garis yang bolpoin kan masih mending dan kalau garis Dikit buku aduh bagaimana le. Bagaimana.
4: Oke.
3: Tetap Bu Roni tetap baik-baik saja.
4: Amin. Ayo, silakan buat siapa lagunya, Bunda?
3: Oke. Mau menyapa yang pertama ada Bu Roni yang tugas. Tentunya tetap semangat dan selamat bertugas. Ya. Harapan selalu sukses dan sehat. Diberkati Tuhan Bung Roni bersama dengan keluarga Bung Roni yang ada di rumah.
4: Betul.
3: Betul. Mau salam juga yang segabung-gabung. Tadi udah monitor Pak Bung Otis. Apa kabar Bung Otis? Selamat sore bersama keluarga. Ada Ko Ama, bagus. Ada Pak Din, ada Pak Ipin. Ada Pak Andi di Batam, selamat sore. Ada Pak Yasin, selamat sore juga ya. Ada Mama Indah, ada Ibu Farida. Ada Bunda El di Manado, ada Tika. Ada Pak Junaidi di Ambon. Dorong-dorong ke dulu.
4: Amin.
3: Oke.
4: Bungkus, bungkus.
3: Terima kasih.
4: Indonesia banget. Ada Ibu Anggreni sudah di ujung telepon sudah menunggu. Ada Pak Haji Halil di Ngade. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Haji? Sehat alhamdulillah. Banyak istirahat ya Pak Haji ya. Oke. Pak Haji Halil mau dengar lagu apa nih? Mau dengar lagu apa nih? Halo?
5: Lagu Pance sudah.
4: Pance sudah ya? Oke, nanti saya spesialkan buat Pak Haji Halil. Silakan mau salam-salam pas apa nih?
5: Ya, salam untuk semua sudah. Memenuhi waktu.
4: Oke.
5: Salam untuk semua-semua sudah.
4: Baik. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji Halil. Salam juga buat Mama Eba. Semoga sehat-sehat selalu semua ya. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia. Selamat sore.
6: Halo. Selamat sore.
4: Selamat sore. Aduh, sudah Jo, orang Manado sudah ada lagi nih. Tondano, Tondano.
6: Timbul tenggelam.
4: Asal jangan tenggelam terus ya.
6: Tidak mau tenggelam terus.
4: Cuma Yandano cuma bahasa Edu no.
6: Bahasa Edu.
4: Sudah kalau nya bahasa Edu nya mau senyum-senyum no.
6: Manusia seni awet muda.
4: Betul, asli bungkus. Ayo lagu apa dulu nih Bunda Els?
6: Surat nikah.
4: Aduh, mau nikahnya berapa kali nih?
6: Eh, satu kali cukup.
4: Nyalak sekali. Sudah semua kasih kaget Pak Bunda Els. Mau berapa kali mau nikah nih?
6: Sudah.
4: Satu kali ya, satu kali seumur hidup Kang. Oke.
6: Seumur hidup.
4: Betul, asli harus itu. Janjinya sehidup semati loh ya.
6: Kalau Bunda memang udah seumur begini mau berkedua lah, saya enggak bisa. Harus satu kali.
4: Ya harus berusaha dong. Surat nikah dari siapa tuh yang nyanyi itu?
6: Nia dan Niati
4: ya. Oh, boleh deh. Ayo silakan buat siapa lagunya?
6: Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga terlebih mama, papa di rumah. Diberkati dan salam sehat selalu.
4: Amin.
6: Lanjut mau menyapa ibu-ibu Santa Nona, ada Ibu Anggreni, Ibu Ratna, ada Purnama Sari, Nona Fika, semuanya salam sehat. ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, Pak Din, Pak Ipin, ini lurus-lurus juga kan.
4: Okay.
6: Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, semua-semua bapak, dapat salam sehat semuanya. Andi di Batam, salam sehat semuanya.
4: Mm-hmm.
6: Roni yang lagu aman?
4: Lagu aman sudah disiapkan, tinggal diputar nih.
6: Kalau Roni Sonica jangan ikut ini lagu ya, jangan ini dengar ini lagu.
4: Sudah kita mau ikut, tapi apa Mama angkat pe jalur no?
6: Ikut Mama angkat pe jalur. Satu tetap satu.
4: Oke, baik. Baik.
6: Roni sedang bertugas. Makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
4: Oke, Bunda El sudah ya. Ini berapa penelpon nih ya. Udah kita putarkan lagu dulu ya. Buat Ibu Natalia di Toli-Toli katanya pengen dengar lagunya tadi. Yang nyanyi Kini Kusadari itu sebenarnya dari edisi Lutonga ya, bukan Dewi Yul, maaf. Nanti sebentar lagu-lagu yang lain juga kita lengkapi hingga menjelang di pukul 15.

Bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenali informasi dan inspirasi pendengar lagu-lagu yang sudah Anda request. Kita sudah putarkan semuanya ya. Di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia hari ini di Kamis 3 September 2020. Terima kasih, seperti kami harus akhiri dulu ya. Lagunya sudah lengkap. Nanti 100% Indonesia kembali hadir untuk Anda besok di waktu yang sama. Jangan lupa sebentar malam ada Ruang Rindu, Anda bisa request kembali. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 1 menit, saatnya nanti kita bergabung ke program Satu Jakarta. Ada program berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Ada 4 persembahan sore ini dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sama yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget. Kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada. Oh kan, cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya, salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti beranda Asta Cita ya, ada 4 persembahan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam. Nah, untuk beranda Asta Cita, program berjaringan nasional, bisa Anda ikuti nanti di Kamis berikutnya. Sepertinya untuk Ternate Siang hingga sore ini di Kamis 3 September 2026, saya Roni, juga ada Mbak Dini, kami harus pamit. Setelah ini nanti Anda bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Maisara akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 12 malam. Jangan lewatkan sebentar, ada Warta Berita Sore dan menjelang HUT RRI ya di tanggal 11 untuk Warta Sore. Di edisi hari Kamis, hari nanti disampaikan oleh Dr. Andus M. Nasir Haruna, Kepala LPP RRI Ternate periode 2019. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate Sore lanjutan, saya Maya Sarah bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar Kayu Merah. Pendengar, jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI. Kami akan hadirkan ya bersama Dr. Andus M. Nasir Haruna, mantan kepala RRI Ternate periode 2019. Jangan lewatkan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat sore saudara. Dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan siap mendukung pemeriksaan BPKRI Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Dukungan pemerataan pembangunan Kodim Sula bangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88.5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93.6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, bersama saya Natsir Haruna, ex-kepala RRI Ternate, periode 2019. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan siap mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Maluku Utara terkait dengan pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa selama proses berlangsung. Ubaid berharap pemeriksaan BPK dapat menjamin momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional sekolah agar lebih tertib, transparan, sesuai ketentuan yang berlaku. Ubaid juga berharap melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memperoleh arahan dan bimbingan dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK selama pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan kinerja didahului pendahuluan ini dilakukan untuk menilai pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan BPKRI secara nasional. Pemkab Halmahera Timur menilai pemeriksaan BPK sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memantau meningkatkan efektivitas pengelolaan badan operasional pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Dukungan pemerintah pemerataan pembangunan lewat Kodim Sula bangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Dalam rangka mendukung program Presiden melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Komando Distrik Militer Kodim 1510 Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula. Pembangunan infrastruktur ini menyasar wilayah dengan tentangan geografis berat dan akses sarana prasarana terbatas. Sementara di Kepulauan Sula sendiri terdapat 3 titik yang berada di desa berbeda-beda, di antaranya Desa Poea, Kecamatan Sanana Utara, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, serta Desa Fatiba di Kecamatan Sulawesi Tengah. Komandan Kodim 1510 Sula, Letkol Infantri Julfani mengatakan, pembangunan ketiga jembatan tersebut saat ini terus dikebut. Dari 3 jembatan yang dibangun, 1 jembatan di Desa Poea telah mencapai progres 100%. Sedangkan pembangunan jembatan di Desa Fatiba mencapai 90% dan jembatan di Desa Pastina baru 75%. Tentu pembangunan tersebut salah satu dari program unggulan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
2: Kalau yang di Pohea sudah 100%, kalau yang di Fatiba kalau tidak salah sudah 90%, kalau yang di Pastina sekitar 75%.
1: Ia menjelaskan pekerjaan pembangunan ketiga jembatan tersebut mulai dilaksanakan sejak akhir Juli 2006 lalu. Untuk itu pihaknya menargetkan dua jembatan yang belum selesai dapat dituntaskan pada September 2026 mendatang. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Sofyan Togugu.
3: Kota Ternate dapat penghargaan mengenai revitalisasi bahasa.
4: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
3: Ya, ini sangat penting, bahwa ini supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya melestarikan bahasa daerah khususnya dari kota daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah.
5: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada perbubnya atau perwakonya.
4: Aktivitas perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya perlindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, menerima kunjungan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta Kementerian Transmigrasi RI, Rabu 22 September 2026. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati dan turut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Tengah. Kunjungan tersebut membahas rencana peninjauan lapangan ke kawasan Satuan Pemukiman 3 atau SP3 Transwaleh Sagea. Tim pemerintah pusat akan melihat secara langsung kondisi fisik, spesifikasi teknis, dan kelayakan rumah transmigrasi dan jamban atau RTJK yang telah maupun sedang dibangun. Selain itu, tim akan memantau perkembangan pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitas umum atau PSU di kawasan transmigrasi tersebut. Peninjauan juga dilakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan instansi terkait lainnya untuk pemenuhan standar pelayanan minimum perumahan dasar yang terintegrasi di kawasan SP3 Wale. Tim juga akan mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, kendala teknis, serta hambatan regulasi yang ditemukan di lapangan. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wakil Bupati Ahlan Jumadil berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat strategi ataupun sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memastikan masyarakat transmigrasi di SP 3 Waleh memperoleh fasilitas dan layanan dasar sesuai standar yang ditetapkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kebakaran lahan terjadi di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya dilaporkan oleh reporter Faisal Amin.
6: Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara selama 2 hari berturut-turut, yakni pada 30 Agustus dan 1 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan kondisi vegetasi yang kering. Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Agustus 2026, kebakaran terjadi di 2 kelurahan yakni Kelurahan Suasio dan Kelurahan Tongoai. Di Kelurahan Suasio, kebakaran terjadi di kawasan Benteng Tore sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian berhasil memadamkan api. Sementara di Kelurahan Tongoai, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat 2 titik api, masing-masing di samping Masjid Tanjung Tongoai dan di belakang Depot Pertamini Tanjung Tongoai. Di Tanjung Tongoai, petugas dibantu warga dan aparat TNI Polri memadamkan api sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada keesokan harinya, kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Haji, Kecamatan Tidore pada siang hari. Menurut Burhani, proses pemadaman kebakaran di lokasi tersebut cukup terkendala karena titik kebakaran berada jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menghentikan kendaraan di Jalan Tani dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan dibantu warga serta aparat TNI Polri. Burhani mengatakan, kondisi vegetasi yang kering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan kebun milik warga. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan prakirawan untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Justia. Justia, silakan laporan Anda.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Justia, yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 3 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cara berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat, dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada besok hari, masih diperkirakan secara umum berpotensi secara berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita edisi sore hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dapat dari Maluku Utara dapat Anda ikuti melalui KBRN online RRI Co.id. Dari meja redaksi, saya Natsir Haruna, ex-kepala RRI Ternate periode 2019 bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, spesial HUT ke-81 RRI. Iya, pendengar, untuk Ternate Sore lanjutan, tentunya kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Dani. Dan pendengar, jelang kumandang ajan maghrib ya, pada pukul 18:37 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar ZA dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasa-angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, untuk Ternate malam hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun TikTok Si Pahit Lidah pada Agustus lalu. Dalam unggahan berupa foto tersebut terdapat takarir yang berbunyi, harga BBM Pertamina naik, Bahlil, banyak rakyat yang minta pemerintah harus naikkan harga BBM. Unggahan tersebut disertai komentar yang mempertanyakan klaim tersebut. Hingga akhir bulan Agustus 2006, unggahan telah mendapatkan sekitar 20 tanda suka dan dibagikan ulang lebih dari 30 kali. Dikutip dari laman tumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tumbekhoax kemudian melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci Bahlil sebut rakyat naikkan harga BBM. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Bahlil yang membenarkan klaim bahwa masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga BBM. Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui konteks asli foto yang digunakan dalam unggahan tersebut melalui Google Search Image. Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, tidak ditemukan pernyataan resmi yang mendukung klaim dalam unggahan TikTok tersebut. Dengan demikian, klaim Bahlil sebut rakyat minta harga BBM dinaikkan merupakan konten palsu atau fabricated content atau informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama, Kipra Desa bidang agama Islam, dengan topik Ibu adalah kunci dari kesehatan keluarga, dan juga menjawab pertanyaan yang akan dipandu oleh Haji Basir Ishak MPDI. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam pada malam Jumat ini. Iya, iya, insyaallah semua pendengar yang Ubas punya channel-channel itu ya bisa mengikuti pada malam hari ini. Tidak main-main loh, ini live ini. Saya bersama Mbak Ica ini dari tadi Mbak Ica menyiar. So, bilang-bilang ya sekitar jam 12 baru selesai. Tidak apa-apa, sabar saja. Ya, karena itu ya, sebelum Ubas memulai ya, Ubas menyampaikan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia Ternate. Dong bilang Ternate menyawa. Ya, itu dia. Ya, K81. Ya, selamat ini karyawan-karyawati ini ya, angkasawan-angkasawati ini sudah lagi standby ya. Ibu Tuti ya, mau nih dengar baik-baik, pegang di tiang ya. Yang saya pengen rubuh Ubas tak tanggung jawab. Baik. Ya, pada malam hari ini Ubas akan mau kupas ibu adalah kunci dari kesehatan keluarga. Seperti apa? Tunggu pesan-pesan berikut. Ya, jadi begini. Pertama-tama sebagai manusia yang beriman di malam Jumat begini, ya, tong perlu dan patut kong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Betapa banyaknya orang yang sakit yang terpapar di atas tempat tidur di rumah sakit di sana. Coba sering-sering ketorang bisa jenguk. Betapa banyaknya orang yang sakit. Dengan demikian kembali ketorang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketorang bisa berjalan, ketorang bisa makan, ketorang bisa tidur dan lain-lain sebagainya. Om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung ya. Sebelum Ubas kupas ini, Ubas bersilaturahim dulu ya, di kampung-kampung. Di Halbar, Pak Tahir ya, kalau ngoni turun maghrib begini, coba ngoni lepas kain ke bawah sedikit lah, duduk baik-baik ya. Artinya jangan sampai, bukan lepas kain semua, maksudnya ganti dengan celana lagi ya, supaya bapegang di tiang ya, ngoni bisa badengar ketorong pe keterangan, ketorong punya kupasan ya. Dorang semua di Halmahera Barat, Jaidolot. Kemudian dorang di Ternate, ya Ternate ini lagi-lagi luar biasa. Angin tiup kencang, matahari panas, tapi tidak mau tahu dengan orang pasar. Aktivitas ya pegawai negeri sipil tetap jalan. Ya, ini dorang semua alhamdulillah. Dorang semua bersyukur, ya. Haji Halil di Ngade. Ya, tego-tego misabia, hot-hot misabia. Ini Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Ya, gendong kemari itu radio, ya, badengar. Kemudian kita orang punya pendengar baru ini, tapi lama. Ibu kepala sekolah madrasah Sanawiyah. Maitua kasih tahu pas saya, ibu kepala sekolah madrasah Sanawiyah negeri Ternate itu, kasih tahu pas saya, maitua badengar ini radio, ya, sudah kurang lebih 15 tahun. Maitua pe radio, pemur sampai terlepas-terlepas. Tetapi tetap pasang. Luar biasa. Om Dino dan Udin Jojo. Ya, turun maghrib begini, coba duduk ke bawah. Jangan dulu makan. Tahan dulu. Ya, tahan dulu. Badengar dulu kalau boleh bertanya. Ya, karena ini live. Ya, bukan live. Bukan live itu langsung. Bukan live. Udin dengar salah Udin Jojo dan Udin Dino. Pak Kosam di Tanah Tinggi Barat. Ya, juga dengar. Haji Kader di Kasturian, boleh ba dengar. Ya. Kalau kurang jelas boleh ba tanya, ya. Saya kira itu tong silaturahmi tidak bisa panjang-panjang, ya Mbak Eca bilang jangan terlalu panjang Ubas, ya. Ini mau bahas lagi. Jadi malam ini Ubas akan mau kupas tentang ya, ibu adalah kunci dari kesehatan keluarga. Seperti apa ini? Apakah benar bahwa seorang ibu ini adalah kunci dari segala-galanya? Ini penting ya. Karena itu Ubas mau kasih tahu pada orang walaupun singkat
Umas mau kasih tahu. Begini, om-om dan bibi-bibi orang di kampung-kampung. Di Kayowa, di Bacan Barat, Bacan Timur, dengar baik-baik. Ibu, kata orangnya, bukan kata Ubas. Ubas cuma kasih tahu saja. Ibu adalah pilar. Nah, itu dia. Pilar dan penggerak utama. Ya, penggerak utama menentukan kualitas kesehatan fisik serta mental seluruh anggota keluarga. Coba, kenapa ibu yang menentukan? Artinya, ibu ini kan lebih banyak itu berada di dapur. Bukan ibu orang dapur. Artinya ibu lebih menentukan makanan saji. Sekarang ini kan dengan teknologi sekarang ini cuma tindis HP makanan so ada. Dia datang dengan sendirinya. Ya ini kalau di kota-kota besar. Kalau ketahuan di kampung-kampung tak begitu. Ya ibu harus bikin makanan supaya bapak anak-anak bisa makan. Tetap ibu harus ingat karena ibu yang menentukan. Menu-menu itu ibu yang menentukan. Jadi dengar baik-baik Udin Jojo dan Udin Dino. Ya, apalagi Haji Kadir. Tahu-tahu misalkan, ini dengar ini misalkan. Tahu-tahu ini pai tua ini asam urat. Kolesterol sering-sering rangi. Baru ngoni taruh itu yang bertentangan dengan menu. Ya itu sama dengan yang nyaya pai tua. begitu karena itu ini ibu menentukan di dalam keluarga itu kesehatan sangat menentukan. Kenapa? Karena ibu yang menyediakan dan menentukan makanan-makanan yang disiapkan oleh ibu, bukan bapak. Bapak pangku tangan. Pangku tangan lah ibu tifu ini yang kayu panggal. jadi untuk keluarga itu berkualitas itu juga tergantung ibu. Karena ibu berada di dapur, bukan di dapur terus, ya, bukan di dapur terus. Artinya ibu yang menentukan, ibu yang memegang remote, ya, mau goreng fofoki silakan, ya, mau goreng kacang panjang silakan, silakan, apa saja menu yang disiapkan. Karena itu pada saat anggota keluarga itu mau sehat dan mau sakit, ibu yang bertanggung jawab. Belumkah Pak Ubas? Ibu bertanggung jawab nih. Ibu kan artinya karena ngoni yang kasih menu. Ya, ngoni yang kasih makanan. Ya. Jadi harus yang cocok. Jangan yang harganya tinggi-tinggi tapi bertentangan dengan apa tua dan anak-anak pe keinginan dan kemauan. Apalagi so tahu-tahu pe tua pe buku-buku sukur-kurak. Krok-krak krok-krak. Baru ngetaruh kacang panjang terus. itu dia. Lalu yang berikut, yang paling saat ini, gaya hidup. Gaya hidup ini juga kadang-kadang begini. Ini bukan Ubas mau koreksi dong ibu-ibu terada. Saat ini, ngoni pe gaya hidup ini kalau boleh jangan terlalu tinggi-tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Ini... Pak itu pendapatan 1 bulan 5 juta. Baru ngoni pegaya hidup saja 11 juta 1 bulan. Seimbang kata tak seimbang. Makanya santai-santai datar saja. Ya, ini gaya hidup juga sangat menentukan. Yang berikut ibu harus menjaga kebersihan di dalam rumah. Ya, ibu harus menjaga kebersihan dalam rumah. Kenapa semua ibu? Ya karena ibu yang mengkoordinir semuanya. Ada anak-anak di dalam rumah 3 orang perempuan. Anak-anak jangan cuma tidur melulu. Tetapi ibu tugaskan kalau ada anak perempuan 3, ibu tugaskan yang 1 menyapu, ya, dari stup sampai dari muka sampai ke belakang. Ya, yang 1 cuci piring kasih bersih, yang 1 masak. Ibu yang mengkoordinir. Tapi kalau ibu yang semua kerja, ibu pegang linggis. Ibu pegang linggis baru cifo dan pantalinga. Bukan begitu. Artinya ajarilah kepada anak-anakmu untuk masa, untuk ibadah, untuk kesehatan kita dalam rumah tangga itu sendiri. Karena itu ibu ya perlu punya ilmu.
dalam dalam sebuah rumah tangga ini ibu perlu punya ilmu. Bukan ilmu lah tinggi-tinggi tarada, artinya ilmu masak, ilmu pengalaman, ya, sehingga keluarga ini betul-betul bisa terjamin, keluarga ini betul-betul bisa baik dengan sesungguhnya. Saya kira demikian untuk kupasan topik kita pada malam hari ini. Ya, belum ada yang bertanya karena ini live. Kalau ngon mau bertanya, silakan ngoni telepon, ngoni putar itu, ngoni per radio banting-banting. Kalau tara babunyi ngoni banting itu radio. Ah, sekarang pertanyaan yang su masuk ya, yang su masuk di redaksi Ubas. Ngoni di kayoa badengar bye-bye. Di tidori ko ama ko yaya ko Abdul ko acan di Maitara. Ya, jangan dulu ngoni keluar. Angin tiup kencang. Dengar bye-bye ya, bapegang di tiang. Ya, jangan sampai ngoni rubuh, Ubas tara tanggung jawab. Ini pertanyaan yang baru saja masuk. Saya Munir dari Bacan Barat. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mau tanya Ubas. Boleh. Di dalam HP, jika dibuka ada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apa hukumnya jika HP dibawa masuk ke dalam kamar mandi? Mohon kupas Ubas. Nah ini betul. Ya, mana jeli sekali ini. Tapi syaratnya duduk ke bawah atau berpegang di tiangnya sampai kena rubuh. Begini. Ya, di dalam HP itu seperti Udin Jojo PHP yang besar itu, kalau monitor sontong kan, kan dalam itu ada aplikasi. Ya, jadi kalau ngoni tara buka aplikasi Al-Qur'an, ngoni ketik, ngoni toki Al-Qur'an, terus dia keluar 30 juz itu buka lagi terus ngoni baca. Itu sementara karena ada di dalam HP. Tetapi kalau ngoni tara kasih aktif aplikasi, kong HP itu terada bisa dibaca, boleh. Ya, boleh. Tidak boleh ngoni buang HP, ya, mas taruh di saku, ya, kemudian misalnya ada buang air, ya boleh, ya, HP itu masuk ke kamar mandi, ya, atau buang air besar, buang air kecil, taruh di saku, di kantong, boleh. Tetapi kalau sementara ngoni baca, setelah buka aplikasi itu, terus ngoni baca surat Al-Ahzab misalkan, ya, belum habis terus dia tak buka, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Yang muncul Arab-Arab itu, tulisan Arab tulisan Arab itu yang tidak boleh. Ya, begitu ya. Penanya di mana ini? Ya, penanya di Bacan Barat. Kasih cantumkan saja di Indari atau ke Kupang, Barutuso, ya, Bali Tata atau apa yang dicantumkan. Baik. Belum ada yang bertanya ya. Ini live ini Udin Jijo, Udin Jino dan Udin Jojo ini yang di Toloko. Haji Kadir mungkin belum turun salatin. Pertanyaan yang masuk kedua. Saya Daud dari Tidore. Cantumkan Pak Daud, Gurabati, Dora, ya, kemudian Gurabunga, Mafututu, silakan cantumkan saja tidak apa-apa. Oke lah, karena ini pertanyaan perlu Ubas perlu layani. Mau tanya Ubas, ya silakan. Apa rahasianya? Mau tanya rahasia lagi apa ini? Rahasianya supaya atau kuncinya ini ketik dobol-dobol supaya torang tetap sehat. Ya, tidak artinya tidak mudah sakit. Kasih tahu ini umur lagi supaya Ubas bisa terka. Penanya ini, saya umur 60 tahun misalkan, tapi okelah, karena ini orang punya pertanyaan, Ubas layani. Begini, ya, kalau ngoni mau ingin sehat, ya, tentu dari aspek kesehatan juga sudah dijelaskan, ya, tapi Ubas perlu sampaikan, yang inti-inti saja, kita orang perlu sehat, ini manusia ini butuh sehat, apapun terjadi, kesehatan itu adalah sangat utama. Jadi begini, yang pertama itu setiap orang ya bangun tepat waktu, artinya bangun sebelum subuh.
kalau mau sehat, tanya kan mau ditanya ya, jadi saya kupas. Ya, duduk ke bawah, Pak, tahu Bapak pegang di tiang. Ya, ibu kepala sekolah juga Bapak pegang di tiang. Nah, bangun tepat waktu atau bangun sebelum subuh. Kalau bangun sebelum subuh kan itu jam 4:30, ya sudah bangun. Ya, setelah 5 sudah bangun, terus bergerak-gerak, ambil air wudu, kemudian salat sunnah. Ya, kalau waktu subuh belum muncul, masih lama, ya, masih 1/2 jam ya boleh salat sunnah tahajud, boleh. Kalau masih lama masih 30 menit boleh. Kalau subuhnya sudah dekat, sisa berapa menit, ya duduk dan berzikir. Menunggu waktu subuh. Entah di masjid, entah di rumah. Di rumah juga boleh, di masjid apalagi, ya. Nah, ini bangun tepat waktu, bangun di waktu sebelum subuh, ya, itu yang pertama supaya sehat, ya. Tapi kalau nguni bangun jam-jam 7, jam 8, jam 11 pagi, nah, nanti kalau kolesterol, asam urat terangi, nguni berjalan mulai cuga-cuga, baru nguni bilang, wah, di sebelah sana itu ada kena angin-angin. Wah, jangan, itu kesalahan diri sendiri. Terus yang berikut itu, jangan mudah emosi. Bagara maitua bilang sadiki nguni emosi. Laki emosi sampai kolesterol naik, asam urat naik, jantung naik, ya, jantung berdebar-debar begitu, nah, baru menikah salah orang. Bagara emosi, jangan. Hindari marah dalam satu hari lebih dari 3. Ya, itu pasti sehat. Tetapi kalau ayam mulai turun, pagi-pagi naik baru matahari belum polote belum bilang, ngoni semulai baca kar marah. Ah, ini juga gejala tidak sehat, ya. Aduh, batanya habis baru berdiri pergi. Jangan duduk ke bawah. Ya, duduk diam-diam. Ya, supaya bisa jelas. Yang berikut, lakukan puasa sunnah. Ini karena ngoni tanya, jadi ubas mau rinci supaya jelas. Lakukan puasa sunnah. Jangan nanti puasa datang baru ngoni puasa. Jangan. Ya, karena ini makanan yang begitu masuk ke dalam perut ini, ya, itu juga perlu tompe mesin ini perlu istirahat. Bakunya itu, ya, bakunya itu perlu istirahat, ya, sehingga disunahkan sesekali dalam satu bulan puasa bareng 2 kali dalam satu bulan. Kalau boleh 1 minggu 2 kali Senin Kamis. Kalau tidak mampu 1 minggu 1 kali saja. Kalau tidak mampu juga 2 minggu 1 kali saja. Tapi puasa sunnah ambil waktu di hari Senin atau hari Kamis. Insya Allah Bapak tetap sehat bugar. Ya, begitu. Yang berikut lagi Bapak penanya ini. Ya, penanya ini yang perlu kami sampaikan dan khususnya penanya dan semua pendengar selain puasa adalah tidak ada sifat dengki, iri dan hasud. Bagarangu ni Carlota. Carlota orang. Padahal ustaz-ustaz itu atau siapapun dia adalah orang-orang baik. Nguni Carlota. Contoh. Ini cuma ubas kasih contoh. Akhirnya nguni pi buku-buku sakit. Nguni pi buku-buku pi sana di dokter ahli. Ahli dong pi terapi. Ah, itu karena nguni Carlota terlalu banyak. Nah, itu jadi begini, ketong sehat ini juga harus ketong jaga. Jangan ketika di tetangga sebelah pasang koseng atau bapakku rumah atau pasang teher, ngoni di samping di dalam rumah ngoni sakit. Nah, ini jangan, hindarilah itu rasa iri, ya. Kemudian selain rasa iri, kemudian simpang hati, jangan, ya. Bersihkan hati ini, ya. Insya Allah ngoni sehat. Nah, begitu. Kemudian yang berikut penanya, salatnya dijaga. Salat 5 waktunya dijaga. Ya. Salat 5 waktunya dijaga, ya, supaya nguni tetap sehat. Ya, kalau nguni tara salat-salat juga ya itu nguni salah sendiri. Kemudian selalu dengan air wudu kalau mau sehat. Karena ini nguni tanya jadi ubas mau kupas. Selalu dengan air wudu. Ngoni pi kobong, om-om, pigi mangair, ambil air wudu dulu.
Mau dipigi tugas tentara, polisi, ambil air wudu dulu baru pasang pakaian dinas. Mau dipigi di kantor sebagai pegawai RRI, ambil air wudu dulu baru masuk ke kantor. Nah, supaya apa? Sehat, bugar, kuat. Ah, itu dia ya. Kemudian yang terakhir, selalu ingat akan Allah. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah paling tidak 100 kali dalam sehari, selawat paling tidak 100 kali dalam sehari, la haula wala quwata illa billah paling tidak 33 kali sehari. Kemudian banyak lagi zikir-zikir yang bisa om-om dan bibi-bibi bisa lakukan, terutama penanya. Itu dia ya. Terus yang berikut, kita punya waktu lagi 5 menit. Penanya yang berikut, aduh, kita orang mau kupas ini, kosam ini di Tanah Tinggi, mau bicara apa dengan siapa itu? Naik ke atas di lantai 2 rumah itu. Kemudian Pak Tamrin Alwi duduk ke bawah. Ibu Kepsek Sanawiyah Negeri duduk ke bawah, diam-diam, ya, diam-diam ya, gendong kamari itu cucu itu. Yang berikut penanyanya, saya Abu dari Gane Barat. Wah, di mana? Cantumkan Saketa atau Papaceda, ya, atau Balitata, dicantumkan. Ya, tidak apa-apa. Saya Abu dari Gane Barat, mau tanya Ubas. Ya boleh. Saya lihat kalau ada acara sunatan, akikah, potong rambut, kemudian malamnya acara joget. Alasannya untuk demi anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda kasih hilang lala katanya. Ya ampun, ngon ini terlambat sekali. Ngon ini dia baik-baik di yang batu lah, ngon ini batono kalau di air masing. Masa ngon ini bacuku rambut, akikah, anak pe akikah, basuna, baru ngon ini malang ke bawah, baru ngon ini ambil salon besar-besar, baru putuk, putak, putuk, putak. Kira-kira juga, cocok ke terhadap? Tidak cocok. Ya, saya mau kasih contoh logika saja, Ubas mau kasih contoh logika saja ya, supaya jelas. Kalau pot bunga itu ngoni taruh di kamar mandi boleh. Ini Ubas kasih logika. Pot bunga ini ngoni pe pot yang harga mahal itu, yang 1 juta itu, ngoni pe pot bunga itu, kau ngoni ambil, kau ngoni taruh sambungi di kamar mandi itu boleh. Nah, artinya torang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau boleh jadi, kalau habis banika, orang banika, kondong hiburan di kampung-kampung, ya itu boleh jadi. Tetapi kalau ana si mata wayang, ana satu-satunya kesayangan, baru dapat cucu, baru dapat anak, terus setelah tadi dong sunat itu, anak kecil itu dong sunat, terus malam kabar baru ngunur war pesta. Wah, Masya Allah. Ini dapat dari mana itu dalilnya? Ya, inilah. Kita orang-orang Maluku Utara ini kadang-kadang tong sara tafsir, salah menempatkan sesuatu yang keliru. Dan ini memang sebenarnya tidak boleh. Ya, cobalah robah. Adat siat orang Maluku Utara bukan begitu. Kita orang punya sultan 4 ini tidak begitu. Ya, Maluku Kiraha. Ya, tidak begitu, tidak mengejarkan adat siat orang seperti itu. Kita orang jaga kita orang punya warak, ya, turun jaga kita orang punya adat si aturan supaya lebih jelas. Nah, ini Ubas tara marah, ya, Ubas tara marah, cuma kasih tahu saja, karena itu mau ditanya, siapa suruh tanya, ya. Udin Jojo duduk ke bawah, Haji Tam juga begitu, bapegang di tiang, ya, ibu kepala sekolah MTS, gendong kemari itu cucu lah, jangan menangis. Pertanyaan yang terakhir Mbak Ica. Tara ada yang bertanya nih ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Saya ibu rumah tangga, tahu, ini ibu rumah tangga tuh tahu. Dari Ternate,
mau tanya Ubas, tar nanti kampung apa, Bastiung kah apakah. Kadang-kadang ngoni laki-laki, wah sudah mulai ancam ke torang. Ngoni laki-laki kasih salah torang perempuan. Eh, tar ada. Ubas tar kasih salah. Ubas tar kasih salah ngoni perempuan. Aduh, ini so ancam Pak Ubas ini. Ibu kasih siap makanan sana sini. Wah, dia semarah Pak Ibu ini. Ibu semarah Pak Ubas ini. Kasih bersih dalam rumah, kasih bersih di luar rumah, dan banyak urusan. Baru nguni laki-laki, waduh jangan mengamuk Ibu, maaf, maaf Ibu jangan mengamuk. Ini ternyata dia, makanya dia tercantumkan ternyata mana. Baru nguni laki-laki manggoro dalam rumah. Luar biasa ini. Siang nguni mandomeno, siang sampai malam. Baru nguni menuntut apa-apa, nguni menuntut sana sini. Bagaimana itu Ubas? Nah, Ibu, yang menurut pertanyaan ini sangat bagus. Ibu ini cerdas. Nah, Ibu cerdas. Ibu kalau ngoni ada cucu, gendong kemari cucu, lah kasih bobos adiki, lah jangan sampai cucu menangis. Kalau belum ada cucu, bapekan di tiang. Kalau ngoni so tanya, ya jadi begini. Itulah risiko jadi ibu. Ya, dalam dinamika berkeluarga, itulah risiko jadi ibu. Dan itulah risiko jadi bapak. Kalau boleh ngoni mau baku tukar, boleh. Kalau ngoni duduk ke bawah ngoni rembuk. Ya, duduk ke bawah, jangan ngoni mengamuk ya, maaf ya ibu. Duduk ke bawah, ngoni subuh turun baru ngoni dua dan empat tua baku rembuk. Oke, tombaku tukar. Tombaku tukar. Tompe tugas, bukan baku tukar yang laki-laki dan perempuan baku tukar. Bukan, maksudnya tompe tupoksi ini baku tukar. Ngoni laki-laki ngoni kerja, kita orang punya perempuan tong pekerja dan tong begitu sebaliknya. Kemudian karena ini anak ini tong pe anak ini tiga, maka pai tua kasih serahkan ke pai tua jaga. Ya, lah ibu bergerak bebas. Ya, itu kalau sampai baku tukar tupoksi begitu ngoni pe pai tua minta-minta ampun. Kenapa? Ini terus terang saja. Laki-laki pe tanpa mati tidak mau jaga anak-anak. Itu laki-laki bertambah mati. Artinya tidak mampu kalau jaga anak-anak sampai tiga itu dalam rumah. Itu dia tidak mampu. Laki-laki tidak mampu. Yang punya kemampuan itu ada di perempuan. Jangan kasih salah perempuan. Ini Ubas sejawab ya, maaf. Ibu ngoni mau marah pas saya tapi saya mau kasih jawab. Jadi jangan kasih salah perempuan. Satu. Kedua, waduh saya lewat waktu nih. Kedua yang terakhir ya. Kedua, kalau pai tua cuma main domino, ngoni jaga di muka pintu kong tifo itu yang kayu panggal. Ah, jadi begini, ini ngoni laki-laki, ya saya juga laki-laki ya. Ngoni laki-laki itu ya tanggung jawab besar itu. Kullu ra'in an kullu ra'atin mas'ulin. Kalian adalah pemimpin dan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau siang hari malam cuma manggoro, siang hari malam cuma mabuk, siang hari malam cuma main domino, tanggung jawab dunia wal akhirat. Itu Ubas Okupas ya. Ibu, saya kira demikian om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung semua, pendengar yang setia yang cukup ya, yang mendengar dorang punya siaran ini, terima kasih Ubas sampaikan. Terima kasih. Syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dofu-Dofu, syukur Dala-Dala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Jelang pukul 19:45 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian Isa wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isa.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah. Subhanallah.

Stylist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Pendengar, kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kejari Tidore Kepulauan akhirnya menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan TPI Goto tahun anggaran 2021. Penahanan dilakukan. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp779 juta berdasarkan audit BPK RI setempat. Kedua tersangka berinisial MS, kuasa direktur PT Gelora Mega Sejahtera, dan AA, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Maluku Utara, di mana AA menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan TPI Goto yang dikerjakan pada tahun 2021. Kejari Tidore Kepulauan Sabar Efrianto Batubara mengatakan, kerugian negara meliputi pekerjaan konstruksi serta perencanaan dan pengawasan proyek. Kerugian konstruksi mencapai Rp714 juta, sedangkan perencanaan dan pengawasan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp65 juta berdasarkan audit BPK RI. Penyidik juga menemukan kekurangan volume serta ketidaksesuaian mutu pekerjaan konstruksi, termasuk mutu beton hanya mencapai 82,46% dari rencana. Selain itu, dana perencanaan dan pengawasan diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya dalam pelaksanaan proyek pembangunan TPI Goto tersebut. Kedua tersangka kini ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2B Ternate untuk kepentingan penyidikan perkara masing-masing tersebut. Kita beralih ke informasi nasional. KPK sedang mendalami fakta persidangan terkait dengan aliran uang kuota haji tambahan yang diduga diterima pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh dan menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara. Jaksa penuntut umum KPK bakal melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap setiap keterangan yang muncul dalam persidangan untuk memperkuat kasus. Demikian lintas informasi. Pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Awal bulan September di tanggal 3 ya 2026, tentunya di hari Kamis. Seperti biasa pendengar, program mingguan kami di awal bulan September ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam dengan topik yang nantinya akan kami bahas, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dan seperti biasa tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate Umi Haja Masni BSAS HMM, tentunya akan memaparkan ya di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Umi. Iya, kedengaran ya Umi ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, kita selawatan dulu mungkin ya Umi ya. Siap. Baik. Ya. Sambil menunggu Ustazah Radia ya, insyaallah kalau beliau datang.
1: Insyaallah mudah-mudahan. Iya, terima kasih Adik Ica.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa juga pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar pada malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita semua diberikan sehat, umur panjang ya, juga untuk Adik Ica dan keluarga besar RRI, dan kita semua dijauhkan dari penyakit, musibah, mara bahaya, dan insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.

0: Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Semoga salawat-salawat kita menjadi saksi, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Juga Ibu Adik Echa yang mendengar, kita insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendapat syafaat, berarti insya Allah kita bisa bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik. Oke, Umi, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pada bulan Agustus kemarin ya, kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin Ibu Umi Haja mungkin tentunya memaparkan bagaimana suri tauladan dari Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam. Ya, pendengar dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah bersalawat tadi ya, Cak, ya? Semoga menedukan hati-hati kita lebih mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah dan malaikat bersalawat kepada kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, Allah bilang, wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu bersalawat ya. Karena salawat itu nanti insya Allah kita bisa bersama beliau di surga yang paling tinggi. Terus di dalam surat kita pun judul tadi kan, kelahiran baginda Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Di Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan artinya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi segenap alam ya, semesta alam ya. Jadi bukan cuma untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, untuk binatang, hewan-hewan pun bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya Allah tadi di surat Al-Anbiya ya, salawat Allah dan malaikat itu bukan sama kita ya. Nah, salawat Allah dan malaikat itu rahmat dan berkah Allah turunkan, ampunan. Padahal sebenarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dosa. Beliau selalu minta ampun kepada Allah. Jadi kita jangan sampai lupa beristighfar minta ampun. Kadang mata kita, karena Rasulullah selalu beristighfar minta ampun kepada Allah, padahal beliau tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita manusia ini, kita hamba yang dhaif, yang lemah ya. Kenapa kita tidak mau bersalawat? Kalau kita bersalawat, insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi ada Echa dan pendengar dimanapun berada, untuk kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya belum jelaskan keteladanan beliau, saya ingin sampaikan sahabat ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami ini menjadi saudara-saudaramu, kecintaanmu? Ya, kalian ini menjadi, kalian ini sahabat-sahabatku, sama-sama berdakwah, makan denganku, ya, semua sama-sama. Kalian melihatku, tetapi yang saya lebih cinta dan menjadi saudaraku adalah umatku, yang mereka tidak melihatku, tetapi mereka selalu bersalawat dan mencintai aku. Jadi pendengar dimanapun berada, mari kita tetap cinta, rindu, selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kita bisa bersama beliau di surga yang paling tinggi. Tadi saya bilang surga yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kelahiran Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk ketorang yang agama Islam. Kalau untuk agama Islam, lakum dinu, dan agama Kristen, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masing-masing dengan agamanya, dengan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya. Jangan kita saling bermusuhan sehingga kita punya silaturahmi tidak terjaga ya. persaudaraan hancur. Jangan, itu membuat kita nanti rugi sendiri, bukan rugi di dunia tetapi rugi di akhirat. Jadi pendengar dimanapun berada, 5 poin utama ya yang wajib dibahas. Jadi saya ingin sampaikan makna rahmatan lil alamin ya. Rahmat untuk semua. Tadi saya sudah jelaskan, bukan cuma untuk manusia tapi untuk hewan, untuk tumbuhan, semesta alam, langit dan bumi, semua ini kepunyaan Allah. Kita ini mau sombong apa? Allah yang bisa sombong. Orang manusia ini kalau sombong, kita cuma kembali kepada Allah dengan kain putih ya. Dan jabatan, harta, semua titipan yang nanti bisa ditarik sekejap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita diberikan jabatan, diberikan harta, mari kita jaga dengan baik. Harta kita bersedekah, kita membantu fakir miskin ya. Nah, terus jabatan kita jabatan untuk kemaslahatan umat, jangan untuk ketumpun pribadi ya, sehingga kita menyalahgunakannya, sehingga Allah akan marah kepada kita ya. Jadi keteladanan Rasulullah sallallahu, karena rahmatan lil alamin, saya ingin sampaikan dulu mengenai hubungan Rasulullah dengan orang Kristen ya, dengan orang lain ya, bukan cuma orang Islam. Satu cerita yang saya selalu bawa-bawa, saya selalu sampaikan ya, yang menjadi ikhtibar untuk kita, bahwa kita juga harus demikian mencintai sesama manusia seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita apa karena dia agama lain kong kita juga kapiskan ah, juga kita dengan Islam saja. Jangan, kita kan di undang-undang juga kan mengatakan kita semua bersaudara ya. Jadi jangan demikian. Terus cerita satu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala, ini cinta beliau kepada orang agama lain ya, jadi bukan cuma agama Islam. Beliau waktu selalu mau ke pasar, bilang, ya Aisyah, bikin bubur sedikit, saya mau bawa, ada pengemis tua tuh Nasrani, saya mau ingin kasih dia makan bubur, kasihan matanya buta tidak melihat. Sudah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu bikin bubur, Rasulullah bawa ke pasar, kasih suap dia, suap dia makan. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin melaksanakan apa? Ya Aisyah, karena anaknya ya, Aisyah ini anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Aisyah, apa ya yang saya belum bikin? Rasulullah punya apa-apa yang ini semua sudah saya laksanakan. Apa yang saya belum laksanakan? Ya Abah, Rasulullah dulu tuh selalu suruh saya bikin bubur, bawa kasih makan ada pengemis Nasrani yang buta di pasar. Nah sudah, sekarang kamu bikin, saya mau kasih, mau bawa lagi. Sudah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bawa ya, bawa. Di waktu kasih makan pada dia makan dia bilang, waktu suap dua kali, dia bilang suap dua kali, tiga kali, kamu siapa? Saya ini yang dulu selalu kasih makan pengana bubur yang ini. Bukan, kenapa bukan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya, kenapa bukan? Kalau saya sudah dulu bukan, saya bukan yang dulu itu. Mana yang dulu itu? Itulah ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu kasih makan, beliau sudah meninggal. Padahal kan pengemis tua ini selalu maki Rasulullah, hina. Ya jangan percaya, Muhammad itu bukan utusan Allah, bukan pembawa wahyu. Bicara apa untuk Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah ada simpan di hati. Itulah ketun, tidak boleh menyimpan dendam di hati kita. Kalau ada kita ada kurang apa bertegur, mari kita saling menyapa untuk jadi itulah akhirnya dia bilang, kenapa kamu bisa bedakan saya dengan yang dulu? Yang dulu itu sudah meninggal, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Kalau yang dulu itu kan dia biasa tuh sililua dulu saya, tanya, apa kabar, engkau sehat? Ini kan tidak, kamu kan tidak tanya demikian untuk saya, tidak tanya siapa keadaan. Terus buburnya itu sudah dihaluskan, tinggal saya telan. Ini kan tidak. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, dan itu merupakan keteladanan baginda Rasul. Selain akhlak Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak, ya. Jadi keturang harus jaga akhlak kita untuk sesama muslim maupun untuk orang yang bukan agama muslim, ada agama Buddha, agama Hindu, kita saling tolong menolong, tidak ada masalah, ya. Karena itu kan jiwa sosial kita. Kenapa kita mau apa kalau ada orang susah, kenapa kita tidak bantu, ya. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, yang insya Allah di malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, mari kita mengikuti keteladanan baginda Rasul dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup kita penuh rahmat, penuh berkah, ya. Dan Allah akan mencintai kita. Allah bilang, bila hambaku lebih melaksanakan urusan akhirat, aku mudahkan urusan akhirat dan dunianya, ya. Jadi dapat dua. Nah, jadi pendengar dimanapun berada, itulah keteladanan baginda Rasul. Dan juga yang paling relevan sekarang ini, kita harus jaga, ya, jaga dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sifat besar, sifat yang harus kita tanamkan dalam diri dan diri kita juga keluarga kita, ya. Yang pertama siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jujur, benar, berkata benar walaupun pahit. Jujur, ya, jujur. Jujur. Jadi kedua, siddiq amanah. Beliau diberikan kepercayaan, beliau tidak mengkhianati. Karena itu salah satu ciri-ciri kalau ketong hianat orang amanah, orang yang berikan amanah kita hianat, itu ciri-ciri orang munafik. Jadi jangan, ya pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya, siddiq amanah, tablik menyampaikan, balighu anni walau ayat, katakan walaupun satu ayat, dan dia akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Saya bilang hari ini saya bicara begini, Eca pulang kasih tahu di rumah, ya, di mama, di papa, di anak. Tadi Ibu Masni ada bilang Rasulullah pun sifat 4 tong harus jaga dalam hidup, kan menjadi amal jariah. Nah, terus di rumah mungkin keluarga juga kasih tahu untuk temannya, untuk ini dan itu, menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus, ya, dan tidak putus sebenarnya walaupun kita sudah meninggal. Siddiq amanat tablik, ya, siddiq tablik menyampaikan, tadi saya bilang balighu anni walau ayat, siddiq amanah, tablik fatana. Rasulullah itu belajar dan belajar, belajar ilmu ekonomi, ilmu perdagangan, ya, berdagang. Rasulullah jujur dalam perdagangan, ya, paling siapa bilang taruh untung sedikit, tapi jangan sampai ketong untung sampai lebih banyak, sampai kasihan menyusahkan orang yang pembeli, itu jangan, ya. Jadi pendengar, sifat 4 Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus ada pada diri kita. Dan bila kita memberikan ilmu ini kan juga amal jariah. Dan Rasulullah juga kan berdakwah. Dakwah bil hal, dakwah ini sebenarnya bukan cuma ustaz, ya, bukan untuk cuma habib, ya, tapi tanggung jawab kita semua untuk berdakwah. Kalau kita lihat orang berbuat salah, mari silakan kita kasih ingat, nasihat, karena agama adalah nasihat. Ya, tapi kita nasihat kalau mereka tidak mau ikut, jangan sampai jadi kita pertikaian, ya, jangan jadi kita perseteruan. Biarlah, yang penting kita sudah sampaikan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak mau laksanakan, mereka dengan Allah. Yang penting kita penghubungan silaturahmi tetap terjaga. Ya, itu ada Eca. Ya, 4 sifat yang harus ada pada diri kita.
1: Baik, Umi. Iya. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami di Mimbar Agama Islam dengan topik yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Anda bisa juga bergabung bersama kami di line telepon 0921312521 atau di 0821203751. Baik Umi, tentunya wujud rahmatan lil alamin ini ada beberapa gitu, iya, ya. Ada penyempurnaan akhlak, kasih sayang, iya, yang tentunya begitu besar, universal, dan juga mendebar kedamaian, yeah, itu merupakan tentunya suri tauladan, ya, yeah, dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Dan pendengar, yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW ini diutus terus ya untuk memperbaiki moral manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang beretika mulia, apalagi di sekarang ini zaman modern di mana Indonesia ini kalau mau kita bilang ya bukan saling menuduh-menuduh tapi lebih banyak kekerasan ya, sekarang ini yang tentunya
0: anak perempuan.
1: Iya. Dan tentunya banyak kasus-kasus yang memang tidak bisa kita ikuti gitu ya. Apa yang sudah disampaikan juga yang kita bisa ikuti teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya. Jadi adik Eca dan pendengar dimanapun berada, rahmatan lil alamin ini, rahmatan lil alamin ada tiga faktor ya. Pertama rahmat untuk keluarga. Rasulullah itu sangat mencintai keluarganya. Berbicara saja lembut sampai kadang memakai kata-kata yang bagus, misalnya untuk Aisyah, untuk Khadijah, pipi yang kemerah-merahan, puji ya. Ah, itu yang pertama untuk keluarga, jadi sangat mencintai. Di hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa bukan dari kami yang tidak menyayangi anak kecil. Jadi Rasulullah tuh kalau lihat anak-anak, apalagi cucunya dulu-dulu Hasan dan Husain itu, beliau dukung, beliau sayang, manja dengan anak-anak. Ah, kita juga harus demikian. Anak-anak kita jangan kita bicara kasar ya, harus bicara dengan lembut. Rasulullah itu banyak bicara lembut ya, banyak kasih sayang, banyak sabar ya. Sabar banyak cobaan tapi tetap sabar. Terus Rasulullah itu mencintai semua orang, tidak ada beda-beda ya. Nah, itu. Terus rahmat ke sesama, beliau tebar saling tolong-menolong, saya bilang tolong tetangga. Menolong untuk tetangga, menolong untuk orang lain walaupun saya bilang agama berbeda ya. Rasulullah sangat sayang ya. Tidak ghibah. Jadi itu Rasulullah tuh menjaga hablu minallah dan hablu minannas dengan baik. Kita juga begitu. Kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga cinta kepada Allah yang duluan. Hablu minallah itu paling utama. Saya selalu bilang hablu minallah itu ada dua pintu ya, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam ya. Terus hablu minannas juga jangan kita sepelekan. Tadi contoh Rasulullah berbuat baik kepada orang Nasrani kan itu. Iya, hablu minannas, jauh dari hasud, dengki, fitnah, karena itu akan mengikis amal-amal kita ya. Jadi Rasulullah itu mencintai sesama, semua sayang yang berbeda cuma melaksanakan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Terus rahmat ke alam, jaga kebersihan, itu Rasulullah. Rahmatan lil alamin juga untuk alam semesta ya. Kebersihan, sayang iya. Hewan, tanam pohon untuk cari udara yang segar ya. Terus Nabi, jika di hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa jika kiamat mau terjadi dan di tanganmu ada bibit, pasti ada bibit tanaman. Jadi Rasulullah itu maksudnya melihat, menjaga lingkungan dengan baik ya. Lingkungan. Jadi kita mata juga lihat, mata terang, mata indah, kalau ada pepohonan yang kehijau-hijauan ya, itu kan itu juga kan menambah cinta kepada bahwa lingkungan begitu indah. Kadang kita bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan. Nah, jadi mari kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti keteladanan beliau. Banyak keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari juga ada Eca dan pendengar. Apa itu? Beliau mau masuk kamar mandi kan, beliau dengan kaki kiri, Allahumma inni minal khubusi wal khabais, karena di tempat di WC di kamar mandi itu kan setan suka tempat ada.
1: Sebaliknya kalau di masjid kanan.
0: Keluar kaki kanan. Tidur juga beliau balik kanan. Kenapa? Karena di sini kan kita punya jantung, punya semua, dan dari segi kesehatan tuh bahwa akan terlindungi, kita akan sehat ya. Terus tamu datang, beliau langsung jemput tamu ya. Beliau bersuka, orang Ternate bilang simore, dengan tamu bersuka. Tamu bersuka dengan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi itu hal-hal kecil yang Rasulullah sangat jaga. Terus Rasulullah jaga, selalu jaga silaturahmi dengan sesama. dengan tetangga, dengan apa. Ada pekerjaan bantuan, bantu-bantu sama orang bilang sekarang ini tolong Lilian nih, suka Lilian. Rasulullah juga saling tolong menolong kepada orang lain. Mari budaya-budaya ini kita pakai, itu bila kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: ya. Jadi pendengar dimanapun berada, Rasulullah yang tidak pernah melaksanakan dosa, Rasulullah selalu minta ampun kepada Allah. Kita ini kadang mata kita dosa, mulut kita dosa, kaki kita dosa, kita tidak mau minta ampun, tidak mau istighfar. Padahal istighfar itu sangat penting menghapuskan dosa-dosa kita. Kita kalau banyak istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi istighfar itu tadi taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah, ya, pertama tiga ciri taubatan nasuha. Pertama, ya ada Eca dan pendengar dimanapun berada, kita berjanji kepada Allah bahwa kita sudah tidak akan melaksanakan dosa lagi, tidak mau melaksanakan kesalahan lagi. Kita berubah, ya. Yang kedua, kita berjanji kepada Allah bahwa lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik, keseimbangan, ya. Jadi tambah, kalau masih puasa masih bolong-bolong, salat masih bolong-bolong, mari lengkapi, tambah dengan salat-salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, ya. Karena itu berarti menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersihkan hati-hati kita dari najis batin. Ya, dengki tadi saya bilang sombong, fitnah. Al fitnah tu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi bersihkan hati, hablum minallah, hablum minannas. Yang ketiga, ciri ketiga taubatan nasuha, yaitu kita bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan. Jadi kalau ada Eca pendengar mau bergaul, ketong lihat orang dulu, dia orang ini nih, dia mau bawa ketong ke surga, ya. Bawa ketong untuk ke masjid, ini berarti dia mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Allah dengan baik dan meninggalkan larangan-larangannya. Tiga ciri taubatan nasuha, mudah-mudahan ada pada diri kita. Kita taubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami di Mimbar Agama Islam. Mungkin tadi Umi sudah menjelaskan ya, tentunya beberapa suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umi tentunya ini kelahiran Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat latar belakang dan keluarga dari Rasulullah juga, di mana orang tua, di mana kondisi yatim dari Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan yatim, ya, karena sang ayah itu ya sudah wafat saat beliau ini masih dalam kandungan. Itu berusia
0: umur 6 tahun. Ibunya meninggal.
1: Iya, kalau wafat itu dia di usia 2 bulan ya, dalam kandungan gitu. Baik, dan mungkin ada beberapa latar belakang juga dan keluarga dari Rasulullah SAW, di mana beliau juga berasal dari suku Quraisy ya, Umi, ya, dari Bani Hasyim, juga merupakan kaum terhormat di Makkah, masya Allah. Dan masa pengasuhan juga ini setelah lahir ya, kakeknya yang pelihara ya Umi ya,
0: Abdul Muttalib.
1: Iya, meninggal. Abdul Muttalib, masya Allah.
0: Itu sehingga disebut ada Eca tahun duka cita,
1: tahun duka cita,
0: tahun kesedihan. Rasulullah berturut-turut meninggalkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan kegembiraan kepada Rasulullah dengan waktu itu Isra wal Mi'raj.
1: Isra wal Mi'raj, baik. Jadi penting ini untuk anak-anak kita, cucu, keturunan juga ini perlu mengetahui hal itu. Nah, mungkin kalau masa pengasuhan ada ibu susu juga gitu,
0: ada,
1: ya.
0: Ibu Halimatu Sa'diyah.
1: Iya, benar. Halimatu Sa'diyah, di mana beliau ini kemudian disusui ya, menyusui Nabi Muhammad SAW dan dibesarkan juga oleh Halimatu Sa'diyah di perkampungan Bani Asad juga. Baik, cerita singkat dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini di tahun gajah ya, Umi ya. Nah, tahun gajah ini di mana kelahiran Rasulullah bertepatan dengan peristiwa juga penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraha, yang di mana gagal ya, karena dihancurkan oleh burung Ababil yang membawa batu panas. Ini tentunya harus kita tahu juga gitu ya, bagaimana singkat perjalanan dari Nabi Muhammad SAW, di mana latar belakang, keluarga, dan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Muhammad SAW yang dimana kelahiran lahir dalam keadaan yatim yang sudah kami sampaikan, dan nama Muhammad juga yang berarti terpuji ya, diberikan oleh kakeknya itu Abdul Muthalib setelah mendapat petunjuk.
0: Al-Amin, dan Rasulullah mendapatkan Al-Amin,
1: Al-Amin terpuji. Oh iya, terpuji.
0: Jujur. Tadi saya bilang empat sifat besar itu tuh.
1: Benar, Umi, siap.
0: Jadi sebenarnya Adik Echa pendengar, jadi sudah tadi Adik Echa cerita mengenai itu kan kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ceritakan untuk anak-anak kita. Boleh kita idola yang lain lagi boleh.
1: Iya, betul.
0: Silakan ya. Tapi kita lebih idola Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak-anak kita mari kita cerita mengenai sejarah-sejarah kelahiran Rasulullah tadi ya. Terus kisah-kisah nabi-nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Sirah ya. Sehingga kan membuat hati anak-anak kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nabi-nabi ya, karena semua kadang ditanya kepada saya ya, ada yang tanya waktu saya isi materi ya.
1: Siap.
0: Umi, ahlak Rasulullah itu bagaimana? Ahlak Rasulullah itu ahlak tuh yang ada di Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Ya, ahlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ahlaknya Al-Qur'an ya. Jadi mari kita baca Al-Qur'an dengan memaknainya ya. Memaknainya arti ya, sehingga lebih membuat kita cinta dan sayang kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh anak-anak. Jadi sebenarnya hidup ini ada Echa dan pendengar dimanapun berada.
1: Iya.
0: Kita jaga hablum minallah dan hablum minannas itu keseimbangan. Kalau cuma hablum minallah bagus, hablum minannasnya tidak bagus, kan berarti kan ketumpu ibadah mengambang.
1: Iya, betul.
0: Ibadah mengambang. Dan kalau kita orang masih hablum satu cerita lagi ya, ada Echa ini kan untuk membuat ketong itibar, ikhtiar bahwa ketong cinta, ketorang diri kita juga harus demikian, ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi si fulan ini kan, nama si fulan satu ini dia ahli ibadah. Ahli ibadah dia pi masjid, dia sembahyang semua. Cuma hablum minannasnya yang tidak bagus.
1: Tidak bagus.
0: Dia masih dengki yang orang, dia masih lihat orang begitu, dia masih fitnah.
1: Oh.
0: Pokoknya dia ada bicara hablum minannasnya tidak baik. Jadi waktu dia meninggal, dia meninggal, kan ada timbangan berat kebaikan dan keburukan.
1: Iya, betul. Ya.
0: Dia pun kebaikannya kosong sama sekali.
1: Aduh.
0: Cuma keburukan ada, dia heran, dia tanya, ya Allah, ya Allah, kenapa saya ini kan ahli ibadah? Kenapa saya pun timbangan kebaikan kosong dan ada cuma keburukan? Kamu lupa, kamu masih memfitnah orang, kamu masih hasud dengan orang, kamu masih dengki, masih ghibah, masih punya hablum minan nasi, masih kotor hatinya ya dengan sesamamu ya, dengan orang lain. Jadi itulah kenapa, karena bila kita masih fitnah orang, masih dengki dengan orang, masih sombong, masih hasud dengan orang, Allah kikis ketumpu amal-amal, tumpu amal kebaikan Allah kasih untuk ketum orang yang ketum fitnah yang ya, dan orang punya dosa kita pikul. Kita rugi tidak? Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi pendengar dimanapun berada, mari cerita-cerita ini kita menjadi contoh untuk diri kita bahwa kita harus hati bersih dengan sesama ya. Boleh kita beribadah, kita jaga ibadah kita, tetapi kita juga jaga hablum minannas kita. Tadi saya bilang itu Rasulullah sendiri cinta kepada orang agama lain. Selama kita tidak mengusik satu-satu kita punya agama ya. Jangan, kita saling tolong menolong ya, kalau ada kegiatan-kegiatan kita saling bantu ya, itu kan ahlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita tuh bermakna ya. Ini kayaknya banyak yang belum bertanya semua lagi sibuk dengan maulid lagi banyak. Sampai banyak panggil ustaz nih, ustaz lain juga sibuk. Jadi kembali kepada diri kita. Kita harus menjadi contoh. Jadi tadi rahmatan lil alamin, Rasulullah ke keluarga ya, ya ke sesama alam dan ke alam sekitar itu tadi tuh tanaman, tumbuhan, hewan ya, rahmatan lil alamin, semesta alam. Jadi ketoran pun juga harus demikian. Mari mulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga Rasul sangat mencintai keluarganya. Dia bilang apa pipi kemerah-merahan. Baru Rasulullah suka bercanda dengan istrinya, dengan anak-anak. Mari kita jaga komunikasi kita begitu toh. Nah, so ada telepon, alhamdulillah.
1: Iya, kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, Pak Tahir di Susupo. Silakan Pak Tahir.
0: Pak Tahir, apa kabar Pak Tahir?
2: Alhamdulillah Umi, kabar sehat
0: saja. Alhamdulillah, saya.
1: Baik, Pak
0: Tahir. Silakan Pak Tahir.
2: Iya Umi, Rasulullah pernah dia tunggu satu sahabat.
0: Iya.
2: Dia mengatakan bahwa dia itu orang yang paling terpintar di dunia.
0: Iya.
2: Nah, lalu satu sahabat lagi dia bertanya, orang yang terpintar seperti apa ya Rasulullah? Selain menjelaskan, orang yang paling terpintar di dunia itu dia selalu mengingat tentang kematian.
0: Kematian,
2: jadi,
0: betul.
2: Jadi ciri orang yang selalu mengingat tentang kematian itu, kiri seperti apa?
0: Saya
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciri-ciri untuk ketong lebih mengingat meninggal, kita meninggal ya, kematian itu. Kematian itu kan meninggal ya, pakai bahasa yang ini. Kalau jam bilang kalau untuk binatang kita bilang mati toh, tapi untuk manusia kan kita bilang meninggal. Yang pertama kalau ada orang meninggal ketong datang. Orang ya, ada Eca dan orang sakit. Itu bahwa ketun tunjukkan bahwa ketun juga bisa meninggal. Dan apa yang kita mau bawa, bekal apa? Ya, bekal itu cari, jaga ibadah kita dengan baik, jaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik. Terus kalau ada orang sakit, ya kita pi roba, kita datang lihat, kita doa mereka, itu kepedulian kita. Dan demikian kita bisa mengingatkan bahwa mengingat bahwa kita juga bisa sakit. Kita sakit juga bisa sakit, kita juga bisa meninggal. Ya, jadi di samping itu kita juga harus lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita meninggal nanti kembali dengan husnul khatimah. Orang jaga bilang, "Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah." Ya, kita minta ya Allah, mudah-mudahan kembalinya kita itu husnul khatimah. Jadi kalau ada orang meninggalkan petakhir juga untuk diri saya, Adik Eca dan kita semua ya, bahwa kalau ada orang meninggal kita dengar dimanapun, kalau kita masih kosong, masih tersibuk, mari silakan kita hadir ya. Kalau orang kawin kan kita mesti dapat undangan.
1: Iya.
0: Kalau terdapat undangan jangan ketong ke sana, orang pun persiapan dan itu sudah dosa ya. Kalau kita tidak diundang baru ketong pergi toh, kadang Adik Eca ton teman-teman bilang, "Ih, tong tak mampu, anak kawin mari tong pira." Ih, tong kan terdapat undang, jangan. Jangan, orang pun persiapan kan, kalau ketua rame-rame pergi. Tapi kalau orang meninggal dimanapun berada, kita dengar, kita harus datang. Dengan demikian, Pak Tahir, kita bisa mengingat bahwa kita juga bisa meninggal, dan apa yang kita bawa sebagai bekal untuk itulah iktibar kita, ikhtiar kita. Kita datang di orang meninggal, kita baca Yasin ya, baca doa, itu kepedulian kita untuk sesama, dan itu kita akan mengingat kematian kita ya Pak Tahir, begitu.
1: Terima kasih Pak Tahir sudah bergabung. Jadi di mana saja kita harus mengingat kematian. Ya namanya kematian datang, itu kita nggak tahu, kita tidak tahu. Kadang-kadang orang bilang orang sakit, tapi ada orang yang sehat juga, tidak ada tanda-tanda gejala. Tiba-tiba
0: ya, karena Allah pusing, bilang kullu nafsin dzaikatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Ya, jadi kita terbisa mau kasih nanti dulu, kalau misalnya bisa dipercepat dan bisa diperlambat, tidak bisa sama sekali karena itu kuasa Allah. Jodoh, maut, rezeki ya, itu kehendak Allah, takdir Allah. Jadi kita harus jaga ya. Jadi yang penting kita persiapan, saya Adik Eca juga pendengar ya, kita persiapan ibadah kita dengan benar, jaga, karena sehingga kita kembali kepada Allah dengan bisa tadi husnul khatimah ya. Kita jangan buruk sangka dengan orang lain ya, itu akan mengikis amal-amal kita ya Pak Tahir. Jadi kalau ada orang meninggal, mari kita pergi lihat, kita datang datang baca Yasin, baca mungkin baca tahlil. Kalau ada dina-dina di sini kan, dina sampai 7 kan, sampai 9. Mari kita datang dengan demikian iktibar, ikhtiar bagi kita bahwa kita juga bisa meninggal dan orang akan datang ke orang lagi. Tapi Allah bilang kalau ketua bersedekah atau ada Eca juga pendengar dimanapun berada, bila kita bersedekah, kita bersilaturahmi, Allah bisa panjangkan umur kita. Ada cerita lagi satu ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam ya, malaikat maut bilang, Israel bilang para Nabi Musa, si fulani besok dia sudah meninggal, besok dan besok, besok dan besok dia belum meninggal. Terus malaikat Nabi Musa tanya, Nabi Musa alaihi salam tanya, ya malaikat, kenapa dia belum meninggal? Kan malaikat bilang kata dia sudah meninggal, dia tidak keburu, dia waktu menikah satu hari, terus besoknya dia meninggal. Allah suruh saya panjangkan umurnya sepanjang-panjang umurnya. Kenapa? Karena itu dia bersilaturahmi, dia bersedekah, dia pulang, dia lihat orang susah, dia ambil, panggil makan, kasih baju, kasih duit ya, dan itu menjadi apa, amal yang besar bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu Allah sangat mencintai orang yang bersedekah ya. Dan bersedekah juga jangan ketun takut ketun bersedekah. Jangan takut ke luar zakat ya. Dan ketun pun rezeki itu akan berkah.
1: Iya,
0: Allah akan kasih lebih tambah ya. Jadi
1: iya.
0: Baik. Kita mau tutup waktu, ketun salawat sudah.
1: Iya. Baik,
0: kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau ada pertanyaan. Iya,
1: bergabung silakan sembari kita salawatan.
0: Iya, salawat supaya berkah malam Jumat ini.
1: Amin.
0: Kalau salawat hari Jumat, malam Jumat tuh Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammad khairil wara sajia waghfir lana ya zal ula fi hajihil asia amma ba'du.
1: Iya, kita terima telpon. Lagi penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tahir balik lagi.
1: Iya,
2: ada itu katanya kalau hari Jumat itu ada atau malam Jumat itu harus diberi berbanyak bersalawat.
0: Iya, betul.
2: Perbedaan antara hari Jumat dan hari lain tuh dia punya perbedaannya bagaimana.
0: Iya. Hari Jumat itu biasa dikatakan tuh hari raya kecil. Hari dari satu minggu tuh hari yang lebih berkah tuh hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat. Torang disuruh banyak bersalawat, banyak berzikir ya. Karena insya Allah zikir-zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Iya.
0: Hari Jumat kenapa kita disuruh baca surat Al-Kahfi ya, surat Al-Mulk, Yasin di hari Jumat ya, supaya kalau Al-Kahfi itu kita rezeki Allah buka ya, jauh dari kefakiran ya. Karena itu kan cerita yang empat saudagar tuh yang batu di terhimpit batu kong, akhirnya dia buka sedikit sampai apa itu di surat Al-Kahfi. Terus surat Al-Mulk disuruh kita baca, akhirnya kita nanti bebas dari siksa kubur. Surat Yasin, surat jantungnya Al-Qur'an ya. Jadi kita disuruh di hari Jumat itu banyak berzikir, banyak salawat, beda dengan hari-hari lain. Tapi sebenarnya kalau kita tiap hari bersalawat, tiap hari lebih istighfar juga lebih bagus. Tapi kalau kadang kita pun kesibukan ya, pada akhirnya kita ambil hari malam Jumat dan hari Jumat kita baca, mengaji lebih banyak, lebih meningkatkan turumpung, tun tambah salat tasbih itu. Malam Jumat kan biasa di Habib Abu Bakar kan biasa salat tasbih. Nah itu lebih menambah iman, karena hari Jumat disebut hari yang hari raya kecil, hari yang kecil. lebih mulia dari hari-hari yang berapa hari lain itu ya. Lebih berkah kalau kita lebih tingkatkan salawat, istighfar, berzikir. Ya, Pak Tahir begitu.
1: Baik. Iya, kita selawatannya Umi ya.
0: Iya.

Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tum banyak berzikir, beristighfar, puji Allah, sayang Allah. Kalau kita sayang Allah, Allah akan sayang kepada kita. Betul, ya, begitu ya.

0: Bil muta ada Eca dan pendengar dimanapun berada. Itu Tala al-Badru itu kalau Rasulullah datang sahabat-sahabat mengangkat itu lagu Tala al-Badru ya. Itu itu salawat yang besar juga ya. Jadi sutar ada orang yang bertanya sudah ya mengkali lagi sibuk maulid kapa.
1: Baik.
0: Orang subah salawat, subah istighfar.
1: Iya, iya. Baik Umi, terima kasih. Dan juga terima kasih buat Pak Tahir di Susupu ya. Dan para pendengar Prosa Tahir Ternate di mana saja
0: kayak
1: anda berada.
0: Hari ini lama sekali.
1: Yang
0: sejam berapa?
1: Iya, alhamdulillah kalau lama waktunya Umi. Biasa kan waktu cepat sekali. Di saat orang kejar waktu, waktu kabur.
0: Barang saya sendiri like apa? Ustazah Radia mungkin ada halangan.
1: Iya, berhalangan hadir. Siap, insyaallah nanti ya lain kali. Baik pendengar ya, kami pamit undur diri dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Saya Sarah dan juga Umi Haja Mas Ni, pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi tentunya di program Mimbar Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, jelang pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak

0: sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
3: Isyoras hasil pabla dari tuas Indonesia irasia imeut ochin glubakuyu i vasnuyu historicheskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом
5: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
6: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
16: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto, PDB nasional, berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
17: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
22: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
24: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak, pas pemaparan, bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
4: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas di tahun 2002 masuk dan masalah langsung di tahun itu sudah nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu ya, kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Dan terdapat di negara Indonesia yang menjadikan mencegah penyebaran penyakit penyakit yang berasal dari luar negeri.
5: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di 101,8 dan juga aplikasi radio digital kami. Tentunya beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar di Ternate malam hari ini. Dan pendengar, nantinya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Jangan lewatkan, nantinya kurang lebih 20 menit lagi ya kami hadirkan drama radio produksi RRI Ambon. Pendengar ya, kita akan informasi kesehatan. Tentunya ini penting buat kita semua juga harus diketahui, di mana jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Ini mungkin terdengar sepele, namun kondisi yang dikenal sebagai bradiaritmia ini dapat membuat pasokan darah ke organ tubuh termasuk otak tidak terpenuhi dengan baik. Dokter spesialis jantung Siloam Hospital STB Simatupang Budi Aryo Tejo yang mengatakan sekitar 6,1% penduduk Indonesia mengalami penyakit kardiovaskular. Di antara berbagai gangguan jantung, bradiaritmia ini menjadi salah satu kondisi yang sering kali tidak disadari. Bradiaritmia ini merupakan gangguan irama jantung ketika detak jantung menjadi lebih lambat dari normal, umumnya kurang dari 60 kali per menit. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat adanya gangguan pada sistem kelistrikan jantung. Dan mendengar, ketika detak jantung terlalu lambat, jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh juga tentunya dapat berkurang. Nah, akibatnya seseorang dapat mengalami berbagai keluhan seperti mudah lelah atau capek, pusing, lemas, sesak nafas, hingga pingsan. Namun tidak semua orang dengan detak jantung di bawah 60 kali per menit mengalami bradiaritmia yang membutuhkan penanganan. Pada kondisi tertentu, misalnya saat tidur atau pada orang yang rutin berolahraga, denyut jantung yang lebih rendah dapat terjadi secara normal. Maka dari itu, diagnosis perlu dilakukan oleh dokter dengan melihat kondisi dan juga gejala yang dialami pasien serta melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Pada bradiaritmia tertentu, dokter juga dapat mempertimbangkan penggunaan alat pacu jantung atau pacemaker. Perangkat ini berfungsi membantu menjaga detak jantung agar tetap berada pada laju yang dibutuhkan tubuh. Salah satu jenisnya yaitu leadless pacemaker, yaitu alat pacu jantung yang tidak menggunakan kabel atau lead yang menghubungkan perangkat dengan jantung. Perangkat tersebut ini berukuran kecil ya pendengar, terus sekitar hingga 3 hingga 4 cm atau 1 hingga 1,5 inci. Nah, bentuknya juga menyerupai silinder logam kecil dan ukurannya bahkan lebih kecil dibandingkan baterai AAA. Berbeda dengan pacemaker konvensional yang memiliki generator dan kabel, leadless pacemaker merupakan perangkat satu bagian yang ditempatkan langsung di dalam jantung. Nah, alat ini dapat mendeteksi sinyal listrik alami dari jantung ketika impuls listrik alami tidak cukup sering untuk mempertahankan detak jantung yang sesuai. Perangkat pastinya dapat memberikan impuls listrik tambahan. Nah, tujuan pemasangan alat tersebut pada dasarnya itu membantu pasien mendapatkan irama jantung yang memadai sehingga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi penggunaan alat pacu jantung ini tidak berarti pasien harus membatasi seluruh aktivitasnya ya. Pasien tetap dapat melakukan berbagai aktivitas, tetapi perlu memperhatikan juga kegiatan yang melibatkan medan magnet. Sementara itu, pemeriksaan menggunakan MRI tetap dapat dilakukan pada pasien dengan pacemaker tertentu. Namun pemeriksaannya nggak bisa dilakukan begitu saja. Yang artinya pasien yang menggunakan pacemaker bakal menjalani MRI perlu memberitahu dokter atau petugas radiologi terlebih dahulu mengenai perangkat yang terpasang. Jadi tim medis kemudian bisa melakukan pengaturan sesuai prosedur agar pemeriksaan berlangsung dengan aman. Jadi bagi pasien dengan bradiaritmia, penanganan tidak selalu sama. Jadi dokter bakal mempertimbangkan penyebab, gejala, kondisi jantung, serta kebutuhan masing-masing pasien sebelum menentukan apakah diperlukan alat pacu jantung. Maka dari itu pendengar ya, detak jantung yang
lambat sebaiknya nggak langsung dianggap sebagai kondisi normal ataupun penyakit. Jika disertai keluhan seperti pusing, mudah lelah, capek, sesak atau pingsan, pemeriksaan medis diperlukan tentunya untuk mengetahui penyebabnya. Demikian pendengar, bradyarrhythmia ya yang bikin jantung berdetak lebih lambat yang tentunya perlu kita kenali.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Sabar Ku Tunggu, Bahagia Ku Gapai. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama Sabar Ku Tunggu, Bahagia Ku Gapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan? Aku punya cucu.
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sofi.
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sofi Rosalin positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku, buktinya?
3: Baiklah Bu, saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga, Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi terkini di mana 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM memastikan erupsi tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya, di mana fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan di mana Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Kalau bahasa sederhananya, di mana dapurnya itu masing-masing dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi dari pihak dari PVMBG ini tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi secara bersamaan di akhir Agustus kemarin. Dalam keterangan persnya, seperti dilansir Antara pada Kamis 3 September hari ini, di mana 6 gunung api tersebut yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi laki-laki di NTT, Gunung Lewotolok di NTT, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, dan juga Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Dan ditegaskan juga masyarakat ini gak perlu langsung mengaitkan ya aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi. Gempa tektonik ini tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung api, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara ini mengalami peningkatan. PVMBG juga menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Kenaikan status juga dilakukan setelah Gunung Sinabung ini menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi. Sementara itu pendengar, Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau ya di Selat Sunda ini masih berstatus level 3 atau siaga. Status tersebut ini sudah berlaku sejak Juli ya, dengan erupsi pada 31 Agustus kemarin menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter. Aktivitas Anak Krakatau menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan juga Lampung mengenai kemungkinan terjadinya tsunami. Menanggapi hal tersebut, PVMBG juga mengimbau masyarakat tidak panik karena erupsi Gunung Anak Krakatau ini enggak serta-merta menyebabkan bukan tsunami, dan diminta juga kepada masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Jadi khusus Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat diminta mewaspadai potensi lahar hujan. Ancaman tersebut ini terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung. Demikian pendengar, 6 gunung api di Indonesia yang meletus di hari yang sama ya, dan PVMBG juga membongkar fakta-fakta tersebut gitu pendengar. Kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda.

Peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tentunya masih membersamai kami ya di FM 101,8 MHz dan juga di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, untuk malam hari ini ya, lagu-lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda, dan juga informasi-informasi terkini ya yang pastinya kami hadirkan juga. Kita ke informasi-informasi kesehatan pendengar ya, yang pastinya perlu Anda ketahui juga. Nah, mungkin Anda juga sebagai orang tua ya, sebagian orang tua juga mungkin bertanya-tanya kapan anak sebaiknya itu mulai tidur di kamar sendiri. Ada yang memilih memindahkan anak setelah bayi lebih besar, sementara lainnya itu menunggu hingga anak-anak mereka itu benar-benar siap tidur tanpa ditemani. Sebenarnya gak ada batas usia tertentu yang secara medis mewajibkan anak mulai tidur di kamar sendiri. Hal ini juga tentunya ya pendengar, sebenarnya tidak ada batas usia gitu. Yang lebih penting yaitu memastikan anak tidur dengan aman, nyaman, dan juga cukup. Bagi bayi, tempat dan lokasi tidur perlu mendapat perhatian khusus. Pengaturan tidur yang tepat tentunya dapat membantu menurunkan risiko kematian terkait tidur. Melansir dari American Academy of Pediatrics, bayi sebaiknya itu tidur di kamar yang sama dengan orang tua, tetapi di tempat tidur atau permukaan tidur yang terpisah. Pengaturan ini dianjurkan setidaknya selama 6 bulan pertama, dan jika memungkinkan hingga usia 1 tahun. Berbagi kamar tanpa berbagi tempat tidur dapat menurunkan risiko kematian terkait tidur hingga sekitar 50%. Risiko paling tinggi ketika bayi masih berusia 6 bulan pertama. Maka dari itu bayi tidak dianjurkan langsung tidur di kamar terpisah sejak lahir, hanya agar terbiasa mandiri. Keselamatan tidur tetap menjadi prioritas pada masa kini juga, itu pendengar. Nah, lalu kapan anak boleh pindah kamar? Setelah usia 6 bulan, anak masih dianjurkan tidur sekamar dengan orang tua karena pengaturan memberikan perlindungan tambahan, dan belum ada cukup bukti untuk menentukan kapan tepatnya bayi itu aman dipindahkan ke kamar terpisah sebelum berusia 1 tahun. Ada hal lain yang kerap tercampur ketika membahas anak tidur sendiri. Jadi tidur di kamar sendiri berbeda dengan kemampuan anak untuk tertidur tanpa ditemani orang tua. Anak mungkin sudah tidur di kamar sendiri tetapi masih membutuhkan orang tua untuk membacakan cerita, mungkin dongeng, menemaninya hingga mengantuk atau menjalani rutinitas tertentu sebelum tidur. Hal ini tidak otomatis berarti anak belum siap tidur sendiri. Ya, masih banyak hal lainnya juga. Jadi tidak ada satu usia yang bisa dijadikan patokan bahwa semua anak itu harus mulai tidur di kamar sendiri. Pada masa bayi, keselamatan tidur menjadi prioritas. Bayi sebaiknya tidur di kamar yang sama dengan orang tua, tetapi di tempat tidur yang terpisah, terutama selama 6 bulan pertama. Jadi setelah anak lebih besar, orang tua bisa mempertimbangkan kesiapan anak dan juga kondisi keluarga. Yang terpenting, kapan anak mulai tidur di kamar sendiri bukan sekedar soal usia. Keselamatan, kecukupan tidur, kenyamanan, dan kesiapan anak ini perlu menjadi pertimbangan sebelum orang tua mengambil keputusan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dengan isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: ya ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Selamat malam pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda jelang pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas, saya Mesara bersama rekan TNI Studio, Bung Dani, dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan juga pastinya semoga terhibur ya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, salam jumpa lagi ya di pagi ini, Ternate pagi di hari Jumat 4 September 2026. Saya Titi menemani waktu pagi Anda pendengar mengawali aktivitas di hari ini hingga nanti siang pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan subuh pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini dilantunkan oleh Haji Muanwar ZA, membacakan Quran Surat Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Sadaqallahalazim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan. Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: pendengar, disampaikan selama menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Dan pagi ini pendengar, dalam kuliah subuh ya di hari Jumat 4 September 2026, Ustadz Asep nantinya akan mengisi kuliah subuh pagi hari ini. Dan bahasan atau kajian kita di pagi ini pendengar, yakni tentang menegakkan hukum dalam Islam. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar bagaimana Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik ini.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi banyak padat jadwal maulid ini, kemana-mana jadi.
0: Oh, mau ini sementara ya. Masih di Ternate atau di luar kota nih Ustaz?
1: Di Ternate sih.
0: Oh masih.
1: Kemarin ke putar-putar sudah ke Halmahera, kemana ini baru.
0: Baru balik rumah gitu ya Ustadz ya. Pagi ini Ustadz, kajian kita tentang menegakkan hukum dalam Islam, begitu ya Ustadz ya.
1: Betul ya.
0: Monggo silakan untuk pengantarnya sebelum nanti ada yang bergabung di line telepon kita. Ustadz silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa'alamul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lawiat orang baku dapat lagi nih di acara kulesu pada hari ini ya, pada pagi ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa kuliah subuh, di hari ini temanya adalah menegakkan hukum dalam Islam. Ini iqamatul adalati, bagaimana menegakkan hukum di dalam Islam. Jadi menegakkan hukum atau keadilan, bagaimana bisa merepresentasikan keadilan, karena keadilan ini adalah merupakan tiang penyangga akan berdirinya suatu negara dan bangsa. Bila suatu bangsa berlandaskan dengan keadilan, insya Allah bangsa itu akan makmur. Tapi andaikan keadilan suatu bangsa mulai lentur, mulai simpang siur, hukum tercampur baur dengan urusan di dapur, sementara pemimpin asyik tidur, ini niscaya bangsa akan hancur tersungkur. Oleh sebab itu, jika seorang pemimpin yang tidak bisa menegakkan keadilan, seorang aparat tidak menegakkan hukum, ini bisa menyebabkan banyak orang, jutaan manusia menderita, tenggelam dalam uraian air mata untuk selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, untuk para pemimpin di pusat, di daerah, para aparat di mana-mana, ini kita di Indonesia, kita di Maluku Utara, kita di kota Ternate, harus semua pemangku kepentingan ini mempunyai semangat untuk menegakkan hukum. Langsung sudah ada bergabung.
0: Ada yang bergabung nih Ustadz, kita coba terima dulu ya, Ustadz ya.
1: Silakan.
0: Ya, assalamualaikum. Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
2: Muhammad Rumalean di Jaya Tidore.
0: Pak Rumalean di Tidore, silakan, apa yang mau ditanyakan ke Ustaz?
2: Ya, Ustaz, barangkali ini di luar topik. Ustaz, saya mau bertanya mengenai salat Isis, Pak. Kan dalam Idul Fitri kan salat istika itu kan salat itu kan takbir itu di luar takbir itu ihram. Bagaimana kalau di dalam istisqa itu apakah sama? Maksudnya setelah takbir itu ihram baru kita salat takbir itu sekali lagi sebagai istikharah mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Rumalian. Ustadz?
1: Di kopi ya?
0: Iya, menanyakan tentang sholat istikharah Ustadz. Apakah ya, tata caranya mungkin ya Ustadz? Ya takbirnya itu berapa kali begitu Ustadz?
1: Iya, baik, terima kasih untuk
0: Pak Rumalian. Iya ya, betul.
1: Untuk Pak Rumalian ini untuk apa salatnya ya?
0: Iya.
1: Jadi ini untuk tata cara pelaksanaan istisqo, ya ini istisqo ini kan akar katanya dari istasqo, yastaski, istisqoan. Nah ini adalah fi'il sulasi mazid warna ketiga karena tambahannya tiga, awal katanya dari sako yaski, artinya itu curahan atau aliran air. Ayo, ya iya. Makanya istisqo karena masuk ada tambahan hamzah sinta itu maknanya litolab, maknanya itu minta, jadi istasqo artinya meminta curahan air hujan begitu ya. Nah, jadi kalau falasa uang, kalau ditambahkan jadi istaplasa, jadi artinya meminta doi, meminta uang. Jadi ini istisqo, ini artinya meminta curahan air hujan dari Allah SWT. Dan ini memang menjadi harus kita lakukan karena ini kemarau panjang.
0: Panjang ya, sekali ini Ustadz.
1: Kemarau panjang, ya, panjang sekali. Ini kemarin sudah mulai ada mendung-mendung, tapi kayak sama dengan lagu, mendung tidak berarti hujan, jadi belum
0: mendungnya
1: masih
0: aja
1: tertiup angin belum. Makanya kita ini masih ada beberapa yang belum melaksanakan istisqo, yang ada yang sudah ada. Nah, untuk yang namanya istisqo ini yaitu artinya meminta curahan air hujan, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah tapi yang dianjurkan ya, bagi umat Islam ketika menghadapi Allah, apalagi sekarang umat Islam, umat manusia semua pada saat ini menghadapi kemarau yang panjang. Yang ini sudah mulai kalau di Halmahera kemarin di Odayama udah mulai harus cari air, harus beli air. Yang lain-lain juga yang di semua di Halmahera itu ada berapa juga yang kesulitan air ya. Nah, makanya umat Islam ini direkomendasikan. Nah, makanya sunnah muakkadah ini sangat dianjurkan ya. Hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan bagi umat Islam dalam menghadapi kemarau panjang ini untuk melakukan yang namanya sholat istisqo. Ini persiapan sholat istisqo ini sebetulnya sebelum melakukan sholat istisqo supaya apa yang kita minta, apa yang kita harapkan untuk hujan bisa turun kembali dalam melaksanakan istisqo, ini dianjurkan sebetulnya berpuasa selama 3 hari sebelum, maksudnya sholat. Disunahkan ya. Ini kan kita mau meminta nih, mau meminta kepada Allah SWT atas kucuran air hujan. Maka kita dianjurkan berpuasa dulu selama 3 hari sebelum pelaksanaan salat. Ya. Juga memperbanyak sedekah, bertaubat ya, taubatan nasuha. Berdamai meninggalkan kezaliman. Terus untuk pakaiannya sederhana saja, jangan istisqo itu dengan pakaian bermewah-mewahan. Ini mau meminta hujan tapi kita bermewah-mewahan. Jadi kalau mau sholat istisqo ya pakaian yang sederhana saja.
0: Sederhana.
1: Cukup yang pakai ininya, kalau pakai dress code-nya yang putih saja ya, yang putih, yang sederhana, nggak usah yang menampilkan kemewahan. Nah, ini tata cara pelaksanaannya. Ini sholat istisqo ini tanpa azan dan iqomah. Jadi tanpa azan, salatnya dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah di tanah lapangan, di lapangan di mana saja ya. Yang penting pastikan jangan lapangan itu ada, kan mohon maaf, ada di Halmahera itu ada yang ada sapi suka kemana-mana yang kadang ada yang sapi kan di kandang, ada di luar kandang tuh.
0: Iya Ustaz.
1: Ada sapi yang tidak pernah di ini kan, khawatirnya ketika kita sholat di lapang ada pernah sapi ke sana. Artinya dia ada kotoran, makanya pastikan lapangannya itu jangan ada kotoran, karena apalagi ada bekas. Makanya dilakukan di lapangan, tapi harus dipastikan suci,
0: bersih,
1: ya, bersih tanpa ada najis dan apa. Jadi kerjakan dua rakaat secara berjamaah di tanah lapang tanpa tidak dengan suara azan dan koma. Yeah. Takbir dilakukan seperti salat id, ya. Seperti salat id, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Nah, jadi ya takbirnya. Ini sebetulnya nanti kita kalau mau diberi diinikan apa tema khusus nanti ya, Pak Rumalean ya. Jadi contoh khutbahnya dilakukan 2 kali khutbah setelah salat ini dengan ruku yang mirip khutbah id kalau ininya juga ya, khutbahnya tak. Kalau khutbah ada khutbahnya, khutbah istisqo ini takbirnya 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua ya. Nah, terus nanti yang ada kekhasan itu dalam salat istisqo ini khatibnya, khatib yang aktif yang melaksanakan salat istisqo ini disunahkan membalikan selendang. Nah, kalau kita pakai apa, pakai selendang apa namanya, kan ada apa, kalau khatib kan ada apa nama jubah, ada apa namanya selendang, selendang. Selendang itu yang dikenakan oleh khutbah, oleh awal khatib ini, nah, membalikan selendang ya, dari posisi kanan kepada ke kiri ketika berdoa, meminta ketika berdoa di penghujung khutbah sebagai simbol, sebagai tanda, sebagai indikator bahwa memang kita meminta akan kucuran air hujan. Nah, ini nanti lengkapnya lah ya. Jadi tahu pun begitu ya Pak Rumalean ya. Nah, jadi tentang sholat istisqo. Nanti kita kalau pun ini di waktu yang khusus sudah insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Nah, kita lanjut. Jadi menegakkan keadilan, kita kembali ke laptop. Menegakkan keadilan di dalam Islam ini ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang mendengarkan kebenaran ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu. Nah, ini ya. Dan janganlah sekali-kali rasa benci terhadap suatu kaum ini mendorong kamu berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Karena apa? Huwa aqrabul taqwa. Karena berlaku adil ini adalah mendekati kepada takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ayat yang disebutkan ini merupakan dasar ya, landasan teologis kepada kita semua sebagai umat Islam ya, pada saya ya, pada seluruh insan dan beriman dimanapun berada ya, yang mendengarkan pada hari ini, agar sudah ada yang bergabung,
0: ada yang gabung kembali. Ustaz, kita coba terima dulu. Assalamualaikum ya, terputus Ustaz ya. Iya, nanti bisa dicoba ya, kembali bergabung.
1: Boleh dicoba lagi.
0: Iya, silakan Ustaz dilanjutkan.
1: Baik, jadi ini ayat yang disebutkan ini adalah menjadi landasan teologis pada kita semua agar konsisten, agar istiqomah untuk menjadi penegak kebenaran, untuk menjadi saksi dengan adil. Jangan sampai rasa benci terhadap suatu kaum, rasa benci kepada orang ini bisa memalingkan kamu dari berbuat adil. Nah, jadi kalau kita mau menegakkan keadilan, kalau kita mau memponis hukuman atau apa, jangan karena rasa benci kepada orang akhirnya kalau kita orangnya tak suka, nah, langsung dikasih putusan yang memberatkan dorang. Nah, boleh. Nah, karena ini orang pemusuh nih, terus akhirnya diberikan hukuman yang sebesar-besarnya karena ini musuh. Tak boleh. Terus sebaliknya, kalau ini teman, ini besti ini. Nah, tak boleh karena teman. Oh, tak usah sudah. Kan teman. Nah, ini karena boleh baku ini sebenarnya baku mengerti karena gara-gara teman akhirnya cara menegakkan keadilan.
0: Iya.
1: Tetap yang namanya yang benar itu benar, yang salah itu salah ketika menegakkan keadilan. Karena inilah yang disebutkan kunu qawamina bil haqqi. Nah, tegakkan keadilan itu karena apa? Nah, silakan.
0: Iya, kita coba terima dulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Prof. 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Mohon maaf, Bapak.
3: Dengan Pak Haji Udin di Salero.
0: Pak Haji Udin di Salero. Silakan Pak Haji Udin.
1: Oh, Pak Haji Udin, saya
3: selalu. Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Udin.
3: Iya, begini Ustaz. Tadi Ustaz bilang kayak apanya keadilan tadi ya. Kalau saya nonton di televisi, di Indosiar itu kan, siaran patroli itu, banyak orang berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, seperti dong baku bunuh, dong bunuh dong punya tunangan, dong bunuh dong punya istri, istri bunuh dong punya suami, istri bunuh anak, bapak perkosa anak. Kau hukuman cuma 1-2 tahun dengan apa itu? Saya heran, belum putar remisi, belum. Hanya orang rasa ringan, hanya perbuatan itu selalu ada. Setiap hari itu kita nonton di acara siaran televisi itu, setiap hari ada orang masuk bunuh. Nah itu karena tidak keadilannya. Orang bunuh orang yang sadis-sadis itu hukuman cuma 5 tahun, 8 tahun. Tidak perlu hukuman mati. Supaya orang itu don't takut hal-hal seperti itu. Kalau itu jatuh cepat, jatuh hukuman ringan-ringan saja orang bikin terus. Belum potong remisi belum. Nah, itu saya sampaikan dan mengumpulkan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Judin, terima kasih. Ustaz?
1: Iya saya. Bagaimana di kopi? Apa pertanyaan Pak
0: Ini Pak Haji Udin sering nonton acara-acara televisi, berita-berita televisi itu sering ada kasus pembunuhan, pemerkosaan, bahkan keluarga sendiri yang jadi korban, keluarga sendiri yang jadi pelakunya begitu Ustaz ya. Tapi hukumannya cuma 1, 2, 3, 4 tahunan begitu Ustaz. Nah itu Pak Haji Udin mengatakan hal seperti itu yang membuat orang tidak merasa apa ya, untuk melakukannya itu gak jera melakukan lagi itu. Apakah kayak hukuman kalau membunuh, hukumannya dibunuh saja atau gimana Ustaz?
1: Oh gitu, baik, terima kasih Pak
0: Haji Udin, di Salero.
1: Inilah ya menjadi keprihatinan orang semua. Harusnya tegakkanlah hukum walaupun langit runtuh. Jadi betul-betul harus menegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Nah, tapi keadaannya malah orang ya ini terkadang bisa hukum bisa dibeli. Nah ini yang repot ya. Hukum bisa dibeli dengan doi. Nah, ada doi semua selesai masalah. Gara-gara harus ada keluar uang. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, menjadi keprihatinan orang. Nah, makanya jangan ada penegakan keadilan yang bisa dipermainkan ya Pak Udin ya. Artinya karena kalau penegakan hukum itu tidak adil, ya, masyarakat ini akan abai, akan cuek. Wah, ini yang lain saja yang melanggar ini tidak dihukum, ya. Nah, ini akan menjadi abai orang untuk bagaimana melaksanakan hukum, ya. Maka oleh sebab itu, walaupun kepada keluarga tadi ya, ini ada di ayat Al-Quran tadi, di ayat Al-Quran juga bahwa walaupun kepada keluarga, walaupun ada juga dulu lagunya kan, lagu di Qosidah itu ya, yang melanggar ayahku, melanggar hukum, terus ayahnya jadi saksi, terus ini jadi apa, jadi semua ininya saudara semua, aparat yang penegak hukumnya. Ya walaupun ada semua saudara, tapi tetap harus menegakkan keadilan. Nah harus yang sesuai dengan apa? Nah, itu ada lagunya dulu yang pas Qosidah zaman dulu.
0: Lagu-lagu Qosidah zaman dulu ini Ustaz.
1: Menanggar hukum ayahku yang menjadi saksi. Walaupun semua aparat, ya, semua yang penegak hukum itu saudara atau apa, tapi tetap harus ditegakkan hukum. Jangan damai saja. Turangkan pen ini, turangkan antara boleh. Ya Pak Haji Udin. Karena kalau ini banyak orang yang seharusnya bersalah malah aman-aman saja. Kadang orang yang karena doi ini ya,
4: cuma karena memang ya ada melanggar hukum sedikit saja karena terlalu duit akhirnya masuk penjara. Ini juga tidak adil ya, tidak adil ininya. Ini yang harus kita tegakkan dari pusat sampai daerah, menegakkan hukum, karena ini adalah bagaimana kita merefleksikan hukum. Tapi kalau contoh tadi nyawa dengan nyawa itu dalam hukum Islam betul ya. Kalau tapi apa tidak langsung ada yang namanya apa ya pembuktian dulu ya. Nah, cuma kalau di dalam hukum Islam di Indonesia ini tidak diterapkan. Artinya pakai terapkannya hukumnya adalah hukum nasional. Yang berlaku hukum Islam di Indonesia ini tentang masalah zakat, tentang wakaf ya. Tapi ada yang berlaku seperti yang hukum penegakan hukum Islam itu adalah di Aceh.
0: Di Aceh itu
4: tapi belum ini ya penegakan. Tapi kalau untuk di Ternate ini belum ya, masih pakai dengan hukum nasional ya Pak Yudin ya. Memang kalau secara nasnya an-nafsu bin-nafsi, jadi kalau nyawa dibayar nyawa ya. Nah kalau tapi harus dilihat dulu, karena yang namanya pembunuhan itu Pak Haji Udin ada namanya pembunuhan yang amdan itu artinya sengaja. Ada yang shibhu amdin, menyerupai sengaja, jadi ada yang amdan sengaja, ada yang shibhu amdin menyerupai sengaja, ada yang khoto atau ada istilah yang tersalah. Jadi kalau contoh meninggalnya gara-gara orang lagi tidur di apa, ada kalau dulu kalau di pesantren atau di asrama kan ada tidur kadang ada beberapa lantai ini kasurnya ya, ranjangnya. Contoh kita di ranjang atas karena tidurnya itu terlalu apa begitu, akhirnya dia jatuh terus timpa teman kita yang di bawah. Terus meninggal. Yang di bawah itu meninggal gara-gara orang jatuh, karena tidur jatuh menimpa teman kita yang ada di ranjang bawah. Begitu. Itu namanya pembunuhan atau meninggalnya karena khoto. Karena tidak disengaja, wa'il amdin. Nah, ini tidak kena hukum, Pak Yudin. Kalau orang yang tidak sengaja ketika pas ini pas karena mau tidur pas ipuk langsung menimpa orang, terus menimpa orang yang di bawah itu. Nah itu namanya terbunuhnya karena ghairu amdin. Ada juga shibhu amdin, menyerupai sengaja. Contoh menimbak senapan angin, bedil angin, sasarannya itu burung. Kita mau di hutan kita tembak burung ternyata tidak kena dengan burung, terus malah kena dengan orang, dengan manusia. Nah itu juga shibhu amdin, itu tidak ini, jadi salah sasaran menembaknya burung. Burung yang lagi ada menclok di pohon, pas tembak karena burungnya tidak kena, kenanya malah ke orang dan meninggal. Nah ini itu namanya shibhu amdin, itu tidak kena hukuman, artinya tidak kena hukuman nyawa dengan nyawa. Yang nyawa dibayar nyawa itu adalah pembunuhan yang amdan, yang sengaja, yang direncanakan ya. Direncanakan betul. Nah itulah pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, itu yang anak subinaps. Saya kira itu Pak Haji Udin ya, untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini sebetulnya ini sudah tinggal berapa menit lagi kita jam 6, jadi saatnya kita memudahi. Intinya marilah sama-sama, mulailah dari diri kita, keluarga kita, semuanya penegak kebenaran, penegak aparat semuanya. Kita ini kan untuk bagaimana menegakkan keadilan seadil-adilnya, menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya, supaya ada keadilan ini bisa bermanfaat, masalah berdampak masyarakat ya. Jangan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tak bolak balik, jangan begitu ya. Dengan begitu, kalau menerapkan hukum betul-betul, karena yang namanya adil itu adalah wad'u syai'in fi mahali, menerapkan sesuatu hukum pada tempatnya, pada proporsinya. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kuliah subuh pada hari ini. Ya, mudah-mudahan orang sehat semua, pemirsa Pro1 di mana pun berada. Yaitu dengan sama-sama tadi, menegakkan kebenaran, keadilan di semua lini, di semua sektor. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan, kesalahan dalam menyebutkan referensi ataupun ayat Al-Quran ataupun hadis. Itu dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep ya, dengan kajian di kuliah subuh pagi hari ini, menegakkan hukum dalam Islam. Kami sudahi pendengar untuk kuliah subuh pagi hari ini. Kita nantikan penyampaian warta berita pagi terlebih dahulu. Saya pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengatakan sikap mendukung pemeriksaan BPKRI Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Kota Ternate mendapat penghargaan mengenai revitalisasi bahasa.
2: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
1: Ya, ini sangat penting bahwa ini agar supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya melestarikan bahasa daerah khususnya daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah.
3: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada perbubnya atau perwakonya.
2: Aktivitas pelindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya pelindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengatakan sikap mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI perwakilan Maluku Utara terkait pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Bupati Halmahera Timur Ubat Yakob mengatakan pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa selama proses berlangsung. Ubaid berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional sekolah agar lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Ubaid juga berharap melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memperoleh arahan dan bimbingan dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK selama pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan kinerja pendahuluan dilakukan untuk menilai pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan oleh BPK RI secara nasional. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meraih nilai pemeriksaan BPK sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya bisa membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan operasional pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan selama 2 hari berturut-turut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara selama 2 hari berturut-turut, yakni pada 30

0: Agustus dan 1 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan kondisi vegetasi yang kering. Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Agustus 2026, kebakaran terjadi di dua kelurahan yakni Kelurahan Suasio dan Kelurahan Tongoai. Di Kelurahan Suasio, kebakaran terjadi di kawasan Benteng Tore sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian berhasil memadamkan api. Sementara di Kelurahan Tongoai, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat dua titik api, masing-masing di samping Masjid Tanjung Tongoai dan di belakang Depot Pertamini Tanjung Tongoai. Di Tanjung Tongoai, petugas dibantu warga dan aparat TNI Polri memadamkan api sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada keesokan harinya, kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Haji, Kecamatan Tidore pada siang hari. Menurut Burhani, proses pemadaman kebakaran di lokasi tersebut cukup terkendala karena titik kebakaran berada jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menghentikan kendaraan di Jalan Tani dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan dibantu warga serta aparat TNI Polri. Burhani mengatakan, kondisi vegetasi yang kering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan kebun milik warga. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Berita terakhir, saudara, dukung pemerataan pembangunan, Kodim Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh kementerian, yakni Lapis Sanana dan Lompoa Hoi. Untuk itu, Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
3: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. Kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompoa Hoi sama Lapis Sanana. Ketong upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu ketong upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
2: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Karman Semuda melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Ririn, des editor Sakit Salah, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, pagi ini di hari Jumat, lain cerita ya, di hari-hari biasanya dan juga hari Jumat ya. Hari Jumat selalu kita, pendengar ya, selalu concernnya, bukan concern sih, biasanya hari Jumat tuh identik dengan Jumat bersih, Jumat sehat. Ya, untuk pagi hari ini Anda bergelut di mana? Jumat bersihnya kan Jumat sehatnya pendengar ya. Yang pasti pagi untuk semuanya, selamat pagi, selamat mengawali segala aktivitas rutinitas kita semuanya di minggu pertama di bulan September pendengar ya. Bulan yang membahagiakan untuk kami karena memang bulan September bulannya RRI ya pendengar ya. Enggak sih. Nanti di tanggal 11 kami angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kita pendengar ya. Jadi rangkaian kegiatan sudah berlangsung. Kalau untuk RRI Ternate sendiri, rangkaian kegiatan menjelang HUT RRI pendengar ya, ada RRI Fest yang dimulai dari tanggal 3 kemarin, di hari Kamis kemarin, Kamis Jumat hari ini, dan nanti di hari Minggu ada beberapa kegiatan ya. Di hari Kamis kemarin pendengar, di 3 September 2026 di RRI Ternate kami menyelenggarakan cek kesehatan gratis dan donor darah kerjasama dengan PMI. Dan kemarin teman-teman dari Puskesmas Siko ya yang hadir di cek kesehatan gratis. Terus hari ini juga masih ada rangkaian kegiatannya pendengar ya. Ini UMKM, ada beberapa stand, ada sebanyak 7 tenda di pelataran RRI Ternate. Anda juga bisa berkunjung, bisa lihat-lihat. Pagi ini belum sih, mungkin masih persiapan di rumah ya, saat lagi nanti ya kan datang membawa apa ya, hasil-hasil UMKM-nya pendengar ya. Dan pendengar di pagi ini jangan lewatkan Ternate Pagi, saya Titi dan Mbak Ririn ya, untuk menemani waktu aktivitas Anda dengan beragam program pastinya. Ternate Pagi, obrolan Ternate Pagi untuk hari ini juga akan berlangsung nanti jam 8 sih. Kalau sekarang belum, nanti jam 8 pagi pendengar, kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua Kormi Maluku Utara, Wakil Ketua Kormi Maluku Utara, dan Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif. Berbincang apa nih? Tentang ayo bergerak bersama, wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif. Nah ini, masuk ya di hari Jumat ini ya. Ayo bergerak bersama, jangan mager pendengar ya. Kalau kita mager ya, kenapa? Ya nggak dapat apa-apa sih ya. Jadi ayo bergerak bersama pendengar ya. Nanti Anda bisa mengikuti obrolannya pendengar. Anda bisa bergabung juga bersama kami. Nanti akan diaktifkan line telepon. Anda juga bisa menonton, melihat di kanal YouTube RRI Ternate pendengar ya. Seperti biasalah ya, akan ada narasumber-narasumber. Mudah-mudahan ketiga narasumber kami kita nanti bisa hadir di Studio Pro 1. Ada Bapak Insinyur Saifuddin Juba STMSI, Ketua Kormi Maluku Utara. Ada Bapak Insinyur Mulyadi Wawor MSI, Wakil Ketua Kormi Maluku Utara. Dan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad S. Kamis MSI, beliau adalah Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif ya. Kita akan perbincangkan tentang ayo bergerak, wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif. Apakah masyarakat Maluku Utara ini sudah aktif? Kalau kita lihat di hari-hari libur, Sabtu, Minggu, wis banyak banget masyarakat Maluku Utara yang memang meluangkan waktunya untuk jalan-jalan, CJS dan yang lainnya akan mendengar ya. Jangan lewatkan nanti ya pendengar ya. Disiapkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ke narasumbernya. Apakah ada kegiatan khusus? Nanti deh kita perbincangkan. Komite Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi ngajak masyarakat untuk mau bergerak, mau berolahraga. Karena memang ya, nantilah kita bahas ya. Yang pasti selamat pagi untuk semuanya pendengar ya, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate sebagai penyemangat di pagi hari ini. Sebagai apa lagi ya,
ya nyemangatin kita lah pendengar ya pagi ini. Saya mau ngasih lagu yang enak untuk kita dengarkan bersama. Dan ini mana ini ya yang hantam ini ya? Hantam dulu deh. Hantam tuh tembok malesnya tuh pendengar ya. Yuk bergerak pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Ternate.

Masih kami temani Anda di Ternate Pagi, mendengar ya di hari Jumat. Oh iya ya, tiap hari Jumat pagi Anda bisa mendengarkan Kiprah Desa bidang agama Islam. Begitu untuk hari ini, pendengar, di 4 September 2026 Kiprah Desa bidang agama Islam akan diisi oleh Ustadz Basir Ishak. Ini secara live langsung di studio Pro 1 RRI Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Itu dia om-om dan bibi-bibi, dorang masih berada di tempat tidur pagi-pagi begini. Bangun. Tinggalkan tempat tidur, tinggalkan bantal itu ya, bantal kesayangan itu. Iya, alhamdulillah, wasyukurillah, kita orang di pagi hari ini, di hari Jumat ini, coba dibuka pintu, buka pintu jendela ya, nikmat rezeki akan masuk. Ya, itu dia kata orang ya, kata Mbak Titin juga bilang, kata kasih informasi ke saya lagi. Coba Ubas bilang buka rompi jendela-jendela itu. itu dia. Keadaan ini kita orang harus banyak bersyukur kepada Allah. Tidak hanya sekadar alhamdulillah atau bersyukur saja, tetapi bagaimana implikasi kita. Ya, kesyukuran kita kepada Allah, ya, bagaimana implikasi kita, ya, bagaimana tata kelola hidup kita, ya, dan lain-lain sebagainya. Jangan Ubas bakampanye dulu, ya. Ini barang ini judul so ada kong Ubas tiba kampanye lah gitu ya.
1: Belum waktunya Ubas kampanye.
0: Belum waktunya. Ibu adalah kunci dari kesehatan keluarga. Jadi ngoni duduk ke bawah ya, diam-diam. Ngoni dari Tobelo ke Sofifi di atas mobil, ngoni kasih volume sadiki ngoni pe. Apa tidak ada nama itu ngoni di muka pangoni itu apa ada nama itu. Cuma ngoni bilang saja. Kemudian begitu sebaliknya, pagi-pagi begini dari Sofifi ke Tobelo dan ke Weda, ngoni pe volume coba kasih tambah sedikit supaya ngoni badengar Ubas ini pe suara. Nah begitu, begitu juga di kota Ternate banyak Mbak Titin yang menggunakan radio ini melalui dompet apa itu?
1: Aplikasi.
0: Aplikasi di mobil.
1: RRI, oh iya di mobil.
0: Kepala sekolah MTS Negeri Ternate. Ya, itu mertua pasang di mobil sudah 20 tahun ini. Dia itu dia. Badengar terus ya DPE apa nama alat-alat semua murmur-murmur telapas ini tetap pasang.
1: Tapi pagi-pagi kan terang mungkin ada di mobil Ustaz. Bikin
0: ada di mobil. Ada di mobil karena ada bepergian jadi atas mobil, ada sementara cuci mobil, ada gosok mobil di teras rumah. Semua ada. Itu Ubas sudah disampaikan ke Ubas Batitin.
1: Oh gitu ya.
0: Nah, Haji Kadir, Haji Halil, coba nguni gendong kemari itu radio. Badengar itu Ubas punya cerita-cerita itu. Nah, Om Mail di Mangga 2, coba jangan ditiru-tiru kaki di atas meja. Coba nguni berpikir baik-baik supaya nguni pe kesehatan bisa pulih. Bajalan ke sana kemari juga sudah sehat. Itu penting. Amin. Ya. Kemudian Haji siapa lagi ini? Pak Yasin. Itu dia. Udin Jojo. Ya. Kemudian Udin Dino. Udin Dino. Bukan pemain-pemain bola kaki mereka-mereka ini. Tetapi Udin Dino, Udin Jojo adalah pemuka dan tokoh agama. Kemudian Pak Tahir di Susupu. Ya, kalau ngoni mau badengar, coba ngoni duduk di bawah pohon kelapa itu. Di pantai itu ngonya
1: masih pagi Ustaz.
0: Iya enggak apa-apa. Ya, biar dulu di bawah pohon kelapa karena Pak Tahir itu rumahnya dekat pantai. Ada pohon-pohon kelapa berjejeran. Silakan radio Pulau Kemari bawa ke laut di pantai. Begitu ya. Nah, dorang di Susupu ya. Kemudian dorang di Todore. Dorang bilang Todore Mbak Titin. Dulu bilang Todore. Jadi sekarang ini Tidore. Nah, Yaya ya, Bung Abdul. Ini Bung Abdul ini sering-sering Mbak Veto gitu orang. Yang batanya itu keras-keras itu Pak Abdul.
1: Pak Abdul.
0: Iya. Pak kemudian Malaya. Pak Acan di Maitara. Gak tapi Pak Acan. Nah, kalau dorang di Maba di sana Fancu. Nah, kalau dorang di Kanari Handoli. Nah, itu dia. Kalau dorang di Sula, Matapia. Kalau dorang di Galela, ya, bukan lagi begitu. Tapi ngoni, Galela menyawa, Tobelo menyawa, Loloda menyawa. Ubas jambah veto ke situ lagi. Itu dia. Kemudian silaturahmi ini ke Pamat Kamil di Ternate. Ah, Pamat Kamil ini ya, almarhum istrinya sudah meninggal, tapi semangatnya berapi-api. Semangat Ampalima, terus Pamat, tidak apa-apa. Jangan kecewa, ini adalah nikmat dan rahmat Tuhan. Ikhlaskan kepergian kesayanganmu yang tercinta itu, begitu Pamat, kata orang begitulah. Iya. Kemudian silaturahmi ini dorang di Pabos Payobobo Syariah. Nah, Payobobo Syariah nguni ini pagi-pagi begini jang bafaro-bafaro. Lapas itu faro-faro itu bergerak. Nikmat Allah itu tidak ada di faro-faro. Hah? Mati ting kadang-kadang faro-faro.
1: Faro-faro itu apa?
0: Faro-faro itu kainnya terus diambil, tutup, kaki juga ditutup, tinggal mata saja keluar. Telinga ditutup karena dingin, katanya. Itu namanya faro-faro. itu mesti Om Ubasin mesti tahu semua kata-kata ini. Kata-kata itu kan bahasa Inggris katanya itu, belum bilang. Faro-faro itu ya. Lut di Tobololo. Ya, ini Lut ini ente jangan main-main dengan saya, Lut. Ya, jaga itu masjid baik-baik. Nguni dan Ciuda itu berjaga itu masjid. Ini punya tupoksi pokok itu di situ ke bawah. Ha. Ah, ini kembali.
1: Ini kok ada yang telepon, Ustaz?
0: Kok pagi-pagi begini? Kok saya ada tamu?
1: Ada tamu.
0: Ya silakan, kalau memang ada tamu saya terima, silakan.
1: Minta sarapan ini, Ustaz.
0: Iya, boleh. Coba kopinya itu disodorkan dulu.
1: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan siapa, ya?
2: Dengan Pak Haji Udin.
1: Pak Haji Udin di Saleo.
0: Biasa, ada garis miring.
2: Iya, Ustaz itu setahu sudah.
0: Iya, garis miring.
1: Ini yang tadi.
2: Ada garis miring lagi.
1: Haji Udin.
2: Tapi garis miring itu tembunin.
0: Ya, oke, jelas. Ya, silakan
1: Pak Haji Udin.
0: Biar gemetar ini radio sedikit. Karena ini ulang tahun RRI. Kasih gemetar sedikit.
2: Iya.
0: Ke 81, Radio Republik Indonesia. Silakan.
2: Jadi, Ustaz.
0: Iya.
2: Jangan cuma silaturahmi. Bilang orang paparo lah.
0: Iya.
2: Dulu pompa lah jangan.
0: Nah.
2: Silaturahmi itu kesinga.
0: Iya.
2: Orang-orang ini.
0: Iya.
2: Muslim, orang Muslim.
0: Iya.
2: Orang Islam.
0: Nah.
2: Hari ini hari Jumat ini.
0: Iya.
2: Iya, jangan sampai lupa.
0: Iya, betul.
2: Tapi di kubongka, tapi di mana kah?
0: Iya.
2: Dan terutama ini hari ini adalah hari Jumat. Maka silaturahmi. Sekali kesinga bahwa hari ini adalah hari Jumat.
0: Baik.
2: Jadi pukul 11 kita sudah harus pulang aktivitas.
0: Iya.
2: Kita mandi, kita pergi menuju ke masjid, untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Jangan kadang-kadang lupa.
0: Iya.
2: Iya, jadi saya bantu kasih ingat tadi kira-kira.
0: Apalagi? Silakan tamu ya, tambah. Mau tambah lagi boleh, tak apa-apa. Satu lagi.
2: Iya, Bung Tahir di Sisupu. Jangan lupa. Tadi Ustaz bilang ini situ pagi situ bakung kelapa dan apa jangan. Ayo jaga hari ini hari Jumat. Apa saya dengar kabar kita Bung Tahir itu adalah penjaga masjid juga.
0: Iya.
2: Jadi kasih bersih bersih sudah.
0: Iya.
2: Tapi hari Jumat ini.
0: Iya.
2: Iya. Itu saja Ustaz.
0: Oke.
2: Masukkan sedikit.
0: Ya, siapkan kahwa.
2: Ya.
0: Siapkan kahwa.
2: Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Haji Kadir punya saran sekaligus himbauan. Memang hari ini hari Jumat, bukan hari Kamis.
1: Pak Haji Udin, ya. Ustaz.
0: Ya, Pak Haji Udin.
1: Pak Haji Kadir ini di mana lagi?
0: Haji Udin. Ya, ada garis miring.
1: Oh, iya.
0: Ada garis miring Haji Udin dan Haji Kadir, ada garis miring. Iya. Jadi begini Pak Haji Udin di Salero atau di mana saja berada, karena beliau alamat banyak. Anak cucu banyak jadi pindah-pindah tempat.
1: Oh, gitu.
0: Pak Haji Udin itu kadang-kadang di Salero, kadang-kadang Kasturian. Kadang-kadang di Kalumata, kadang-kadang di Tidore, kesana kemari, kadang-kadang di pasar di bawah. Ya, ini Pak Haji Udin.
1: Bagi sehat-sehat aja lah.
0: Iya, mudah-mudahan sehat. Ya, coba Mbak Titin siapkan kopi dulu untuk saya. Nah, begitu. Begini, semua pendengar, kalau dulu 50 tahun lalu, ya, bukan dulu lah kemarin, dulu bukan 50 tahun lalu. Itu orang tua-tua di kampung-kampung sana, di Muari, di Bajo, di Tataleka, di Guraping, ya toh, di Popilu, di Ngelengele, ya, semua orang di Damaloloda. Itu kalau orang tua-tua ke kebun, pergi kebun, Terus hari Kamis itu sudah pulang. Hari Kamis sore jam-jam 3 jam 4 sudah pulang ke kampung. Apa itu maknanya? Menghargai dan menghormati malam Jumat. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang ini tarada. Tadi Pak Haji Kadir bilang makanya ubas kasih ingat. Iya kan, di silaturahmi ini biarlah tidak apa-apa, bakampanye sadiki. Sekarang ini tarada. Kotok kotok kotok dung dung dung dung dung dung dung. Itu tifa bunyi Mbak Titin. Iya. Dung dung dung dung dung dung. Itu sudah jam 12.25. Azan sudah selesai, azan baru mulai pakai kain sandal cepat-cepat di masjid. Ubas ingatkan. Ya, agama mengatakan, agama menganjurkan siapa orang yang datang ke masjid di hari Jumat ya. Dengar baik-baik. Termasuk Haji Kadir. Haji Kadir ini kalau jam 12 lewat 5 itu sebab pacol ke sana di masjid dengan pakaian kebesaran. Selalu saya lihat. Sebalenggang. Jadi setiap ayunan langkah itu insya Allah akan dosa berguguran. Amin. Tapi sabar dulu itu. Sabar dulu. Jadi kalau nguni datang khatib sudah di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allah ta'ala fil quranil karim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jama'ah sidang jum'ah yang mulia. Kage masuk jama'ah. Khatib sudah di atas mimbar dan sudah berpidato, sudah berkhutbah. Anda boleh masuk tapi tidak ada dastatul yaumiyah. Tidak ada lagi nama. Boleh. Boleh masuk, boleh salat tapi tidak ada lagi nama. Salatnya boleh tetapi di hari kemudian Anda tidak punya nama. Ini harus konkretkan ini. Karena kebanyakan di dalam kota Ternate ini kebanyakan ya ubas liya karena ini khutbah, sering ubas khutbah, kadang-kadang khutbah sudah hampir habis, ada orang ambil air wudu masuk. Ya ampun. Ini dapat dari mana dalilnya? Ya, kalau khatib sudah naik di atas mimbar, ya ini terpaksa karena Haji Kadir pancing-pancing ubas ini. Topik-topik ini selari ke sana kemari. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar tidak ada lagi. Ya, contoh ya, contoh. Ada bintek. Ya, ini Pak Ketua MUI Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Ketua di Tafure. Ya di Tabam. Ya ini monitorin Pak Ketua MUI ini. Jadi kalau saya bicara tak salah Pak Ketua tolong luruskan. Pak beliau ini juga pendengar setia Pak Ketua MUI Provinsi. Begitu juga Pak Kakanwil. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat dan sukses sudah terpilih ya kepengurusannya NU N ya NU pusat. Jadi contohnya bintek, semua daftar sudah ditandatangani, daftar sudah tandatangani, sudah selesai, kemudian ada 5 orang masuk, ya, tidak 5 orang masuk, tapi tidak ada daftar tanda tangan, secara hakikinya seperti itu. Pak Tahir dengar baik-baik, Pak Tahir, jangan cuma duduk-duduk bafalo di bawah pohon kelapa, tak ada. Pak Tahir itu adalah penjaga masjid yang hakiki. Kalau memang itu Pak Tahir monitor, gandengkan ke tower ya, gandengkan ke speaker itu supaya terpancar ke seluruh RTB Roku Tengah Baliu. Pak Tahir, saya kira itu Mbak Titin ya. Jadi om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung dorang di lata-lata, di Bajo, di Bacan Barat, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah ya, nguni monitor. Kalau gimana Mbak Titin ya?
1: Betul.
0: Iya, begitu. Tong kembali kepada topik ya. Kembali kepada yang sebenarnya. Ini Haji Kadir kan mau bertanya. Kalau mau bertanya lagi silakan. Kepala Sekolah MTS Negeri Ternate nguni pe volume itu kasih naik sedikit supaya dia mobil itu dia kutuk tak kutuk tak kutuk tak gitu. Ibu adalah kunci dari kesehatan. Model apa ini Mbak Titin kira-kira? Ya. Kalau menurut Mbak Titin bagaimana? Ibu adalah kunci itu. Seperti apa itu? Apa kunci itu, kunci slot atau apa?
1: Nah. Bukan Ustadz, kan nah. di rumah itu yang bagian atur-atur sarapan, makan siang, makan malam itu kan ibu Ustadz ya. Masa bapak bagian di dapur Ustadz?
0: Iya, begitu. Itu memang saya kasih nilai 75.
1: Oh kurang, ya, kurang
0: 75. 75. Artinya tak boleh 100. Artinya ibu ini selalu berada di dapur, sudah benar. Lebih banyak, tapi ibu bukan petugas di dapur, bukan. Sampai kau tersinggung, kau marah, ubas lagi. Ya, ibu itu menentukan menu-menu yang ada. Bukan menulah harus yang tinggi-tinggi, harus sate, harus daging, harus khusus, bukan. Tetapi ibu yang menentukan kondisi di belakang, di dapur. Tapi jangan coba-coba, Pak Tua, kalau seumur 60 tahun, ya, Pak Tahir, dengar, Pak Haji Kadir dengar, Pak Haji Halil, gendong kemari itu radio, Pak Haji Halil, gendong kemari itu radio, pasang di telinga. Ngoni so tahu sudah, Pak Tua ini adalah asal usulnya kolesterol. Kau ngoni bagai itu kangkung terus, ngoni bagai itu pepare terus, Bapak Tua, itu aniaya. Ya, cobalah ngoni kondisikan. Jangan ngoni itu. Ah, misalnya petugas pokok. Kalau kadang-kadang ibu, ah, misalnya suruh saya jadi perempuan, iya kan? Maka saya hantam itu Pak Tua. Eh, sama ngoni aniaya Pak Tua. Begitu. Jadi segala sesuatu itu ibu yang kendalikan. Karena itu kunci daripada kesehatan. Bersih tempat tidur bukan suami. Tapi kalau kadang-kadang ibu atau istri lupa bersih tempat tidur ketika bangun, ya, suami juga bantu. Bantu ibu atau bantu istri. Jangan full kepada istrinya. Mampus itu nanti istrinya. Iya. Begitu. Jadi ketika bangun dari tidur, tempat tidurnya itu sudah dirapikan seperti semula. Kenapa itu? Mau ubas mau bongkar? Boleh. Kenapa itu? Artinya bahwa tadi malam ngoni tidur, rapikan bantal itu, tempat tidur itu, karena jangan sampai ada gangguan-gangguan setan. Jadi rapikan tempat tidur, ya, sehingga dia kembali kepada baru. Sama dengan namanya perumpu, ya, bersihkan lantai itu adalah tupoksi ibu. Tetapi ketika kalau ngoni pe ana belum ada, cuma bapak dan ibu, ya bapak juga bantu ibu. Jangan full kepada istri. Nanti istri nyonyoke, istri sumpah. Tetapi kemudian kalau anak cucu ada, perempuan ada tiga di dalam rumah, terus ngoni karena manja, perempuan itu bangun jam-jam 9, jam 10, tiga orang itu, baru kasihan ini ibu ini tulang belakang mau putus. Ya. So kecil sudah melahirkan, 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik. Di dalam kandungan itu, dalam popoja itu. Nah, Mbak Titi dalam popojit su melahirkan su sakit sudah darah keluar dan tonton lagi. Aduh ini singsara juga ini menyiar ini darah keluar dan kantong-kantong lagi urat-urat putus 44 urat yang putus soba sarnai kasihan ibu jadi menderita. Lia di dapur balompa ke sana balompa kemari. Di dapur licin, ibu terbanting. Siapa mulia? Nah, inilah kunci-kunci ibu dalam rumah tangga. Membagi. Sekarang pertanyaan Mbak Titin. Bolehkah aku tukar tupoksi antara suami dan ibu? Boleh. Kalau boleh aku tukar tupoksi, duduk kemari. Duduk ke bawah, bersilang. Suami petupoksi, tukar ke ibu. Ibu petupoksi tukar ke suami boleh? Boleh silakan kalau ngoni dua sepakat. Tapi ingat, suami tidak akan mampu kalau ada bayi di dalam rumah terus dia gendong terus. Jangankan jam, 3 jam saja suami tidak mampu. Bataru.
1: Tapi tapi sekarang zamannya sudah ada yang banyak seperti itu, Ustaz, ya. Yang bagian ibu kerja di luar, yang bapak yang menyimpang di rumah.
0: Ya.
1: Nah, ini kan kalau di Indonesia, di negara kita ini kan budaya patriarki itu kan masih diangkat ya, Ustaz, ya. Itu seperti apa, Ustaz, kalau sudah seperti
0: itu? Nah, itulah. Jangan terlena dengan teknologi. Ya kan? Jangan mengantau dengan teknologi. Disitulah, karena apa? Ibu itu adalah awalut tarbiyah. Ibu itu adalah pendidikan yang paling pertama. Nah, kalau pendidikan yang paling pertama kau serahkan di titipan di himo-himo atau diserahkan di apa? Penitipan barang di kargo. Kalau mau titip, mau dipegang, silakan di kargo. Aduh, kirim kalau di Jawa. jadi karena itulah, maka yang model-model itulah, ya, memang benar ada teknologi, tetapi hakikat dari itu ketika anak-anak mulai tahu bicara, kesayangan mulai berkurang karena kurang dekat dengan ibu, apalagi cara menyusui lagi kon cuma tetes dengan susu sapi, ya kan? Tetes dengan susu kuda. Tetes dengan susu apa unta. Ya, apa di mana ini kesayangan? Di sinilah. Memang dokter mengajurkan kalau bayi balita itu ada naik lah, ada berapa itu. Ya, boleh oni minum, boleh minum. Silakan minum, tapi lebih afdol dan lebih mulia adalah ASI. Apa itu ASI? ASI bukan sana di lata-lata sama orang. Atau ASI bukan disusupi sana nama orang, bukan. ASI itu adalah air susu ibu. Itu yang lebih afdol. Bagaimana Mbak Titin kalau seperti itu?
1: Betul, Ustaz. Susu formula itu hanya sebagai pelengkap aja, Ustaz. Iya,
0: formula itu formalitas saja. Iya, begitu ya. Jadi dorang semua, ya, tugas pokok daripada ibu itu harus betul-betul, artinya jangan baku tukar tupoksi, Mbak Titin. Ya kan, laki-laki tetap tidak mampu, ya, laki-laki tetap tidak mampu. Ada satu waktu cerita, ya, ini mau pertanyaan Anda ada banyak, tapi mau ubah semua kampanye dulu. Begini ceritanya tentang laki atau suami istrinya. Ibu karena ini istrinya sumara sama istri, sudah marah dengan sama suami, maka istri bilang begini. Kalau ngoni pemodel begini, karena dia sumara. Kalau ngoni pemodel begini, saya akan ambil buah kelapa yang kecil-kecil dua. Buah kelapa yang belum ada isi, yang kecil-kecil dua, yang begini, dua buah. Dan saya akan ikat dan saya akan gantung di leher. Di leher suami maksudnya. Boleh? Suami bilang boleh. Ambil saja, silakan. Sekarang istri ambil buah kelapa, dua buah kelapa. Belum kupas ini, masih dengan kulit. Ya. Ketua MUI jangan tertawa. Ini mau cerita ini tertawa bagaimana. Belum ketua MUI. Serius ini. Aduh, mau kasih neces ini Pak Ketua. Ini ubas mau kasih neces. Begitu gantung, tidak cukup dua jam. Satu jam juga tidak cukup. Dia sudah menangis. Dia tidak mampu. Coba bayangkan. Ketimbang ibu istri yang anak di itu dia gendong 24 jam. Begitu menangis anaknya, ngeok, dia harus menetes dengan air susu ibu, ya, melayani anaknya. Laki-laki baru buah kelapa dua yang kecil saja dia tidak mampu menangis. Ya. Artinya terlalu berat bebannya dia di dada itu. Kalau istri jangankan itu, ngoni kasemuat sampai metua, ngon pebini sampai bongko, tetap terima. Begitu jeli dan begitu taatnya seorang ibu. Tapi ubah secara kasih salah dorong ibu-ibu, tapi ada juga kesalahan. Ada kesalahannya apa? Tadi itu ngoni smokol itu. Waktu pagi begini ngoni smokol kong kasih petua itu. Pagi-pagi begini kong ngoni tiru dengan kangkung, tiru dengan daun pepaya. Ngoni rebus dan pepaya, kata Pak Tua ini supaya ada kesehatannya bagus. Ngoni hantam di daun pepaya pahit-pahit. Akhirnya Pak Tua pe asam urat naik ding. Aduh, ini ibu-ibu ini memang. Makanya ibu adalah di dalam Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan, Al-Jannatu tahta damul ummahat. Ini bukan Ubas bilang, ya. Al-Jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak siapa? Bukan bapak, tetapi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Pertanyaannya kemudian, kalau ibu menakal? Tidak ada ibu menakal. Ada pernah don tanya sama Ubas, ibu menakal? Tidak pernah ibu menakal kepada anak. Ibu punya kasih sayangnya luar biasa. Menetes air mata tapi tidak kelihatan, ya. Menangis dalam hati tapi tidak kelihatan. Demi ibu berjuang anak-anak mulai masih kecil hingga dewasa, sekolah sampai sarjana. Tapi ketika sarjana dan sudah selesai anaknya 6 orang, ibu melayani dengan baik anak itu 6 orang. Tetapi ketika sudah sarjana, 6 orang yang sarjana belum tentu melayani ibu yang sedang bersandar di dinding yang sudah masa tua. Belum tentu. Walaupun ini 6 orang yang sudah sarjana, profesor lagi, ya, bagaimana Mbak Cici di Jerbus sana, ya, Pak Profesor, Assalamualaikum Pak Haji Wahab, Profesor. Nah, ini ibu sudah bersandar di dinding, 6 orang nguni anak belum tentu nguni layani, nguni punya kasih sayang ibu itu. Cobalah, ya, renungkan baik-baik. Wah, ibu selama ini buat kampanye, ya. Jadi sekarang seboleh ini waktu lagi 9 menit.
1: 9 menit lagi,
0: Ustaz. Ya, ya, sekarang Ubas mau layani dulu, ya. Kepala MTS Negeri Ternate, Ubas bilang kasih volume yang ini, apa itu, di mobil itu, uh-huh. Ya, di mobil itu, supaya jelas. Ah, ini pertanyaannya karena semasa saya layani dulu. Haji Udin di Salero, ini diam-diam. Haji Kader, Haji Halil di Ngadep, gendong kamar itu radio. Haji Rustam di Dufa-Dufa, nguni ketua BKM baru itu, nguni coba gas sadiki Pak Haji Rustam. Baik, pertanyaannya begini Mbak Titin. Saya Khairuddin dari Kayowa Muari. Bagus, begitu cantumkan Kayowa Muari. Mau tanya Ubas, jika, wah ini dong baru bilang dong setanya, jika suami istri sudah apa ini bercerai, tadi Ubas tara bilang cerai, ngoni bilang cerai itu, aduh ngoni bahas cerai lagi, sudah bercerai, lalu 1 bulan kemudian perempuan mau balik, kira-kira model apa ini Ubas? Waduh, coba itu Mbak Titin bagaimana, kira-kira Mbak Titin bagaimana ini? Sudah bertahun-tahun menikah, sudah anak ada, cucu ada, kemudian bercerai. Belum cukup 1 bulan, baru 16 hari setoki pintu. Mantan istri setoki pintu. Allah, saya balik sudah keadaan begini nih. Musim panas. Musim panas dan angin begini saya balik sudah. Ah, itu bagaimana? Begini. Hukum Islam ada aturan mainnya. Ya. Sekali lagi, hukum Islam ini ada aturan mainnya. Bola kaki saja ada aturan mainnya. Ya kan? Bola kaki saja kalau ada yang ada pelanggaran, lesmen angkat. Ya, ada kulit panjang. Kong ini hukum agama. Tidak boleh ada aturan mainnya. Masa baru 16 hari kemudian ditoki pintu. Ya lah, Pak, mohon maaf. Saya balik sudah, ini keadaan ini musim panas, Kong. Angin lagi, ada aturan mainnya. Siapa suruh bercerai? Ngana yang minta cerai itu? Ini perempuan ya, ini Ubas mesti keras, kadang-kadang begitu Mbak Titin. Yeah. Kasihan, dong kasih tinggal dong pelaki. Ya, laki tak rasa apa-apa. Karena laki cuma mencari jual-jual apa sadiki-sadiki, 1 hari dapat 50 ribu. Ini istri mengomel. Kalau begini keadaan saya kasih tinggal penganan, ngana tertono di huks itu. Ngana sepiki baru ngana balik. Bolong ke apa? Nah itu anak-anak bilang, bukan Ubas. Jadi ini syariat, ada aturan mainnya. Tapi ngonpi pertanyaan ini Ubas tampung. Nanti insya Allah di Jumat, di hari Jumat, di panggilan Jumat itu saya hadirkan ketua pengadilan agama Ternate, baru dia kupas. Nanti beliau kupas. Memang Ubas juga bisa kupas, tapi karena ini waktu ya, banyak pertanyaan. Atau bagaimana Mbak Titi?
1: Betul,
0: Ustaz. Iya, masih ada waktu ya?
1: Masih ada 5 iya, menit.
0: 5 lagi, menit Ustaz. Lagi. Satu pertanyaan lagi. Haji Kadir duduk ke bawah, kasih palang-palang itu kopi itu. Saya Samsudin dari Bacan Timur mau tanya Ubas. Nah, ini di Bacan Timur Indari, Bajo, Kaputusan ya. Kemudian di Leo Jaya, Muwari, semua ngoni dengar sini. Dengar di radio sini. Mau tanya Ubas, ketika saya bangun pagi sudah jam 7. Yo, ngana bangun pagi jam 7 bilang saja kasih bahasa bias, jangan pakai bahasa tinggi. Bahasa-bahasa randa saja Bapak, jangan bangun pagi sudah jam 7. Apakah boleh saya salat subuh? Mohon kupas Ubas. Dia minta saya kupas. Oh, boleh. Tapi syaratnya duduk ke bawah pegang di tiang. Jangan sampai Bapak rubuh. Kalau Bapak rubuh Ubas tarah tanggung jawab. Begini. Siapa suruh tadi malam ngoni mandomeno sampai jam 3. Kok ngoni bangun jam 7. Makanya kalau di dalam agama Islam dianjurkan Bapak jam 10 atau jam 11 itu hutu sudah, tidur sudah. Supaya apa? Jam 3 atau jam 4 atau setengah 5 sudah bangun. Tapi kalau Bapak matawana tambah kopi lagi, baca cerita tidak masuk akal, pitua tidak masuk akal, kalau ngoni bangun jam 7 baru ngoni bilang oh, mau salat subuh. Tapi oke lah Mbak Titinya, tong layani karena ini pertanyaan. Begini, kalau itu tidak sengaja Mbak Titin dan semua pendengar, tidak sengaja ya. Kalau sengaja itu balik sana balik sini, dia kira belum siang, balik sana balik sini kaki jam 7, itu sengaja, itu tidak boleh ya. Tetapi karena dia tidur manggoro sama dengan orang bawa pesta kufufurak manggoro manggoro berbunyi bagaimana Pak Tahir? Pak Tahir sesupu Pak Tam Haji Tam, mau ni tahu semua medap manggoro piba bunyi itu. Begitu manggoro terus dia kaget jam 7. Boleh menurut sebagian ulama. Boleh salat subuh bagi sebagian pandangan ulama. Tapi syaratnya adalah satu, dengan bapak penanya. Aduh Ubas sebilang bapak pegang di tiang, mau ni tak mau bapak pegang, tak mau rubuh itu. Satu syaratnya. Tidak boleh bicara lagi, tidak boleh bicara dengan orang lain dulu. Satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh memegang sesuatu dulu di dapur. Ya. Kemudian tidak boleh ada masuk keluar dalam rumah tidak boleh. Begitu kaget langsung ambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat subuh tanpa azan. Sudah dengar itu? Ubas pekupasan, penanya, ya itu syaratnya. Jadi boleh syaratnya tadi. Dokage. Yang terakhir Mbak Titin dan semua pendengar di mana saja berada. Saya Ibnu dari Todore. Coba Pak Abdul, Koyaya, Muhammad Rumaliar dengar baik-baik tuh. Pak Acan di Maitara. Pak Acan ini kan dekat masjid rumahnya itu. Saya mau tanya Ubas. Orang tua kami sakit penyakit dalam. Penyakit dalam penyakit apa? Menikah tahu bisul kah apakah? Bisul kah jantung kah, jantung koroner kah apakah? Pokoknya biri-biri kah apakah? Dan dokter vonis penyakit jantung. Dokter vonis ya penyakit jantung. Jantung koroner. Iya. Dan mau operasi. Apakah ada obat di luar medis? Duduk ke bawah, penanya. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ngoni di Todore dengar baik-baik, di Gurabati, di Rum, di Maitara, di Moti, ngoni dengar baik-baik. Ya, supaya Ubas mau kupas itu. Begini. Itu barang penyakit. Ya, kalau menurut medis jantung koroner ya betul jantung koroner. Kalau terus vonis itu harus dioperasi, harus dipertimbangkan dengan keluarga. Ya, tetapi ingat dalam agama dimenjelaskan kepada kita tiap-tiap penyakit Mbak Titin ada obatnya. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Jadi berusaha dulu dengan non medis. Ada medis dan ada non medis. Ini pengobatannya. Ya. Sekali lagi Ubas katakan ada medis dan ada non medis. Ya, non medis yang model mana lagi? Ya, tentu ya dengan Allah berdoa atau baca doa apa atau zikir apa. Sehingga terampai jantung itu dia normal. Siapa suruh ngonin dulu sorodo itu barang, makanan sabarang. Iya kan? Akhirnya jantung koroner rangi panguni. Makanya kuncinya adalah berzikir selalu, salat selalu, ya, bangun tempo untuk salat selalu, jangan iri hati dengan orang, ya, berbudi baik, jangan nguni bakar lota, nguni pintar tapi nguni bakar lota orang, kesana kemari bicara orang, jangan, ya, hatinya harus bersih. Ah, ini Ubas mau bicara tapi pas.
1: Ya, so jam 7. Ustaz.
0: Bagaimana kalau kita orang pending dulu ya?
1: Betul.
0: Baik. Om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung, ya, mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam, sehat wal afiat.
1: Amin.
0: Yang pegawai negeri jangan terlalu banyak menuntut kiri kanan, apa yang ada nguni terima, jangan nguni terus nguni goncang-gancing ke sana kemari, tukin tar naik-naik, jangan. Ya, tetapi bekerjalah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ubas ya untuk banyak yang diceritakan tadi ya pendengar ya, dan nanti yang belum, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti insya Allah akan dilanjutkan di edisi berikutnya. Kami sudahi untuk Kiprah Desa Bidang Agama Islam pagi ini pendengar, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kolam-kolam ikan di Desa Soa Hukum, Kecamatan Kau Barat, Halmahera Utara mulai menunjukkan wajah baru ekonomi desa. Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang dikembangkan melalui kolaborasi PT Nusa Halmahera Mineral, pemerintah daerah dan masyarakat menghasilkan panen perdana sebanyak 2 ton ikan nila. Panen pada Selasa 1 September 2026 kemarin bukan sekedar pencapaian produksi. Program yang dikelola BUMDes Toluaes melalui perikanan modern Sadaka Farm tersebut mulai memunculkan efek berantai. Sekitar 15 hingga 20 orang desa Soa Hukum saat ini secara mandiri meniru budidaya ikan bioflok di rumah mereka. Model serupa bahkan mulai dilirik desa-desa lain di Kecamatan Kau Barat dan wilayah kecamatan tetangga. Perkembangan ini menjadi indikator bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pemberian fasilitas. Pengetahuan dan model usaha yang diperkenalkan mulai diadopsi masyarakat guna menciptakan sumber pendapatan baru. Demikian Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Malik and Essential Senja Teduh Pelita Pendengar ya, membawa kita ke menit yang ke-15 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Halo, Anda sudah ada di tempat aktivitas atau sementara ini masih di jalan ya? Aduh, kenapa hati-hati yang masih di jalan pendengar ya? Oke, yang pasti di pagi ini seperti halnya pagi-pagi kemarin pendengar ya, kami akan informasikan informasi cuaca terlebih dahulu ya. Informasi cuaca pendengar, sebelum kita berkabar informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara, kami akan berkabar terlebih dahulu informasi cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 4 September 2026. Apakah ada yang sudah ada daerah-daerah yang sudah mulai diguyur hujan ataukah masih cerah berawan? Kita coba dulu ya pendengar ya, kita mulai dari Pulau Sumatera terlebih dahulu. Dari Pulau Sumatera diantaranya Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, sementara untuk Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinangnya berawan, Jambi dan Pangkal Pinangnya cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampungnya berkabut, Palembangnya udara kabur. Jadi ini Medan sama Padang ya, sudah hujan tapi dengan intensitasnya ringan pendengar ya. Geser yuk ke Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa pendengar, diantaranya di Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Jogjanya cerah berawan, Bandungnya berawan, Semarang dan Surabayanya berawan tebal ya. Jadi mendungnya gelap kayak kita di sini kali ya, mungkin ya. Dari Jawa kita berpindah ke Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya Denpasarnya berawan, Mataramnya berkabut dan Kupang berawan tebal ya. Pindah lagi geser ke Kalimantan pendengar. Di Pulau Kalimantan untuk Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur dan perakiraan berkabut untuk Banjarmasin, sementara Tanjung Selornya hujan dengan intensitas ringan pendengar ya. Lanjut lagi yuk geser ke Sulawesi. Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendarinya berawan, dan untuk Maluku, Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Merauke berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Jadi pendengar, hampir di seluruh pulau ya, pulau dan di beberapa kota di hampir di seluruh pulau ini ada yang sudah hujan tapi dengan intensitas yang ringan ya. Contohnya kemarin di Ternate juga sempat hujan tapi cuma berapa ya, sekitar berapa menit aja hujan dengan intensitas sangat ringan sekali ya. Bukan hujan sih sebenarnya, lebih ke gerimis ya pendengar ya. Tapi alhamdulillah ya, tanahnya basah dikit kan pendengar ya. Itu kabar informasi cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Ini Anda juga bisa mengikuti updatean informasi cuaca bersama dengan teman-teman BMKG ya, di setiap penyampaian warta berita sore jam 6 sore hingga selesai pendengar ya. Kami akan langsung teman-teman BMKG yang akan menyampaikan perakiraan cuacanya gitu ya. Nah, kalau untuk ibu kota provinsi se-Indonesianya udah kita share untuk Anda pendengar, sudah kita update informasi cuacanya. Kita beralih ke wilayah kita sendiri di Maluku Utara. Sudah terupdate ternyata ya untuk perakiraan cuaca di Maluku Utara ya. Hari ini di 4 September 2026. Beneran loh ya, harinya kayaknya cepet gitu kan. Udah aja tanggal 4, nanti paling tiba-tiba tanggal 11 gitu kan. Udah ya Rio, pada pagi ini umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Sementara sore hingga sore siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Jadi cuacanya pagi ini sampai sore begini-begini aja sih pendengar ya. Peringatan dini cuaca juga sudah dikeluarkan, waspada potensi peningkatan kecepatan angin. Ini di seluruh wilayah Maluku Utara, rata pendengar 10 kabupaten kota. Sementara suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya mencapai 50 hingga 80%. Sementara angin dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10
hingga 50 km per jam. Kencang nih jadinya ya. Gelombang pendengar, gelombang 0,5 hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, walaupun ini gelombangnya normal sebenarnya ya, 0,5 hingga 1,5 meter, tapi peringatan dini gelombang juga dikeluarkan oleh teman-teman BMKG. Apa itu? Waspada. Potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin itu ya. Jadi, hayu cuaca seperti ini lebih ditingkatkan lagi untuk kewaspadaannya, apalagi kecepatan angin ini hampir di darat, di laut juga ya beresiko sih pendengar ya. Kalau di darat pasti khususnya ada yang berkendara roda 2 ya, walaupun pakai helm biar tetap aja deh kalau anginnya udah datang lumayan kencang ya helmnya bisa muter tuh. Makanya helm, kalau pakai helm diklik pendengar ya, biar enggak nanti dikiranya kepalanya terputar lagi ya. Terus untuk Anda yang ada di laut pendengar ya, ini kecepatan angin juga benar-benar ngefek. Jadi ya peringatan dini gelombang juga dikeluarkan, waspada peningkatan-peningkatan ketinggian gelombang ya, karena peningkatan kecepatan angin. Gitu, angin di darat, di laut masih kenceng, lebih berhati-hati untuk semuanya ya. Mudah-mudahan sih ya, sejauh ini masih bisa terkendali. Dan ingat ya, pendengar ya, kembali mengingatkan untuk semuanya, karhutlah ini masih terjadi di beberapa titik. Walaupun di Maluku Utara tidak seganas yang ada di pulau lain, tapi tetap kewaspadaan, ikhtiar ini juga harus selalu pendengar ya. Oh deh, ini dulu ya untuk informasi cuacanya sudah. Mau ngasih apa lagi? Ada beragam kabar, nanti kita spill beberapa kabar dari laman resmi kami rri.co.id, kabar berita daerah dan juga nasionalnya, dan akan kami spillkan untuk Anda pendengar kabar dari media cetak Malut Pos terbitan hari ini juga di 4 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Yang ingin kebebasan, saya kasih iwaki untuk Anda. Tetap di Ternate Pagi.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Ini Lila pendengar ya, bareng sama Cika Jessica dengan 1, 2, 3 go. Ada ya pagi untuk semuanya, jangan lewatkan pendengar ya. Nanti jam 8 pagi kami akan menghadirkan dialog interaktif Ternate pagi ya, di mana Kay nanti akan kita perbincangkan Indonesia apa tadi ya, bergerak gitu, Maluku Utara sih, ayo bergerak bersama wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif ya. Oke, karena memang kalau tubuh kita aktif ya bagus juga untuk kesehatan kan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Kormi Maluku Utara, Wakil Ketua Kormi Maluku Utara, dan Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif. Ini ya pendengar ya, sudah dicanangkan belum untuk Indonesia Aktif ini pendengar ya? Nanti kita akan bertanya-tanya bersama dengan Ketua Kormi, Wakil Ketua Korminya, dan Ketua Panitianya ya. Ada 3 narasumber, mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Sudah ada di lobi Pro 1 pagi ini pendengar ya, ya, dari Kormi Maluku Utara. Nah, waktunya untuk kita spill beberapa berita dari portal rri.co.id ya. Kita coba ya pendengar ya. Mana tadi ya? Kabar daerah dulu ya. Berita dari Maluku Utara ya, yang sudah tercover oleh teman-teman reporter di beberapa kabupaten kota. Di mana pendengar, Kota Ternate meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, kabar tentang URC, Reskrim Polres menggagalkan peredaran miras di Kota Ternate pun, kabar Kanwil Ditjen Pas Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi pun juga ada kabar. Oke, oh itu dulu, enggak. BNNP Maluku Utara dan Lapas Ternate memperkuat program rehabilitasi warga binaan, dan juga Dishub Halmahera Tengah pendengar melakukan evaluasi retribusi parkir guna mendorong optimalisasi PAD-nya ya. Selain itu juga Rutan Swasiu memperkuat pembinaan spiritual warga binaan muslim. Jadi memang ini sudah menjadi program sepertinya ya pendengar ya, ke di beberapa lapas untuk pembinaan-pembinaan gitu ya. Itu adalah sepilan kami untuk kabar-kabar atau berita-berita di Maluku Utara pendengar. Selain itu juga kalau untuk kabar nasional, kalau kabar nasional, wih banyak banget nih. Tapi gak apa-apa, nanti jam 9 kita akan update kembali ya berita nasional untuk Anda dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Yuk, napas pendek ya. bener, udah sarapan gak belum nih? Udah jam 7:30 ya. Jam 7:38 waktu Indonesia Timur. Pagi ini sarapan Anda apa? Bubur ayam atau nasi kuning? Kalau di Ternate kan memang gitu ya, banyak sekali pagi hari itu banyak sekali pedagang-pedagang UMKM ya pendengar ya, yang menjajakan dagangannya nasi kuning atau apalagi ya, bubur ayam itu paling banyak. Ada sih nasi pecel juga, tapi tidak sebanyak nasi kuning sih pendengar kalau di Maluku Utara sini ya. Oke, lain halnya karena memang warga Maluku Utara khususnya Ternate sih oke lebih suka ya, lebih lidahnya lebih cocok ke nasi kuning kan, memang udah khasnya ya pendengar ya. Nasi kuning Ternate juga sangat berbeda dengan nasi kuning yang ada di luar Kota Ternate ya, nggak pendengar ya. Kalau Anda warga Ternate dan sementara ini mungkin ada di luar Kota Ternate, apalagi di Pulau Jawa, pasti kangen dengan rasa nasi kuning Ternate kan, karena memang beda dan tidak bisa dicari kalau di luar Ternate nasi kuning yang rasanya sama kayak yang ada di sini gitu loh ya. Jadi punya ciri khas sendiri lah untuk masakan-masakan itu sendiri ya pendengar ya. Pagi untuk semuanya, jangan lupa sarapan sebelum mengawali aktivitas Anda supaya lancar aktivitasnya, tidak terhambat aktivitasnya ya pendengar ya, hingga nanti istirahat siang, makan siang, apalagi nih hari Jumat istirahatnya lebih awal pastinya ya. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

selalu bersama pendengar dari RAN untuk Anda, dan ini membawa kita ke menit yang ke-47 lepas dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kalau tadi sudah kami spilkan informasi berita-berita dari portal rri.co.id, berita daerah dan juga berita nasional ya pendengar ya. Saat ini kami spilkan terlebih dahulu untuk Anda berita-berita yang ada di media cetak Malutpos di terbitan hari ini juga 4 September 2026 pendengar ya. Headline kita, ugansi headline dari Malutpos di pagi ini yakni terkait dengan ekspor senilai 174 triliun rupiah minim dampaknya ke daerah ya. Pun ada lagi yang menjadi headline yakni sebulan lampu jalan mati. Ini lampu jalan yang ada di mana ini ya. Anda juga bisa melaporkan di RRI. Halo RRI pendengar, nanti juga bisa terlaksana. Pun pendengar ya, BPRS membantu ASN Ternate ya. Ada juga yang menjadi headline di media Malutpos untuk hari ini yakni penyidik Kejati memeriksa Sekwan dan pun Bupati mendukung PLTS 100 megawatt ya. Ada, oh banyak ternyata ya yang menjadi headline ini, dan menarik semuanya sih. Warga pendengar melakukan patungan untuk membangun jalan yang ditiduri, oh kemarin juga sudah kita angkat ya. Ini swadaya dari warga yang ada di Tidore sana ya. Adapun dari, masih dari media Malutpos ya, terdakwa divonis 1 tahun, JPU melakukan banding ya. Ini apa ini ya? Nanti kita kabarkan untuk Anda, waktu kita masih panjang pendengar di Ternate pagi hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Pun karhutla dan juga krisis air semakin meluas di wilayah Maluku Utara. Ini yang sudah kami sentil di awal tadi ya pendengar ya. Mudah-mudahan memang tidak akan terjadi sesuatu yang tentu kita tidak harapkan semua. Jangan lewatkan sesaat lagi jam 8 pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan Ternate Pagi, dialog interaktif. Ayo bergerak bersama, wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif pendengar ya. Narasumber alhamdulillah sudah hadir di lobi Pro RRI pendengar di pagi hari ini, maksudnya ada Ketua Kormi Maluku Utara, Wakil Ketua Kormi Maluku Utara, dan juga Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate Pagi. Hari ini Jumat 4 September 2026. Akan kami mulai dialog interaktif pagi ini pendengar, seperti yang sudah kami informasikan di awal ya. Pagi ini akan kami hadirkan obrolan Ayo Bergerak Bersama Wujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Sehat dan Aktif.

0: Ya, selamat pagi pendengar, bersama saya Titi. Kita akan lanjutkan ya di Ternate Pagi, di dialog interaktif dalam studio Ternate Pagi ini. Ayo bergerak bersama, wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif. Narasumber, alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama, beliau adalah Ketua Kormi Maluku Utara, Bapak Insinyur Saifuddin Juba, STMSI. Selamat pagi, Pak Saifuddin.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat ya, Bapak.
1: Salam
0: ya.
1: Sehat dong.
0: Salam pasti. Sehat ya. Pasti. Dan narasumber kita yang kedua, pendengar, ada ketuanya dan ada wakilnya juga. Wakil Ketua Kormi Maluku Utara, Bapak Insinyur Mulyadi Wawor, MSC. Pagi, Pak Mulyadi.
2: Selamat pagi.
0: Salam sehat.
2: Sehat buat selalu. Bu Titi dan ya, para pendengar RRI.
0: Para pendengar RRI Pro 1. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar, Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Sehat, Bapak Dr. Nades Haji Ahmad S. Kamis, MSI. Selamat pagi, Pak Ahmad.
3: Selamat pagi.
0: Salam sehat, Pak ya.
3: Salam sehat.
0: Bapak tadi hadir yang pertama deh kayaknya ya, Pak Ahmad.
3: Terima kasih.
0: Nah, pendengar, pagi ini kita akan berbincang tentang Ayo Bergerak Bersama Wujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Sehat dan Aktif ya. Dan pun pendengar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Maluku Utara, tadi ada ketuanya, ada wakil ketuanya juga. Kita mungkin ada Anda yang kurang tahu KORMI ini apa sih ya. Ini adalah lembaga keolahragaan nasional yang menjadi wadah mandiri bagi berbagai indu olahraga, organisasi olahraga, rekreasi di Indonesia. Ya, untuk lebih jelasnya kita ke Bapak Ketua dulu deh, Bapak, untuk menjelaskan mungkin ada apa ini KONI kah KORMI gitu kan. Ya kan hampir-hampir mirip ya di bidang olahraga juga. Pak Saifuddin mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang KORMI Maluku Utara ini, Bapak.
1: Baik, terima kasih ya. Kalau kita merujuk di Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, di situ ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup itu terkait dengan jenis olahraga. Nah, jenis olahraga itu ada tiga. Yang pertama adalah olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi itu organisasinya adalah KONI. Nah, kemudian yang kedua adalah olahraga masyarakat. Nah, ini olahraga masyarakat itu adalah organisasinya adalah Komite Olahraga Masyarakat, KORMI. Yang ketiga itu adalah olahraga pendidikan, itu berada di Bapopsi. Nah, urusan pendidikan yaitu di badan itu. Jadi ada tiga. Nah, KORMI ini didirikan sejak tahun 2000. Dan kemudian bergerak, berjalan terus sampai saat ini. Sebelumnya FONI dan kemudian menjadi KORMI gitu. Itu
0: singkat ya,
1: singkatnya
0: Bapak,
1: gitu
0: ya.
1: Jadi KORMI itu tujuannya adalah bagaimana menanamkan gaya hidup sehat ya, agar masyarakat Indonesia itu lebih pada sehat, bugar sejak dari usia dini sampai pada lansia, pralansia. Itu adalah tanggung jawab KORMI, bagaimana agar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Maluku Utara itu berada pada posisi sehat bugar. Karena itu sehat dan bugar itu berbeda, Bu.
0: Bedanya apa nih?
1: Beda
0: apa?
1: Dong. Sehat itu bagaimana kalau kita itu, kalau hasil medical check up itu, oh ternyata itu dia sehat, normal ya. Darah tinggi apa semuanya gitu kan. Tapi kalau bugar itu berada pada posisi bagaimana ketahanan fisiknya, kekuatan fisiknya. Nah itu gitu, jadi berbeda gitu. Jadi selain sehat harus bugar gitu. Itu
0: sebenarnya yang harus dipunyai masyarakat Indonesia.
1: Benar,
0: khususnya
1: sekali.
0: Maluku Utara
1: ya.
0: Kalau untuk KORMI Maluku Utara sendiri, Bapak, Pak Ketua, ini kapan sih diresmikannya, Bapak?
1: Jadi KORMI Maluku Utara itu di

0: dilantik sejak tanggal 30 Juli tahun 2024.
1: Oke, baru 2 tahun berarti ya?
0: 2 tahun, okay. Tapi kita sudah punya prestasi dong. Kemarin kami ikut Festival Olahraga Nasional Fornas NTB, kami meraih medali. Ya, jadi ada
2: emas.
0: Medali emasnya, kemudian ada medali perak dan ada medali perunggu. Itu prestasi kita.
1: Itu jenis olahraganya apa, Bapak?
0: Ada senamnya, ada senam kreasi, ya. Kemudian okay. Ada line dance-nya, kemudian ada dance mic-nya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan olahraga tradisional juga.
1: Oke, okay, jadi ya. Memang ini yang fokus ke rekreasinya gitu ya. Benar. Untuk senang-senang tapi tetap sehat gitu ya, harus, Bapak ya.
0: Harus gembira.
1: Harus gembira, iya. Pak Mulyadi mungkin bisa diterangkan kembali, dijelaskan lagi. Ini kan tadi di NTB kemarin kita bisa mendapatkan piala emas ya, Bapak ya. Dan ini yang menjadi pesertanya itu siapa? Masyarakat Maluku Utara sendiri? Atau mungkin ini ada semacam ini enggak Pak kemarin? Ada seleksinya atau gimana Pak Wakil?
3: Ya, terima kasih Mbak Titi. Jadi kehadiran KORMI Maluku Utara ini kita perlu bangga bahwa ketika dilantik pengurusnya, kemudian di tahun 2025 kami juga ikut serta Fornas, Festival Olahraga Masyarakat Nasional yang dilaksanakan di NTB dengan hasil yang seperti dijelaskan oleh Pak Ketua Umum tadi dengan medali emas, perak, dan perunggu. Jadi untuk diketahui bahwa di KORMI itu berbeda dengan KONI. Kalau KORMI, di KONI itu penyebutan cabang olahraga, iya. Itu cabur. Nah, di kita itu inorga atau induk organisasi olahraga. Nah, di kita itu saat ini sudah terdaftar sampai 10.
1: 10 inorga
3: gitu ya. Inorga Bapak yang ada di Maluku Utara. Nah, secara nasional itu tercatat dia 72 inorga atau cabang olahraga. Mm-mm. Nah, di sini yang diikut sertakan kemarin di NTB itu dari olahraga-olahraga senam, yeah. Kemudian ada tenis ini juga ada di sini, tenis Bafeti namanya, barisan veteran tenis Indonesia, yeah. Juga dari Federasi Pingpong Masyarakat.
1: Okay.
3: Nah, yang untuk diketahui masyarakat Maluku Utara bahwa kita bangga bahwa atlet yang diutus dari Maluku Utara itu memang semua adalah warga atau anak-anak muda dan orang tua yang mewakili masyarakat Maluku Utara di masing-masing inorganya.
1: Okay.
3: Nah, karena ini KORMI itu dia lintas usia, ya kata Pak Ketua tadi, ketika dia sudah masuk SD atau TK yang sudah bisa bergerak, sebenarnya itulah adalah ruang lingkup KORMI dalam rangka untuk memberikan masyarakat itu sehat, bugar, menuju Indonesia sehat 2045.
1: Iya, jadi ini lintas usia lintas untuk usia. Anggotanya ya, iya. Bapak ya. Ya itu dulu, nanti kita lanjutkan kembali obrolannya. Dan saya kenal langsung ketiga ada Bapak Jahmat ya. Ini beliau pendengar adalah Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif. Dan seperti yang kita tahu, program Gerakan Indonesia Aktif ini adalah gerakan yang diinisiasi dan dibangun oleh KORMI Nasional ya. Untuk realisasi di Maluku Utara sendiri, Pak Haji Ahmad, program Gerakan Indonesia Aktif sejauh ini seperti apa?
2: Baik, makasih Mbak Titi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KORMI secara nasional, hasil Munaslup kemarin di Palu, ada satu gerakan yang harus segera kita laksanakan di setiap provinsi, kabupaten, kota, bahkan di masyarakat, adalah pencanangan Gerakan Indonesia Aktif. Kenapa ini perlu? Karena di dalamnya ada 5 program penting yang harus kita laksanakan dari hasil pencanangan itu adalah, yang pertama, nanti ada kegiatan Minggu Bugar. Masyarakat diajak setiap saat, setiap minggu harus berkegiatan sehingga dia tetap bugar sebagaimana kata Pak Ketua tadi. Yang kedua ada bincang bugar. Nah, bincang bugar ini hari ini kita laksanakan nih.
1: Okay.
2: Bincang bugar sebagaimana yang telah kita laksanakan di Pro 1 RRI Ternate, dan mungkin juga nanti ada bincang-bincang bugar juga yang kita akan selakan di luar, di masyarakat dan di instansi tertentu. Kemudian kegiatan ketiganya dalam rangkaian kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Aktif ini, atau Gerakan Indonesia Aktif, adalah Sport Festival. Jadi for Sport Festival daerah ini adalah setiap daerah itu harus semacam ada festival-festival yang terus kita bangun, sehingga masyarakat ada semacam kompetisi kecil-kecil. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Ketua dan Pak Wakil bahwa kami di KORMI itu ada pelaku-pelaku olahraga yang kita sebut dengan penggiat.
1: Penggiat,
2: ya, kalau di KONI itu namanya atlet.
1: Atletnya.
2: Ya, kalau kita penggiat. Jadi penggiat itu tidak ada batas usia kan. Jadi siapapun bisa melakukan giat-giat olahraga. Kemudian kegiatan yang keempat adalah KORMI Academy. Nah, ini hanya dilaksanakan secara nasional di KORMINAS, karena mereka nanti ada beberapa kegiatan yang secara akademi itu bisa diikuti oleh KORMI-KORMI provinsi maupun KORMI kabupaten kota, sehingga kita punya wawasan dan kita punya patokan kegiatan yang sama secara nasional. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan di aktif ini adalah Festival Olahraga Masyarakat Nasional, FORNAS. Jadi FORNAS itu adalah sebuah kewajiban organisasi kami di KORMI bahwa setiap 2 tahun sekali kita harus melakukan festival secara nasional. Kalau di KONI kan 4 tahun sekali nih.
1: Iya,
2: ya, kalau kami tahun. Di KORMI itu 2 tahun sekali, dan insya Allah nanti tahun 2027 itu kalau tidak ada pembatalan dan sebagainya, insya Allah nanti dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: Nah, inilah kegiatan di pencanangan Gerakan Indonesia Aktif, atau Gerakan Indonesia Aktif itu ada 5 kegiatan ini yang harus di KORMI, baik di kabupaten maupun di provinsi dan secara nasional di KORMINAS itu harus melaksanakannya. Ini amanah undang-undang organisasi ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira seperti itu, Mbak Titi.
1: Iya, terima kasih Pak Haji Ahmad ya untuk kegiatan Gerakan Indonesia Aktif. Nanti kita kulik lagi, Bapak ya. Saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini KORMI kan di tingkat provinsi ya, Bapak ya.
0: Benar.
1: Kalau tingkat kabupaten kotanya sudah terbentuk belum, Pak?
0: Iya. Perlu saya sampaikan, Mbak Titi, bahwa di Provinsi Maluku Utara kan ada 10 kabupaten kota.
1: Iya.
0: Dan sudah terbentuk 6 kabupaten kota.
1: Oh, sudah ada 6.
0: Sudah,
1: ya?
0: sudah terbentuk. Di antaranya adalah Kota Ternate, kemudian Kota Tidore, lanjut Kabupaten Halmahera Barat. Iya, sudah terbentuk juga. Kemudian Kabupaten Halmahera Tengah juga sudah terbentuk. Juga Kabupaten Halmahera Timur. Nah, jadi masih ada 4 yang belum terbentuk, dan insya Allah di tahun ini kami akan konsolidasi kepengurusannya untuk persiapan proses pelantikannya. Di antaranya adalah Taliabo, kemudian Sula, juga Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Morotai.
1: Okay,
0: itu yang akan kami lakukan konsolidasi pembentukannya. Itu Mbak Titi.
1: Iya, baru 6 ya, baru Bapak 6. Ya. Di ada masih sisa 4 daerah lagi yang belum. Ada yang sudah bergabung, kita coba terima dulu penelponnya pagi ini ya, Bapak ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pro 1.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak. Pak Om Jojo, Om Jojo.
4: Ah, Om Jojo. Om Jojo,
1: silakan Om Jojo. Om Jojo di Teloko.
4: Om Jojo.
1: Silakan. Iya, silakan. Iya, Om Jojo silakan, apa yang mau disampaikan? Ini sepertinya jaringan. Iya, silakan.
4: Yang pertama, Pak Ketua ya, Pak Ketua.
0: Siap, Om Jojo.
4: KORMI Maluku Utara. Om Jojo bertahu ada KORMI ini. Undang-undang sudah jelas. Nomor 11. Prestasi masyarakat dan pendidikan. Kalau saya kaitkan dengan hari Minggu, tadi Pak Mat bilang harus bergerak. Hari Minggu itu adalah sebuah car free day, tapi motor lalu lalang terlalu banyak. Orang menghirup udara baru 2 jam, tapi ternyata apa yang terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya ketua kelas, Pak Mat Kamis, Informasi itu. Saya membidangi ini cukup lama, Pak. Masyarakat olahraga, Pak. Bidang ini, Pak. Saya cukup lama, Pak. Dengan ini. Cuma saya lihat Car Free Day itu dia tidak payah betul, Pak. Karena orang bu tahu itu yang paling bagus itu pada saat udara pagi. Ternyata tidak ada orang yang kontrol di sini. Bagaimana kita bicara tentang prestasi dan kesehatan? Oke, Pak, sebentar dulu.
1: Oke, itu dulu baru balik. Terima kasih Om Jojo di Toloko. Ya ternyata teman dekatnya Pak Haji Ahmad ini.
0: Ini ketua panitia yang jawab berarti.
1: Oh gitu ya.
0: Pak Haji Ahmad itu.
1: Oh iya Pak Haji Ahmad. Ini masalah Car Free Day ini yang disoroti Pak Haji Ahmad. Silakan. Baik. Tapi ada yang gabung lagi kita tampung. Oh, iya. Satu menelpon lagi ya Bapak ya. Selamat pagi Pro 1.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Yasim di Mangga 2. Silakan Pak Yasim.
5: Ya, assalamualaikum para narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Utamanya mantan Kadis Provinsi. Haji Ahmad.
0: Ya itu.
5: Ya. Olahraga yang di Maluku Utara ini sudah maju. Hanya renang ini bukan renang tapi batobo di Maluku Utara ini. Selama ini tidak ada satu yang untuk sentuh ke sana itu kolam renang. Begitu. 2005 tidak salahnya waktu Rustam Gambir itu dia bawa atlet renang satu putras. Sampai di sana semua provinsi sudah pakai renang, tapi Maluku Utara tidak ada. Badannya telanjang, sehingga peta-peta Maluku Utara yang ada di badan itu semua keluar. Begitu. Lalu itu di sini kan geser batobo, sampai di sana kan renang. Akhirnya orang semua yang Maluku Utara punya pesertanya semua belakang. Jadi di belakang saja. Baru yang komen dia bilang. Ya kita lihat peserta Maluku Utara yang paling belakang. Kan itu kan malu. Sedangkan olahraga yang maju di Maluku Utara selama ini, ya sampai hari ini cuma dengar olahraga saja. Semangat di peraturan banyak. Okay. Tapi sampai hari ini Ini ada tempat. Jadi masukkan saja ini Pak. Tadi masukkan saja.
2: Baik.
5: Kalau boleh. Terus yang kedua pensiun itu yang tadi Pak Wawor. Kalau hari Minggu itu kalau dia jalan senam dengan jalan santai itu harus dia jalan terus. Jangan cuma satu kali balik kemari. Semua makanan yang ada di Bank Mandiri situ habis itu pulang masing-masing, tidak ada guna. Begitu. Jadi ini masukan juga Pak Ketua.
1: Iya.
5: Oke, assalamualaikum sebentar begitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim di Mangga 2. Beliau adalah mantan guru olahraga Pak Ahmad. Mungkin kok tahu banyak gitu loh. Itu 2005 Pak Yasim ya. Mungkin kita masih tertinggal tapi sekarang ada kemajuan lah untuk renang kita lah ya. Ya, Pak Haji Ahmad mungkin yang bisa menanggapi.
2: Baik,
1: tadi
2: Om Jojo. Saya menanggapi Om Jojo ya. Jadi sebenarnya program Car Free Day ini kan programnya pemerintah Kota Ternate. Ya, kita memang bagian di dalamnya. Jadi kami kebetulan sekretariatnya ada di Kota Ternate. Nanti ya kalau giat-giat kami ya pasti bersentuhan dengan program Kota Ternate. Tapi kami bersyukur bahwa Kota Ternate sudah punya kegiatan olahraga masyarakat yang luar biasa. Ini perlu dicontohi oleh kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku Utara sehingga derajat kesehatan masyarakat kita itu semakin tinggi. Walaupun ada imbel-imbelnya itu ada jalannya 1 km makanya 2 km. Ini betul juga. Jadi kolesterolnya makin bertambah bukan makin berkurang. Tapi itu bagian dari strategi pemerintah kota saya kira sehingga kita juga mendukung sepenuhnya apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ternate, Pak Wali Kota, Pak Wakil dan Pak Sekretaris Kota bahwa Car Free Day ini juga punya fungsi yang sangat besar untuk menggerakkan masyarakat untuk selalu cinta terhadap olahraga. Dan kami sangat sangat bersyukur bahwa Kota Ternate sudah mulai melaksanakan kegiatan ini sehingga Kormi ya tinggal kita dukung dan kita support saja insya Allah ini tetap. Jadi Om Jojo tadi jangan khawatir, ini pemerintah kota pasti nanti pasti mereka dengar kalau punya radio di rumah ini supaya strateginya perlu dirubah lagi, mungkin areanya diperpanjang, terus kulinernya ditaruh di tempat lain, jangan di situ sehingga godaan makan itu bisa berkurang.
1: Ini kan juga termasuk promosi untuk UMKM Bapak ya.
2: Iya, kita tidak bisa melarang karena itu ada beberapa dinas juga masuk di situ, bukan hanya Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang mengurus olahraga tapi juga ada pariwisata, ada kebudayaan, ada UMKM dan sebagainya. Ini yang perlu juga kita hargai. Kemudian yang kedua dari mana tadi?
1: Pak Yasim di Mangga 2.
2: ini potensi renang kita ini kan baru renang pesisir.
1: Iya.
2: Renang laut itu bukan renang pertandingan di kolam renang, itu renang pesisir. Ada sih, ada pertandingan ke situ, ada selam, ada renang pesisir dan sebagainya. Dulu pemerintah Provinsi Maluku Utara sering menggalakkan ini. Jadi setiap ulang tahun provinsi, saya ingat betul Pak mantan gubernur kita Pak Tai Parmain itu menggelar penang pesisir, renang pesisir dari Maitara ke Benteng Kalamata. Mm-hmm. Panjangnya itu sekitar 2.500 meter. Tapi yang menang itu justru bukan perenang pesisirnya, mantan atlet dan atlet PON kita dari beberapa provinsi di Indonesia, misalnya Bali, Lampung dan sebagainya yang datang ke Ternate, mereka ikut, mereka yang menang karena mungkin mereka sudah biasa di lintasan renang,
1: gitu ya, ya
2: sudah tati fisiknya, sehingga begitu ikut renang pesisir mereka yang juara. Justru kita yang para perenang pesisir karena laut kita lebih dominan itu tidak bisa menang karena mungkin apa kekuatan sebagai atlet renang itu kurang. Jadi ini sebenarnya sumber daya saja yang kita punya, tapi selain lagi sumber daya kita punya, sumber daya manusia kita punya, tapi bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini kan punya, harus punya kolam renang, harus punya atlet renang, harus punya pelatih renang, ya baru bisa renang ini bisa menjadi apa sesuatu yang bisa membuat prestasi kita di Maluku Utara bisa kita capai ya. Namanya selama ini Maluku Utara tidak pernah ikut renang ya Pak Ketua ya, belum pernah, kita belum pernah ikut renang. Kalau mungkin kegiatan yang lain kita ikut, karena potensi atlet kita di Maluku Utara kan kalau renang masih sangat kurang. Iya. Ini harus dilihat juga atletnya, tinggi badannya, lebar telapak kakinya, itu semua diukur, tangannya. Karena kalau cuma yang pendek 150 misalnya, nggak bisa ikuti orang yang renang itu di atas 190 ya, tinggi-tinggi, ramping badannya, tapi berotot dan kakinya, telapak kaki, lapak tangannya itu cukup panjang dan cukup besar. Ini syarat renang itu harus di situ atletnya ya.
1: Iya, dan
2: saya kira ini yang dari sini mungkin dia hanya sekedar apa namanya ya,
1: hobi aja ya Pak.
2: Hobi renang pesisir, iya. Mau lari ke renang prestasi agak beda. Agak
1: dan ini juga Ibu Gubernur, Ibu Sherly kemarin juga sempat fasilitas untuk pelatihan renang yang di Lanal ya, juga ya, ditambah ya, fasilitasnya begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai plus lah untuk ya, Maluku Utara dalam hal renang ini sendiri. Kita kembali ke obrolan kita terkait dengan program Gerakan Indonesia Aktif. Tadi ada sekitar 5 poin yang harus di dicanangkan gitu ya. Minggu Bugar ini sudah terlaksana ya. Dan ini terlaksananya harus di setiap provinsi atau di setiap kabupaten kota, Bapak, kegiatan yang untuk Indonesia, program Gerakan Indonesia Aktif ini.
2: Begitu,
1: Pak Ketua.
0: Iya, Gerakan Indonesia Aktif ini kan bukan cuma di provinsi, iya, tapi di seluruh kabupaten kota, bahkan di seluruh desa. Harapannya seperti itu, sehingga masyarakat itu lebih beraktivitas untuk berolahraga, sehingga masyarakat itu pada posisi bugar dan sehat. Jadi bukan cuma di provinsi, tapi di seluruh kabupaten kota, bahkan di desa pun kalau memang itu harus segera digerakkan. Jadi serentak, jadi gerakan massal.
1: Iya. Kalau di desa juga harus dikerahkan. Ada ini enggak Pak? Ada semacam perintah enggak dari mungkin dari pihak kelurahan begitu, harus setiap minggu harus ada kegiatan senam bersama atau zumba gitu kan, paling disukai ibu-ibu kan zumba ini loh Pak. Ada enggak Pak kerjasama dengan pihak kelurahan begitu Bapak?
0: Nah itu nanti dengan kabupaten kota ya kan, kita punya kan ada struktur itu.
1: Iya.
0: Nah ada struktur itu sampai kepada kecamatan bahkan sampai ke desa. Nah itu jadi ini ruang itu bisa kita lakukan gitu untuk bisa memfasilitasi bagi teman-teman kabupaten kota sampai di desa itu.
1: Oke, ada sports festival daerah. Ya. Kalau sports festival daerah ini lebih kemana nih arahnya nih, Pak?
0: Iya, kalau sport festival daerah ini kan sebenarnya mini kompetisi ya, mini fornas gitu. Jadi bisa teman-teman kabupaten kota bahkan provinsi bisa berkreasi untuk melakukan kegiatan apa sebenarnya dalam bentuk festival olahraga provinsi atau bentuk yang lain gitu. Itu jadi seperti itu gitu kan untuk sport festivalnya.
1: Iya, untuk tambahan, iya, untuk KORMI Maluku Utara sama sekali belum pernah melaksanakan ya Pak ya. Kita kan baru 2 tahun nih.
0: Iya, benar sekali.
1: Belum rencananya mau mengadakan sport festival daerah ini di tingkat provinsi atau di kabupaten kotanya. Ada 6 tadi ya cabangnya yang ada di Maluku Utara.
0: 6 cabang, 5.
1: Bukan Pak, untuk yang KORMI kan sudah terbentuk di 6 kabupaten.
0: Oh iya, benar gitu sekali. Kan, ya.
1: Ini rencana untuk sport festival daerah sendiri ada?
0: Iya, kalau sport festival daerah itu kan dia kan mini-mini, kalau saya membaca buku panduan itu kan sport festival itu mini festival olahraga masyarakat nasional Fornas. Jadi itu skalanya dan standar pelaksananya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah. Jadi lebih kepada berbeda dengan festival olahraga provinsi. Itu berbeda gitu. Iya, ya, nuansanya berbeda dan caranya berbeda gitu. Jadi ya gitu.
1: Iya, Pak Wakil Ketua mungkin mau menambahkan?
3: Ya, jadi kita tahu bahwa tujuan kita dari KORMI itu sendiri bagaimana membangkitkan semangat untuk berolahraga. Nah, event-event yang dilaksanakan seperti yang kita tahu saat ini misalnya di Kota Ternate. Setiap pagi ada yang jalan pagi, jalan sehat, sampai membentuk ada yang namanya bajaka.
1: Komunitas berjalan kaki.
3: Memang ini adalah tujuan KORMI sebenarnya. Karena kita pada prinsipnya adalah berbeda dengan KONI. Kalau KONI itu kan untuk prestasi. Nah, kita ini bagaimana memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat sebenarnya itu tujuan kita. Nah, hadirnya KORMI di Maluku Utara ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa di 6 kabupaten kota dan insya Allah di September ini genap 10 kabupaten kota semua selesai pembentukan KORMI di kabupaten kota. Kemudian festival-festival yang dilaksanakan, saya kira Forda nanti kita di Forprov, kalau di KONI itu ada Forprov. Nah, kita ada festival provinsi. Nah, itu insya Allah nanti kita juga di akhir tahun itu akan melaksanakan kegiatan itu. Jadi saya kira saat ini kami berbangga, mungkin RRI juga ada event setiap minggu atau setiap
1: kita fokus Jumat. Kalau olahraga Jumat, Bapak.
3: Jumat ya. Saya kira itu bagian dari olahraga masyarakat. Nah, ada jumba di sini, ada senam di Benteng Orange, ada di mana-mana. Saya kira hari ini organisasi-organisasi olahraga ini sangat antusias ya. Jadi KORMI dengan tujuannya bagaimana masyarakat itu bisa sehat dan bugar melalui olahraga tradisional. Contoh misalnya saat ini kita di KONI ada tenis meja, tapi kalau kita di KORMI itu ada Federasi Pingpong Masyarakat. Nah, yang membedakan misalnya salah satu contoh, kita dulu di usia-usia SD itu bisa bermain pingpong. Itu kalau meja pingpongnya nggak ada, kita bisa pakai meja makan, kita pakai pintu yang rusak, kalau bednya nggak ada kita pakai sandal, yang penting bolanya ada. Ya, sekira tidak ada net pun kita pakai batang tali rafia juga bisa. Nah, itu yang sebenarnya mau digalakan oleh KORMI. Jadi KORMI stiknya kita itu di sini adalah bagaimana masyarakat itu bisa berolahraga itu dengan mudah, murah, kemudian menyehatkan. Nah, impactnya nanti kita akan bisa lihat bahwa dengan maraknya kegiatan-kegiatan olahraga masyarakat di setiap hari maupun setiap minggu, mudah-mudahan klaim BPJS-nya menurun, rumah sakit berkurang pasiennya karena masyarakat sudah habit ya, bagaimana dia mengolahragakan dirinya sendiri untuk menjaga kebugarannya. Saya kira itu yang penting dan misi KORMI. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, Pak Wagub juga, bahwa mari kita juga mau menuju ke Indonesia Sehat 2045. Jadi KORMI juga sangat-sangat berperan penting dalam rangka kita membawa masyarakat Maluku Utara untuk menjemput Indonesia Sehat di 2045.
1: Indonesia Emas nantinya.
3: Indonesia Emas,
1: Pak. Iya, dan karena memang saat ini kan kita tahu habit masyarakat kita kan semuanya serba gadget ya Pak, yeah, ya. Kurang bergerak, belanja juga tinggal pesan, mau makan juga tinggal pesan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat ya, mengurangi gerakan. Ada ini Om Jojo kembali bergabung lagi. Kita coba angkat dulu. Selamat pagi Om Jojo. Iya. Ya, Om Jojo, silakan. Halo. Selamat pagi Om Jojo, sudah tersambung ini. Oke, ini sepertinya jaringannya kurang bagus ini ya. Masih kami tunggu lagi Om Jojo mau bergabung kembali, boleh di line WhatsApp juga, di line telepon kita juga bisa ya. Tadi kan ada for prof ya Bapak ya. Itu rencananya di tahun 2027 tadi di Palu, kalau enggak dibatalkan atau kalau enggak diubah gitu kan Bapak.
2: Fornas itu.
1: Fornasnya. Iya, kita coba terima dulu Om Jojo, mudah-mudahan bisa tersambung. Selamat pagi Om Jojo.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Om Jojo, apalagi yang mau disampaikan ini Om Jojo?
4: Pak Mulyadi.
1: Iya.
3: Siap. Gimana kabar Om Jojo? Om Jojo belum olahraga kayaknya nih. Om Jojo senam-senam sedikit dulu. Ah, bagaimana? Senior.
1: Apa de? Om Jojo mungkin bisa berpindah tempat Om Jojo, jaringannya terganggu Om.
4: Jaringan sama di KPU lagi jaringan.
1: Jangan bawa-bawa itulah. Silakan Om Jojo.
4: Halo.
1: Ya, silakan Om Jojo.
4: Ya, jadi begini, tadi Pak Mulyadi bilang kata ada beda ta KORMI dengan KONI. Apa bedanya situ? Terus yang berikut, halo.
1: Ya, silakan.
4: Yang berikut Pak Mat tadi, saya bukan bicara tentang UKM Pak Mat. Pak Ketua Kelas, saya bicara nih kendaraan terlalu banyak pada saat kepergai.
3: Ya, betul itu.
4: Saya tidak bicara masalah
3: UKM,
4: saya bicara masalah kendaraannya
0: urusan
4: selalu.
0: Ini urusan perhubungan
4: nah, berarti. Kamu harus berikan titik-titik dulu, Pak Mat. Begitu yeah. Dulu, Pak Mat.
1: Iya, yeah.
4: Ini sudah. beda dengan saya bicara UKM.
1: Iya. Yeah.
4: Mana tuh mau butuh ini pagi-pagi ini. Sirupnya udara bagus, kendaraan begitu banyak. Apa?
1: Oke. Iya. Sebentar Pak Ketua Kelas. Iya, terima kasih Om Jojo. Om Jojo terlalu banyak pertanyaan, Pak Jambatnya agak bingung jadinya ya mau menjawab yang mana dulu gitu kan ya. Saya ini ke Pak. Silakan dulu Bapak tadi yang pertama tadi yang ditanyakan Om Jojo ini perbedaannya KONI sama KORMI ya tadi. Tadi sepertinya udah dijelaskan tapi ya. Om Jojo kurang
3: ya. Mungkin jaringannya. Jadi begini Om Jojo, KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu juga sudah beda. Om Jojo. Nah, menurut tugas dan fungsinya KONI dan KORMI itu seperti apa sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Saya kira lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Saifuddin Juba. Silakan Pak Ketua.
1: Iya.
3: Supaya Pak Om Jojo lebih.
0: Mati saya ingat. Jelaskan ulang dong kalau gitu.
1: Spesial buat Om Jojo Pak Ketua.
0: Om Jojo ini luar biasa. Setahu beliau itu selalu live terus gitu. Om Jojo. Nah, jadi Om Jojo kan tahu juga terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang olahraga. Di situ di pasal 6 atau pasal 8 itu jelas. Sangat jelas sekali terkait dengan jenis-jenis olahraga. Nah, ada 3 tadi. Ya, olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan. Olahraga prestasi itu organisasinya adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, itu urusan prestasi. Ya. Kemudian olahraga masyarakat itu berada di organisasinya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau yang disebut dengan KORMI. Itu bicara tentang kebugaran dan kesehatan, itu jelas ya. Jadi urusannya adalah lintas generasi ya, mulai dari usia dini sampai kepada lansia, pralansia, itu urusan kita. 1.300 jiwa Maluku Utara itu menjadi tanggung jawab KORMI Maluku Utara untuk bagaimana menyehatkan dan membugarkan. Kemudian yang ketiga adalah olahraga pendidikan, itu ada di Bapopsi ya, itu urusan pendidikan gitu. Itu Om Jojo, sekilas penjelasan saya.
1: Iya, Om Jojo, paham kan Om Jojo ya. Jadi di Kormi itu bukan cuma usia-usia produktif aja sih ya, begitu ya, paling enggak ya, ya Pak ya. Ketua ya. Lansia juga bisa masuk di Kormi ya, ini, benar. Itu kan anak-anak juga. Oh, Pak Mul juga ya. Mau menambahkan silakan Pak Mul.
3: Om Jojo, kita kan punya komunitas, komunitas Mantap Indonesia itu salah satu komunitas yang ada di Maluku Utara saat ini yang baru-baru dikukuhkan tanggal 15 Agustus. Itu kita sebagai Bank Mantap, nasabah Bank Mantap itu punya komunitas. Nah, setiap bulan itu ada kegiatan dari Bank Mantap, dari komunitas dengan Bank Mantap itu untuk melaksanakan kegiatan olahraga, baik senam, jalan sehat. Nah, itu Om Jojo di situ paling-paling banyak hadir dan dia paling aktif. Jadi saya senang sekali dengan Om Jojo karena dia juga anggota dari komunitas yang kemudian selalu mendorong bagaimana kita walaupun sudah usia pensiun ya, up 60, tetapi kemudian masih menjaga tubuh kita itu dengan berolahraga. Jadi saya terima kasih banyak Om Jojo, mari Om Jojo juga bagian dari Kormi, ya masyarakat Kormi yang kemudian bisa menggerakkan teman-teman maupun keluarga atau apa tetangga sekitar untuk menjaga kesehatannya melalui olahraga sesuai dengan usia.
1: Usia.
3: Ya. Terima kasih Om Jojo.
1: Ya, terima kasih Pak Mul ya. Balik di Pak Haji Ahmad tadi yang Om Jojo soroti kembali nih masalah kendaraannya di Car Free Day ini, kok kendaraan masih banyak itu loh, gimana Bapak?
2: Baik, jadi kalau Om Jojo ini suka jalan-jalan seluruh Indonesia, kalau Indonesia ini kalau di beberapa daerah Car Free Day itu memang betul-betul digunakan area lintasannya itu untuk ke olahraga masyarakat ya. Misalnya di Makassar saya pernah ke sana, itu ditutup betul itu. Jadi karena mereka punya alternatif jalan itu banyak. Alternatif tempat itu banyak, areanya cukup banyak. Jadi begitu mereka plotting tempatnya untuk Car Free Day, itu pasti gangguan kendaraan itu tidak bisa, tidak akan ada ya. Tapi kalau Kota Ternate ini kan area Car Free Day-nya memang sangat sempit ya, kecil ya, sehingga lalu lintas kendaraan ini tetap bisa jalan. Kita kalau punya alternatif jalan yang banyak, Dinas Perhubungan sebagai bagian dari tugas mereka itu pasti mereka bisa mengatur. Jadi sehingga lalu lintas ke pasar ini bisa kita cegah dan sebagainya. Karena memang dialihkan. Jalan kita ini cuma satu ke pasar. Jadi mau dari selatan ke pasar cuma satu, dari utara ke pasar juga cuma satu. Sehingga area Car Free Day itu memang tumpang tindih dengan apa yang dikehendaki oleh Om Jojo. Mudah-mudahan ke depan izin Pak Ketua ini kita mungkin nanti bincang bugar dengan pemerintah kota, mungkin dengan Pak Sekda, Pak Rizal Marsauli, Pak Dr. Rizal Marsauli. Mungkin kalau beliau lagi di radio kami ucapkan selamat pagi Pak Rizal, ini Om Jojo mau bertanya nih kan. Mudah-mudahan Pak Rizal nanti di acara bincang bugar bersama Kormi Provinsi Maluku Utara di momen Hari Olahraga Nasional ya Pak Ketua ya, insya Allah kita programkan itu dengan Kota Ternate sehingga area Car Free Day ini kita coba cari solusi bersama sehingga apa yang dikehendaki Om Jojo, tidak ada polusi udara dan sebagainya, banyak kendaraan yang lalu lalang sana sini karena memang alternatif jalan kita kecil ya. Sudah areanya sudah diperluas sampai ke batas pelabuhan di sana sampai ke Masjid Raya, itu pun masih ada kendaraan kecil-kecil yang nyelinap masuk sehingga memang yang dikehendaki Om Jojo itu tidak bisa kita capai. Kalau di daerah yang jalannya banyak kemudian areanya luas, contoh seperti di Sofivi ya, jalan kilometer 40 itu kan cukup panjang ya, hampir 2 atau 3 kilo itu panjangnya, itu kalau ditutup kiri kanan itu pun tidak ada masalah sehingga apa yang dikehendaki Om Jojo dan kehendaki masyarakat secara keseluruhan, saya kira asap-asap kendaraan itu tidak masuk di area Car Free Day sehingga orang menikmati di Minggu Bugar itu bukan hanya Minggu ya, mungkin Sabtu Bugar, Jumat Bugar itu bisa menikmatinya dengan baik karena areanya tersedia secara baik juga menurut syarat kesehatan. Saya kira ini yang harus Om Jojo ketahui. Insya Allah Kormi Maluku Utara lewat Pak Ketua kami sudah memprogramkan di Hari Olahraga Nasional tahun ini di bulan September ini kami akan berbincang bugar dengan Pak Wali Kota atau Pak Wakil atau Pak Sekretaris Kota sehingga strategi tentang pelaksanaan Car Free Day dan bagaimana menggiatkan olahraga masyarakat di Kota Ternate bisa kita capai.
1: Oke.
2: Saya kira seperti itu, Mbak Titi.
1: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan Om Jojo-nya puas ya.
1: Iya, Om Jojo mudah-mudahan puas, Om Jojo ya. Atau mungkin Om Jojo punya solusi bisa disampaikan pula begitu ya, Bapak ya. Dan kita balik lagi Pak Ketua terkait dengan Fornas tadi ya, Fornas ya Pak Ketua ya. Yang rencananya di tahun 2007 kalau nggak dirubah di Palu ya akan dilaksanakan. Nah ini kan otomatis untuk mempersiapkan para penggiatnya ini kan juga nggak harus tiba hari tiba akal gitu ya Bapak ya, harus ada pelatihan dan yang lainnya hingga saat ini. Pak, untuk penggiatnya sendiri ini yang menentukan dari teman-teman Kormi atau memang ada organisasi yang lain sendiri Pak?
0: Iya, terkait dengan persiapan Fornas yang insya Allah akan direncanakan di Palu, kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan di 2027 itu bisa menjadi tuan rumah di sana. Nah, persiapan untuk mencapai ke situ, makanya di tahun ini Kormi Provinsi Maluku Utara melaksanakan yang namanya Festival Olahraga Provinsi. Di situ ada tahapan seleksinya.
1: Okay.
0: Jadi semua inorga terlibat. Ya, ada line dance-nya, kemudian ada dance mic-nya, ada buffet yang tadi disampaikan, termasuk pingpong juga. Pun kemudian ada olahraga tradisional di situ, nanti ada pelaksanaan kegiatan event yang menjadi tahapan seleksi untuk persiapan Fornas NT di Palu nanti di tahun 2027. Jadi itu ada kegiatan, ada tahapan itu.
1: Iya. Untuk penggiatnya sendiri nih Pak Ketua, ada persyaratan kayak harus usianya segini?
0: Enggak menjadi syarat itu. Tidak menjadi persyaratan. Kayak di KONI ada syarat tapi kita tidak. Siapa saja bisa masuk untuk menjadi penggiat olahraga di situ. Ya mulai dari usia dini sampai dengan apa yang tadi disebut lansia, pralansia pun bisa ikut di situ. Karena di situ ada inorga ya.
2: Ada kategori usia.
0: Ya, kategori usia, ada KLP. Jadi kategori usia itu bisa masuk semua gitu. Gitu. Jadi dari usia dini sampai dengan lansianya. Jadi dia lebih fleksibel untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan persiapan untuk Fornas di Palu nanti. Mungkin ada tambahan.
1: Pak Wakil, ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, jadi untuk kesiapan contoh di olahraga senam yang saya juga ikut di dalamnya itu Porsi. Itu ketua Porsi itu ibu istrinya Pak Wagub, Ibu Haja Rusni Sarbin, itu ketua Porsi. Itu sekarang menyiapkan grup-grupnya atau regu-regunya untuk persiapan ke Fornas 2027. Jadi di kita ada pengurus, kemudian dia ada komunitas senamnya. Nah nanti dari situ kita bisa seleksi secara internal yang nanti melalui kegiatan festival provinsi. Itu kemudian nanti dari masing-masing inorganya yang menyeleksi untuk kemudian melaporkan kepada pihak Kormi untuk bisa diusulkan menjadi peserta Fornas nanti.
1: Iya.
3: Nah, seperti juga pingpong. Jadi sementara ada seleksi-seleksi secara internal. Klub-klub pingpong masyarakat ini menjadi wadah yang nanti akan menjadi hasilnya nanti dilaporkan ke Kormi untuk persiapan ke Kormi 2027.
1: Iya.
3: Nah, saya kira tidak terbatas usia. Memang dalam klasifikasi pertandingan lomba itu ada klasifikasi usia. Jadi tidak mungkin misalnya saya yang usia 60 kemudian bermain dengan cucunya Om Jojo misalnya. Itu kan tidak. Ini. Nah sekarang ada usia-usia, kelompok-kelompok usia itu ada dalam mata-mata lomba. Di sana jadi klasifikasi usia. Mungkin Ibu Titi sekarang suka senam apa ya Bu? Atau olahraga apa? Pegiat? Apa Ibu Titi juga main pingpong?
1: kurang bisa Bapak.
3: Kurang bisa.
1: Iya, Pak, tadi ini kan Fornas ini kan di rencananya tahun depan ini Pak ya, 2027 ya. Kan. Ada inorga kemarin akan bertambah enggak Pak? Di Fornas tahun depan dan yang tahun lalu yang kita di NTB itu Pak akan bertambah. Ada tambahan inorganya?
0: Iya, bertambah. Bertambah pesertanya ya, iya. Penggiatnya bertambah. Nah kemarin itu di Fornas NTB itu 8. Kan 8. Nah, untuk persiapan 2027 itu bertambah, mungkin bertambah dua mungkin ya.
3: Empat kayaknya.
0: Atau empat gitu. Empat. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Okay. Yang pasti bertambah lah untuk pesertanya, untuk persiapan Fornas di Palu nanti.
1: Oke, okay, apalagi lebih ya. Dekat aja kok dari
0: oh, ya.
1: Dari Ternate ke Palu daripada Ternate di NTB kemarin ya, Bapak ya. Ya. Berharap ya. Nanti bisa kembali meraih medali emas lah harapan
3: ya.
1: Kita.
3: Ya, saya tambahkan sedikit.
1: Boleh.
3: Karena ini memang nyangkut bidang saya, jadi.
1: Oh iya, silakan.
3: Memang saat ini ada inorga-inorga baru yang baru bergabung. Mm-hmm. Salah satunya Pordi yang ketuanya itu Pak
2: Wali Kota
3: Tidore.
1: Okay.
3: Pak Muhammad Sinen itu sudah melaporkan
2: domino
3: ya.
1: Domino juga.
3: Pordi, ya itu dia olahraga masyarakat. Yeah. Dan kita tahu kan di masyarakat Maluku Utara ini memang jago-jago bermain domino. Jadi itu domino itu ada di Kormi. Okay. Kemudian ada Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia sudah. Kemudian ada Panahan yang baru. Ternyata kita di Maluku Utara ini punya klub panahan. Memang panahan itu ada di KONI. Nah, di kita itu ada Federasi Panahan Indonesia itu di Vespati. Nah, nanti mungkin kalau Ibu Titi sempat hari Minggu, nanti akan ada latihan bersama para pemanah di Benteng Orange. Okay. Sama-sama pada waktu pencanangan launching Gerakan Indonesia Aktif. Okay. Itu mereka juga hadir. Nah, ada juga ada KLPI itu kebugaran lansia dan pralansia, dan ada juga Persatuan Olahraga Pernafasan. Itu banyak di sini. Memang lebih banyak kepada senam-senam yang kemudian kita tahu ini ke usia-usia yang sudah up 40.
1: Iya. Usia-usia yang udah masuk pensiun gitu ya,
3: masuk
1: Bapak
3: pensiun,
1: ya.
3: Iya. Karena prestasi kan kalau KONI kan itu dari awal yang muda kan, yeah. Yang muda ada batas usia. Nah, sesudah KONI itu lebih banyak bergabung ke Kormi. Untuk menjaga sehat dan bugarnya.
1: Iya, terima kasih Pak Wakil. Ini kan ada kegiatan Minggu Bugar gitu kan Bapak ya. Tujuannya ya supaya kita bergerak lah, lebih aktif lagi. Pak Haji Ahmad, ada ini enggak? Ada program setiap minggunya mungkin berganti-ganti lokasi, berpindah-pindah lokasi. Mungkin Minggu Bugar untuk minggu ini kita di sini, untuk minggu depan kita di sini. Itu semuanya udah diplotin belum, Pak?
2: Ya, jadi ini setelah pencenangan besok dan hari Minggu insya Allah itu Kormi sudah memprogramkan itu semuanya. Jadi kapan kita akan melaksanakan kegiatan Bincang Bugar dan kapan kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Bugar. Jadi kata Minggu itu bukan hari Minggu saja ya.
1: Oh gitu.
2: Kata Minggu itu bukan hari Minggu. Dalam seminggu itu ada kegiatan Bugar ya, kegiatan Minggu Bugar. Kebetulan kita di Ternate lebih banyak fokus ke Minggu Bugarnya. Mungkin di daerah lain ya, misalnya di Tobelo atau di Halbar, mungkin mereka menggunakan hari Minggu itu untuk ibadah, konsen ke ibadah, ya bisa Minggu Bugarnya dilaksanakan di hari Jumat atau di hari Sabtu. Okay. Nah, jadi kami sudah memprogramkan bahwa nanti baik di kabupaten tertentu maupun di Ternate itu sudah ada tempat yang kami akan laksanakan kegiatan Minggu Bugar. Mm-hmm. Jadi tidak harus senam saja, bisa saja dipadukan dengan kegiatan olahraga tradisional atau tadi Pak ini kebetulan beliau tadi tidak menyampaikan ini beliau juga adalah ketua tenis
3: pimpong
2: ya,
1: okay.
2: Federasi Pimpong Masyarakat Maluku Utara. Jadi bisa kita gabungkan antara olahraga tradisional tarik tambang misalnya atau engrang atau kegiatan-kegiatan olahraga tradisional dengan senam. Jadi tidak harus semua senam. Jadi orang selalu identik bahwa kalau Minggu Bugar ya senam. Minggu Bugar senam, tidak seperti itu. Jadi kita sudah plotting lokalnya, lokasinya mudah-mudahan nanti ada lokasi baru yang kita bisa bangun di situ. Kalau sekarang ini kan ada beberapa titik nih di Salero kemudian di Landmark, Benteng Oranye, kemudian ke selatan itu adalah di Pelabuhan Perikanan. Yang belum itu masih ada. Jadi itu sudah menjadi bagian dari program kami. Insya Allah nanti setelah pencanangan besok itu kita akan memprogramkan itu. Dan bahkan kami akan juga memotivasi kabupaten kota. Jadi memberikan support kepada kabupaten kota untuk mereka juga menggalakkan kegiatan Minggu Bugar seperti begini. Sehingga masyarakat kita ya tadi harus tetap ceria, sehat, bugar, gembira. Di apa itu? Kita punya semboyan apa?
3: Salam
2: Kormi ini kan sehat, bugar, gembira, luar biasa. Jadi kita mau cari titik luar biasanya itu. Mudah-mudahan kami berempat di sini nih sudah pas kategori luar biasa nih, karena mukanya ceria-ceria semua. Jadi ini sudah menjadi programnya. Insyaallah kita akan laksanakan itu di setiap kabupaten kota dan di kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan, sehingga target 1.300.000 orang Maluku Utara sehat dan bugar itu bisa tercapai. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, di KORMI itu ada namanya kategori usia.
1: Kategori usia.
2: Ya tadi, jadi ada kategori usia anak-anak, ada kategori usia remaja, kemudian usia 25 tahun sampai 40 tahun, 40 tahun ke atas, dan juga kategori yang masih pemula, kategori yang sudah luar biasa, ya kemudian seperti begitu. Nah kami pernah juara seperti begitu ya. Kemudian ada kelompoknya, ada perorangan dan beregu. Itu di KORMI seperti begitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti kami laksanakan Fornas 2027, inorganya bertambah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 1 bidang organisasi dan kaderisasi keanggotaan. Mudah-mudahan kita bisa fight lagi di 2027.
1: 2027, oke.
2: Okay, kira-kira gitu Mbak Titi.
1: Betul, iya. Program Indonesia, Gerakan Indonesia Aktif tadi kan Bapak bilang ini para lansia juga digerakkan gitu kan ya. Para iya kan yang sudah pensiun-pensiun itu yang tadinya malas gerak, udah digerak mau digerakkan kembali. Pak Haji, ini enggak ngegandeng teman-teman kesehatan juga kan? Kan kalau lansia olahraga itu kan kadang ini ya lihat usia juga ya. Kalau usianya sudah berapa, nggak boleh terlalu aktif atau nah itu apakah juga sudah fix menggandeng teman-teman kesehatan?
2: Sudah pasti, sudah pasti kita menggandeng. Bahkan kemarin kami turun ke perbankan, mereka berkeinginan besar mau aktif juga di KORMI. Mereka mau cari, ada tidak Pak Ahmad senam yang bisa menguatkan atau menyehatkan tulang punggung kami? Oh pasti ada, sudah pasti ada ya. Karena mereka lebih banyak duduk ya daripada bergerak. Jadi ya, ini sudah saya sampaikan dulu ke Pak Ketua. Kita akan cari organ mana yang bisa fokus ke situ. Jadi para lansia kan ada senam jantungnya. Tidak harus kayak
1: Zumba seperti
2: Zumba itu. Ya tidak seperti di yang Salero ini. Di apa di area Friday kan ada itu yang di bawah pohon itu. Nah itu mereka senam yang khusus lansia. Jadi lebih banyak ke gerak tubuhnya, gerak ke tangannya atau otot-otot tertentu dilatih, tidak harus dengan sport yang luar biasa memacu jantung, ya bisa-bisa jantungan, kan? Ya mudah-mudahan ini kita akan terus berbenah sehingga kegiatan kami di apa namanya Minggu Bugar ini membugarkan masyarakat ini sampai ke tingkat itu. Kami akan bekerja sama dengan kesehatan, dengan guru-guru olahraga dan sebagainya sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita penuhi secara keseluruhan. Saya kira begitu Mbak Titi.
1: Betul sekali. Berharap masyarakat Maluku Utara semuanya sehat seperti yang tadi Bapak Wakil katakan, ya BPJS-nya bisa menurun, di rumah sakit juga pasien-pasien yang sakit dia itu juga bisa berkurang. Ya. Harapannya seperti itu untuk program Gerakan Indonesia Aktif. Seperti yang sudah kita bincangkan tadi panjang lebar ya, sebenarnya pengen nambah lagi perbincangannya tapi waktu kita terbatas Bapak ya, udah hampir jam 9. Sebagai closing statement untuk pagi ini saya Pak Haji Ahmad dulu mungkin closing statement kita.
2: Jadi
1: untuk
2: saya mengajak semua masyarakat hadirlah di pencanangan Gerakan Indonesia Aktif di Benteng Oranye pada tanggal 6 September pada hari Minggu, mulainya jam 7. Jadi 6.30 kita sudah mulai aktif di sana. Nanti akan dihadiri oleh gubernur ataupun wakil gubernur atau pak sekretaris daerah untuk membukanya. Mudah-mudahan masyarakat juga melihat bahwa KORMI itu hadir dengan beberapa kegiatan yang sudah kami programkan. Silakan datang, silakan menikmati dan silakan bersenam kalau misalnya ada senam bersama KORMI di Benteng Oranye.
1: Saya kira demikian. Iya, Pak Haji Ahmad. Ini barengan sama kegiatan kami ternyata Pak. Tanggal 6 nanti ada jalan santai dalam rangka Hari RRI itu kan.
2: Itu Minggu Bugar juga.
1: Itu juga Minggu Bugar ya.
0: Setelah jalan santai mungkin sekalian singgah aja di situ
1: gitu. Oh gitu ya. Boleh-boleh ya. Nanti jalan santai soalnya juga arahnya juga ke Benteng Oranye juga gitu kan. Iya, terima kasih Pak Haji Ahmad. Bapak Wakil Ketua Pak Mulyadi mungkin bisa menyampaikan closing statement kita.
3: Baik. Saya kira saya mengajak teman-teman teruslah bergerak, jangan mager untuk menjaga kesehatan kita karena berolahraga walaupun di rumah saja, kita berjalan di rumah dengan olahraga-olahraga ringan itu sudah bisa menjaga bagaimana kita sehat untuk bisa beraktivitas. Kedua, saya berharap bahwa ada inorga-inorga yang potensinya bisa ada di Maluku Utara bisa menghubungi kami di Kormi untuk kemudian kami bisa fasilitasi untuk menghubungkan dengan induk olahraga yang ada di pusat. Nah, terakhir dari saya tentunya Kormi mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Ya, mudah-mudahan ya. Kormi akan bisa terus bisa membantu RRI dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat di Maluku Utara. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita?
0: Baik, saya menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 tentang indeks pembangunan olahraga. Nah, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia itu berada di 54% ketidakbugaran. Okay. Ya. Jadi kalau kita coba potret Maluku Utara, nah itu kalau di 54% itu berarti sekitar 702 jiwa Maluku Utara itu berada dalam posisi tidak bugar. Nah, inilah yang menjadi poin penting bagi Kormi Maluku Utara. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, ayo kita bergerak bersama, wujudkan gaya hidup aktif setiap hari untuk tubuh yang sehat, bugar dan produktif. Dari Ternate untuk Indonesia aktif dan berdaya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ketua, Bapak Insinyur Saifuddin Juba, STM MSI, Bapak Wakil Ketua, Bapak Insinyur Mulyadi Wawor MSI, dan juga Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif, Bapak Dr. Des Haji Ahmad S. Kamis MSI. Terima kasih sudah hadir. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan di hari Minggu. Berjalan dengan lancar. Dan harapan kita semua di Formas Fornas 2027 nanti juga kita ada tambahan inorga tadi, ya, medalinya juga bisa bertambah. Amin. Terima kasih sukses untuk semuanya. Salam sehat Bapak ya. Salam dan sehat. Saya titip pamit. Terima kasih pendengar, kita menanti bergabung bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral. Kita dokumentasi.

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.